seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.

lakukan itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester kuartal kedua kemarin di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan

0: subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
1: Industri aplikasi kini menjadi salah satu materi utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyan menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.

0: dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder bisnis coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
1: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti, gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, itu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain, dia
2: sana sini.
1: Tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi di situ yang terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.

su alcance, que van a tener la diversidad de dinámica y yo en ella, la parte de los mandos en que se van a transmitir más a Jakarta. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Indonesia. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Redmi Mandasari selengkapnya. Halal Expo Indonesia

Pesta Pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium menyatakan penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar.

0: Sekretaris Jenderal B8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal B8 untuk integrasi.
1: Kita belum membentuk koridor perdagangan halal B8 untuk integrasi, memiliki harmonisasi dan saling pengaruh.

0: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El Shami, mengatakan Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
1: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir,
2: Egyptian fashion.
0: Beberapa Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan KB.

0: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan Pasaraya Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfa Soter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
1: Tapi ditanya, Pak Paman, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Tunda gimana?
2: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasar Raya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor

0: Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
1: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Bapak, itu bagaimana? Bapak kasih kepada saya. Gitu. Oh gitu? Nah, sampai situ, saya kesempatan berikutnya minta waktu, ini sejarahnya. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Nah itu, Pak Bambang Prasojo, Pak Hanif, bertiga Pak. Memang soal sampah. Bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya mau begitu aja. 2 tahun sampai selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping, yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu, saya sudah mengundang, Pak. Dari PM mungkin 2 kali. 3 kali. 3 kali. Jadi sebetulnya masukan dari Biro PN ini sejarah.
0: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkahnya memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
2: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara

0: sampah. Tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi. Bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
1: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, dan antara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL dan Pasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra kerjasama dengan pemerintah daerah hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dan tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danantara Indonesia, Pandu Syahri, mengatakan PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengelolaan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
2: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan Pasaraya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan joint venture agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
1: Pemerintah berharap pembangunan PSEL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSEL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
4: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat buangan akhir.
5: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak, dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah, kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah, setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
6: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Pendengar, Indonesia mulai kelas sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
7: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Dayantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respon strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLM bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekadar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80% serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolak ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk perakiraan cuaca jangka menengah, Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccerfield Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam warta resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan

dari Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Kita kembali bersama di program A1 RRI Ritual di frekuensi 103,6 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui platform RRI Digital. Program A1 RRI Ritual. Pendengar, beberapa saat lagi kita akan mengikuti dialog interaktif. Di studio kami sudah hadir narasumber berkompeten membahas masalah beasiswa bagi para generasi-generasi atau para peminat yang akan mengikuti ya, mewujudkan kuliah impian. Ya, kita akan mengikuti kupas tuntas beasiswa LPDP bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Ritual. Ada Mbak Debi Deli Marani, juga ada Mas Dimas Wahyudi, merupakan tim subdivisi komunikasi LPDP. Pendengar, Anda akan terus mengikuti siaran dialog interaktif bagi yang berpenasaran untuk memperoleh beasiswa. Pendengar, Anda punya angan-angan, punya cita-cita untuk melanjutkan studi di luar negeri, jangan lewatkan dialog interaktif, pendengar, akan dipandu oleh rekan kami Igo Iriana nanti, pendengar. Ya, kami ucapkan selamat pagi untuk saudara semuanya yang di saat ini yang sudah konsentrasi menjalankan tugas dan aktivitasnya, baik di instansi pemerintah, swasta, dan juga di luar sana di bawah udara yang sangat segar di saat ini. Segar nggak sih di sana, di luar? Panas ya? Nggak apa-apa, matahari pagi, kata Anona Viana Benita, sehat katanya. Nggak apa-apa berjemur ya, bukan orang barat juga yang suka berjemur di waktu pagi. Bahkan orang barat itu tidak mengenal waktu kalau berjemur ya. Siang, bahkan sore, siang, oke lah kalau pagi atau sore itu masih dianggap hal yang biasa, tapi lebih ekstrim itu siang-siang loh. Apakah Anda juga bisa mengikuti tradisi orang barat berjemur di siang hari? Gak jadi masalah kalau memang itu dituntut untuk kesehatan menuntut itu harus mendapatkan sinar matahari siang. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, sebelum kita mengikuti dialog interaktif, kami kembali hadirkan sajian musik dan informasi. Informasi-informasi terkini yang akan terus kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tual. Terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: 103,8 MHz Pro 1 RRI Tual di Langgur menemani Anda pregar di pagi ini edisi Kamis 9 Juli 2026. Apa kabar Anda? Kami yakin aktivitas berjalan dengan lancar, cuaca di Kota Langgur dan sekitarnya juga terpantau cukup cerah. Ini menjadi penyemangat untuk Anda menjalankan aktivitas Anda di masih ya dalam suasana awal bulan Juli ini. Kami yakin bahwa target atau apa ya goals yang Anda tetapkan di bulan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Pregar, ada yang juga saat ini bersama kami melalui streaming RRI Tual. Saya Igo kembali menemani Anda. Kita di dialog interaktif pagi hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting juga, relevansi juga, apalagi di tengah-tengah tahun ajaran yang baru di tahun ini. Banyak sekali di antara Anda, mungkin putra-putri Anda juga yang ingin melanjutkan pendidikan, dan ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk bisa bagaimana mengenyam pendidikan tinggi lebih baik lagi. Nah, kehadiran mereka yang hadir di studio Pro 1 RRI Tual ini akan kita ketahui lebih mendalam lagi bagaimana dengan beasiswa LPDP. Ini banyak sekali di antara generasi muda kita yang saat ini mungkin saja sementara berkutat bagaimana bisa lolos untuk bisa mengikuti beasiswa LPDP ini sendiri. Pregar, beasiswa LPDP telah menjadi salah satu program pendidikan yang memberikan kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa untuk melanjutkan studi baik di dalam maupun di luar negeri. Namun di balik peluang tersebut masih tentu banyak pertanyaan yang sering muncul. Mulai dari bagaimana proses pendaftarannya, apa saja persyaratan yang harus dipenuhi, dan bagaimana menyusun esai yang baik, hingga tips menghadapi proses seleksi ini sendiri. Untuk mengupasnya lebih mendalam lagi telah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Tual pagi hari ini. Mereka akan berbagi pengalaman serta kiat-kiat bagi Anda yang ingin meraih beasiswa LPDP. Kita berkenalan dulu dengan narasumber kita yang sudah hadir. Selamat pagi.
1: Pagi kakak.
0: Iya.
2: Pagi kakak.
0: Iya, boleh kita sapa para pendengar dan pemirsa kita juga yang saat ini mungkin sementara menyaksikan kita.
1: Boleh, selamat pagi masyarakat Kota Tual. Senang sekali saya Dimas dari tim subdivisi LPDP, subdivisi komunikasi LPDP. Bersama saya juga ada Kak Debi.
2: Ya, halo teman-teman di Tual. Kita senang sekali nih udah hadir di Tual. Sebelumnya kita juga sudah ke Pulau Buru, Pulau ya Buru, Kak Dimas ya. Betul. Jadi kita benar-benar melakukan sosialisasi ini ke daerah-daerah gitu kan. Jadi memang kita kemarin dari Pulau Buru lanjut
1: naik kapal ke Ambon
2: lalu lanjut lagi
1: ke Tual.
2: Luar
1: biasa Tual.
0: Saya manggilnya Kak Dimas, boleh.
2: Kak Debi boleh.
0: Kak Debi. Ya. Oke, okay, Kak Dimas dan Kak Debi. Iya, para pendengar juga nanti kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Line Interaktif kami bisa berikan komentar kami di live streaming Facebook dan YouTube RRI Tual. Anda juga bisa langsung bergabung bersama kami nantinya di 081354958 75 75, dan bisa berikan pesan singkat maupun pesan WhatsApp Anda. Kemudian juga bisa bergabung di Line Interaktif lainnya 21462. Bagi Anda memakai smartphone, jangan lupa dengan kode areanya 0916-21462. Iya, Kak Debi dan juga Kak Dimas, ini karena baru pertama kali hadir ya.
1: Iya,
0: kita tidak hanya menyapa warga Kota Tual, tapi juga warga Maluku Tenggara. Karena dua daerah ini berdekatan, dan memang kehadiran Kak Dimas sama Kak Debin tidak hanya mungkin di wilayah Kota Tual ya, tapi betul, juga berdampak juga untuk warga masyarakat yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, ya. Tepatnya di Kota Langgur sendiri. Pendengar dan pemirsa kami mungkin ada yang belum tahu ya, apa itu beasiswa LPDP ini sendiri? Saya mungkin ke Kak Dimas dulu ya.
1: Iya, baik. Beasiswa LPDP ini mudah-mudahan sih masyarakat Maluku Tenggara udah pada dengar ya sebelumnya, atau mungkin belum pernah dengar. Jadi ini adalah kesempatan bagi teman-teman nih, anak-anak muda Maluku Tenggara atau seluruh Indonesia bisa melanjutkan studi untuk jenjang S2 dan S3 nih Kak Igo. Jadi S2 dan S3 bisa di mana? Bisa di dalam negeri, bisa di luar negeri. Kemudian cakupannya apa saja yang akan dibiayai? Ya semuanya, dari biaya pendidikan maupun biaya pendukung. Jadi nanti rekan-rekan tidak hanya gratis untuk sekolahnya, namun juga biaya-biaya pendukung seperti transportasi, uang hidup bulanan, kemudian misalkan ke luar negeri harus asuransi, bikin visa, transportasi, semuanya di cover. Jadi ini cukup universal nih Kak Igo untuk masyarakat seluruh Indonesia begitu.
0: Iya, jadi memang ini hanya diperuntukkan untuk jenjang S2 ya.
1: S2 dan S3.
0: S2 dan S3. Jadi untuk teman-teman pendengar kita juga ya, mungkin saja sudah menamatkan pendidikan S1, iming-iming ingin melanjutkan lagi, ayo bisa ya, beasiswa LPDP ini sendiri bisa menjawab kebutuhan teman-teman sendiri. Betul. Tapi mungkin mereka ingin tahu juga ya, bagaimana persyaratan, apa yang harus kita siapkan, karena kita tahu mengikuti beasiswa atau menjadi seorang penerima ya, awardee beasiswa LPDP ini kan tidak gampang ya.
1: Betul,
0: mungkin betul. Banyak diantara para pendengar kita mungkin ada yang sudah pernah mencoba tapi gagal.
1: Iya.
0: Bisa berikan tips dan trik, tapi sebelum tips dan trik,
1: persyaratan
0: yang harus diketahui oleh para pendengar atau para pemirsa kita yang saat ini sementara bersama kita di dialog interaktif kita pagi ini.
2: Oke, baik. Jadi kalau untuk daerah afirmasi kita coba bahas persyaratan ya Kak ya.
0: Ya.
2: Jadi memang untuk daerah afirmasi ini kita benar-benar membuka kesempatan selebar-lebarnya seperti itu. Jadi untuk teman-teman pendaftar nih yang mau daftar afirmasi khususnya ya di daerah afirmasi ini bisa memiliki kesempatan untuk tidak memiliki sertifikat bahasa Kak. Gitu ya. Jadi kita khususnya untuk yang dalam negeri ya seperti ya. Itu khususnya untuk dalam negeri ini kita tidak disyaratkan sertifikat bahasa. Jadi nanti teman-teman setelah misalkan lulus nih dari LPDP itu, LPDP akan memberikan pengayaan bahasa khusus gitu. Jadi kita memberikan pelatihan bahasa untuk yang bersangkutan bisa mendapatkan sertifikat bahasanya gitu. Jadi karena kan kalau ke kampus ya biasanya memang dibutuhkan ini ya syarat bahasa gitu ya. Jadi LPDP mengakomodir untuk pengayaan bahasanya seperti itu. Nah, selain tadi bahasa, untuk yang luar negeri ya, itu ini kita lagi membahas yang tidak memiliki LOA ya seperti itu ya. Nah, kebijakan terbaru saat ini bagi mereka yang memiliki LOA unconditional itu benar-benar tidak perlu untuk melampirkan sertifikat bahasa. Jadi baik ya, untuk daerah afirmasi ataupun yang non-afirmasi seperti itu. Jadi benar-benar yang sekarang ini kita memperluas cakupan ya, untuk bisa teman-teman ini memiliki kesempatan yang lebih luas lagi gitu, untuk bisa minimal daftar dan lulus dulu nih di LPDP gitu, baru nanti mencari kampus selanjutnya seperti itu. Nah, ada syarat tambahan syarat juga untuk yang luar negeri afirmasi, kan ini memang kita butuh syarat bahasa nih Kak gitu kan, ada minimal 500. Nah, sekarang ini sertifikat bahasa, dulu kita khusus untuk sertifikat bahasa yang IELTS ataupun
0: TOEFL.
2: Nah, sekarang kita bekerja sama nih dengan kampus dalam negeri, jadi boleh itu dari sertifikat bahasa yang kampus dalam negeri itu mengeluarkan kan ada ya sertifikat bahasa dari kampus. Nah, itu kita ada listnya 35 ya Kak Dimas ya.
1: 35
2: kampus dan itu diperbolehkan untuk saat ini.
0: Untuk wilayah Indonesia Timur ada referensi kampusnya? Siapa tahu bisa jadi terdekat dari wilayah kita mungkin juga ya.
1: Kalau di kita ya di daerah yang terdekat mungkin bisa ke Undana nih, Nusa Cendana di Kupang. Ya betul. Kemudian ada di Sulawesi juga di Unhas, Negeri Makassar, Halu Uleo juga bisa. Mungkin kalau ada rekan-rekan Maluku Tenggara yang kuliahnya ada di Udayana, di Undiksa Ganesha di Bali juga bisa. Di manapun juga bisa sebenarnya. Ada 35 kampus yang semuanya kami terima, ada listnya di website-nya LPDP. Begitu kan.
0: Oke, jadi memang semakin banyak harus kita browsing ya.
1: Betul.
0: Kunjungi websitenya.
1: Kunjungi website dan follow Instagramnya LPDP.
0: Ada Instagramnya
1: betul,
0: juga ya.
1: Betul, @LPDPRI. Jadi seluruh informasi terkait pembukaan, kemudian program-program apa yang akan kita buka, persyaratan segala macam kami umumkan melalui Instagram dan media sosial lainnya di LPDP.
0: Iya. Jadi nanti di bawah ini ya, pendengar pemirsa juga yang menyaksikan kami bisa nanti follow akun Instagramnya LPDP ya.
1: LPDP.
0: Ini gitu. Menarik. Mungkin pertanyaan ini non teknis ya. Mengapa beasiswa LPDP ini menjadi salah satu program beasiswa yang paling diminati oleh masyarakat di Indonesia?
1: Jawabannya mungkin karena sifat universalitas kita ya di LPDP ya. Karena beasiswa itu kan kalau bisa kita bandingkan dengan beasiswa-beasiswa lain, misalkan ya di provider-provider yang biasanya di levelnya negara atau kampus itu mungkin nominalnya atau komponen pembiayaannya itu lebih sedikit begitu jika dibandingkan dengan LPDP, sehingga benefit yang diberikan oleh LPDP itu tentu relatively lebih banyak daripada penyedia beasiswa lainnya. Kemudian program-programnya, kami itu juga berusaha meng-encourage untuk rekan-rekan yang ada di daerah afirmasi. Jadi tidak semua beasiswa itu kan di Indonesia ataupun di negara atau levelnya kampus itu ada punya keberpihakan begitu ya. Apalagi ini kehadiran negara sangat dibutuhkan untuk daerah-daerah afirmasi. Dan untuk informasi Kak Igo bahwa seluruh wilayah Maluku, Maluku Utara, seluruh provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur itu masuk dalam kategori daerah afirmasi. Betul. Jadi syaratnya relatif lebih rendah. Kalau biasanya kita syaratkan maksimal S2 itu umur 35, untuk daerah afirmasi kita bisa di
2: 47.
1: 47 tahun.
2: Kalau doktoral itu 50.
1: Di 50. Kak Igo umur berapa sekarang?
0: Ya udahlah. 30 plus.
1: 30 plus, tapi itu masih bisa, silakan kalau mau rekan-rekan yang mau ikut beasiswa LPDP itu usianya jauh lebih tinggi. Kemudian syarat IPK-nya juga relatif lebih mudah.
2: Magister itu di 2,5 dan doktoral di 3.
1: Betul.
2: Seperti itu.
0: Jadi 2,5 masih lah,
2: IPK ku masih aman ya,
1: aman kan begitu.
0: Mungkin untuk para pendengar dan pemirsa juga ya. Jadi memang seperti kita ketahui bahwa daerah afirmasi ini ternyata ada di wilayah Maluku, Maluku Utara, kemudian Nusa Tenggara dan Papua.
1: Betul,
0: Papua,
1: Nusa Tenggara Timur dan Papua.
0: Iya, ini relatif lebih rendah ya untuk apa namanya persyaratannya sendiri. Menjadi menarik, tapi terkadang ESA ini momok bagi orang yang mungkin saja ingin apa ya mencoba mendapatkan beasiswa LPDP ini sendiri. Esai menjadi salah satu komponen penting dalam seleksi ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Mungkin pendengar kami dan pemirsa ingin tahu apa saja yang dinilai dalam penulisan esai dan mungkin bagaimana cara buat esai yang baik. Mumpung ada kakak-kakak di sini nih, bisa berbagi juga untuk para pendengar kita nih.
1: Oke, oke. Kalau esai itu kan jadi proses seleksi LPDP itu ada proses administrasi, kemudian seleksi bakat skolastik, kemudian wawancara atau substansi. Ya. Jadi semua orang yang akan ikut LPDP tentu harus mempersiapkan yang namanya esai. Esai itu isinya apa? Esai adalah isinya rencana studi dan juga rencana kontribusi yang paling penting, betul. Jadi rencana studi itu maksudnya apa? Rencana studi itu bagaimana cara calon pendaftar ini bisa sekiranya kuliah dengan lancar sampai lulus begitu ya. Karena kita maunya semuanya lulus ya. Apa saja yang mau dipelajari di rencana studi itu, mau ngapain aja selama studi, kemudian bagaimana cara dia agar bisa tetap tepat waktu, karena kita kan juga terbatas pembiayaan waktunya ya kayak gue ya. Jadi seperti itu, rencana studinya mau ngapain, kenapa dia belajar itu, apa pentingnya untuk Indonesia. Kemudian rencana kontribusi sendiri isinya what next after school gitu kan, setelah kuliah tuh mau ngapain, apakah dia akan pulang, akan membangun apa, berkontribusi di bidang apa, seperti itu. Yang tentu akan dinilai adalah kekuatan rencana kontribusinya. Sebenarnya tidak perlu muluk-muluk mau membuat sebuah perubahan besar, gerakan sosial yang seperti apa, karena kontribusi itu tentu perlu kita mulai dari lingkungan yang terdekat. Misalkan apa sih masalah-masalah yang ada di Kota Tual atau di Maluku Tenggara pada umumnya, misalkan tentang banyaknya sampah. Nah, seperti apa calon pendaftar itu nanti belajar, kemudian kembali mengaplikasikan ilmunya untuk manajemen sampah di Kota Tual maupun di Maluku Tenggara, atau potensi Kota Tual sebagai daerah penghasil ikan atau hasil laut luar biasa besar, tapi di sini belum ada hub yang bisa menghubungkan Tual dan Maluku Tenggara dengan proses ekspor impornya dan sebagainya, seperti itu. Apa yang kemudian bisa dipelajari calon pendaftar dan diaplikasikan kepada masyarakat dan daerahnya, seperti itu. Itu yang mungkin akan menjadi nilai plus ya tipsnya.
2: Ada lagi yang lebih penting Mas Dimas. Nah, ini juga apa namanya yang membedakan ya teman-teman pendaftar dengan yang lain adalah ide gitu. Jadi ide terbaru ya yang memang benar-benar dia akan membedakan gitu dengan pendaftar lainnya. Itu perlu juga sih teman-teman.
0: Ide terbaru ya.
2: Iya, ide terbaru yang memang apa nih yang membedakan dengan yang lain gitu. Karena itu kalau bisa memang juga perlu di ini ya, digali lagi nih oleh teman-teman saat mengisikan esai gitu.
0: Iya, jadi ide terbaru ini artinya punya relevansi dengan mungkin kebutuhan 5 tahun ke depan setelah
2: selesai studi
0: ya. Ini harus dilihat juga sebagai hal positif untuk bisa menulis esai ini sendiri ya.
1: Betul.
0: Iya, tapi biasanya ya yang saya tahu ini kebetulan juga sempat coba-coba waktu itu.
1: Okay.
0: Selain prestasi akademik, kompetensi atau karakter seperti apa sih sebenarnya yang dicari oleh LPDP?
1: Karakter ya. Kalau karakter kita tentu harus tegak lurus dengan merah putih.
0: Ya.
1: Seperti itu. Nasionalisme, kita punya nilai-nilai ya, nilai-nilai yang berusaha kami tanamkan kepada calon pendaftar maupun seluruh awardee dan alumni LPDP itu ya integritas, profesionalisme, kemudian sinergi
2: kemudian
1: pelayanan dan kesempurnaan. Ya. Jadi lima hal itu yang kita nilai apakah seorang calon pendaftar itu memiliki nilai-nilai tersebut. Tentu kita harus berintegritas, kemudian profesional tentu kan, kemudian bersinergi artinya dia mau bersifat kolaboratif untuk mengerjakan hal-hal tertentu begitu kan, karena perubahan tidak dimulai dari satu orang ya, harus dimulai dari ide dan gerakan dari banyak orang. Kemudian kesempurnaan dan pelayanan, bagaimana dia calon pendaftar itu menempatkan diri di tengah masyarakat, seperti apa dia kemudian berkontribusi dan melayani masyarakat sehingga menciptakan kesejahteraan yang lebih seperti itu untuk daerahnya.
0: Iya, ini menarik. Tadi yang dikatakan bahwa karakter yang dicari ya, ini memiliki nilai atau value yang sama dengan prinsip atau apa ya, prinsip ASN berakhlak.
1: Ah ya, betul.
0: Nah, pertanyaannya ini sudah ada pendengar kami yang bergabung.
1: Betul.
0: Untuk ASN gimana mekanisme pendaftarannya ini? Untuk ASN yang mau mendaftar dalam kategori daerah afirmasi ya, apakah bertugas daerah afirmasi atau harus lahir dan besar di daerah afirmasi itu sendiri?
2: Betul. Baik, jadi gini, kalau untuk kebetulan ini ASN tapi di daerah afirmasi seperti itu ya. Jadi kalau boleh saya sarankan itu mendaftarnya yang daerah afirmasi saja seperti itu, dengan syarat utama adalah KTP-nya asli
0: Papua, Maluku NTT.
2: NTT seperti itu, dan juga berdomisili di daerah afirmasi itu. Itu yang wajib. Nah, kalau yang bersangkutan adalah ASN itu wajib untuk menyertakan surat usulan ya dari pejabat eselon 2 gitu. Karena kalau PNS ASN itu wajib ada surat itu, tapi memang mendaftarnya mendaftar daerah afirmasi saja. Karena nanti
1: seleksi
2: kompetisinya itu betul. Memang kompetisi hanya dari yang daerah afirmasi, jadi tidak diikutkan di yang PNS TNI Polri seperti itu. Gitu sih Kak.
0: Berarti ada dong peluang untuk ASN di daerah afirmasi ya?
1: Betul.
2: Ada banget Kak, ada banget.
1: PNS TNI Polri.
0: Ayo untuk para ASN ini menjadi menarik untuk Anda, kabar baik juga tentunya. Pendengar kami sudah bergabung, saat ini sudah menit ke 55, kurang lebih 30 menit ya, karena kita dibatasi waktu. Boleh, juga ya, ada agenda yang harus dilalui juga. Saat ini sudah ada yang bergabung di line WhatsApp 081354958875. Ini pertanyaannya, masalah LOE ini sering kali bikin pelamar bingung. Di aturan tertulis bahwa LPDP hanya menerima LOE unconditional ya, atau tanpa syarat, tapi ada beberapa pengecualian seperti syarat sponsor atau dokumen fisik. Mungkin bisa diperjelas batasan seperti apa yang membuat sebuah LOE dianggap aman ya, atau justru gagal memenuhi kriteria menjadi seorang penerima atau penerima LPDP sendiri.
2: Oke, untuk LOE unconditional itu adalah letter of acceptance, artinya pendaftar sudah mendaftar ke kampus dan sudah diterima tanpa syarat lagi oleh kampus, kecuali misalkan syarat pendanaan. Ya, ketenang ada kan? Misalkan conditionalnya karena sponsor funding gitu. Nah, itu kita anggap itu adalah LOA unconditional, karena kan memang LPDP yang akan mendanai seperti itu ya. Kemudian misalkan ada lagi syarat dokumen fisik seperti ijazah dia belum kirim gitu kan. Kemudian ada lagi ya, apa namanya, dokumen fisik transkrip. Nah, itu selama itu tidak menggagalkan ya untuk dapat LOA unconditional, itu kita anggapnya adalah LOA unconditional ya. Gitu Kak, gitu. Jadi ada juga ini yang satu nih yang sering banget terkecoh nih teman-teman. Itu di LOA, apalagi kalau untuk di luar negeri ya, itu ada namanya persyaratan pembayaran deposit. Nah, itu yang jatuh temponya setelah pengumuman akhir seleksi, itu yang kita perbolehkan Kak. Jadi kalau misalkan jatuh temponya sebelum seleksi beasiswa berakhir, nah itu kita akhirnya menganggap itu adalah LOA conditional gitu, bukan unconditional. Nah itu mungkin ya yang mungkin selama ini ada kurang dimengerti ya sama teman-teman gitu.
0: Iya, luar biasa sekali ya pendengar dan pemirsa Anda yang saat ini juga tengah bersama kami di dialog interaktif kami pagi hari ini. Mumpung ada Kak Dimas dan juga Mbak Debbie ya, di studio Pro 1 RRI Tual di Langgur. Kami masih terus menantikan Anda yang ingin bergabung di line interaktif kami di 081354958875 dan juga di 21462 Anda bisa bergabung bersama kami. Setelah ini kami akan hadir kembali sesi terakhir kebersamaan kita di dialog interaktif pagi hari ini.

0: Dialog Interaktif pagi hari ini masih temani Anda, Pregar. Saya Igo, tentu masih bersama Anda juga di saat ini. Dan kita masih bersama dengan narasumber kita, Kak Dimas dan juga Kak Debbie, yang masih bersama dengan kita. Kita akan berbicara banyak mengenai beasiswa LPDP ini sendiri ya. Iya, Pregar, kami ajak Anda untuk terus bergabung bersama kami di Dialog Interaktif pagi hari ini, 0813-549-5875. Anda bisa kirim pesan singkat dan pesan WhatsApp. Bisa berikan komentar langsung Anda juga di live streaming kami saat ini dan di 21462. Kak Dimas atau Mbak Dewi nih yang mungkin ingin menjawab, bagaimana tahapan seleksi dalam untuk bisa meraih atau bisa mendapatkan beasiswa LPDP ini sendiri? Tahapan seleksinya seperti apa dalam satu tahun ya? Ya.
1: Halo, ya. Ya. Oke, untuk tahapan seleksi LPDP ini dalam satu tahun itu kita ada dua tahapan seleksi. Tahap pertama itu biasanya kita ada pembukaan di Januari Februari dan ini sudah lewat ya, sudah proses tahap satu sudah selesai. Nah, untuk yang saat ini nih kita sedang buka di tahap dua itu di Juni Juli seperti itu. Jadi kita sedang buka dari tanggal 30 Juni sampai dengan 31 Juli 2026. Jadi ini pendaftaran seleksinya kurang lebih selama satu bulan seperti itu. Ya. Nah, kemudian nanti lanjut seleksi, ada seleksi administrasi, kemudian ada seleksi bakat skolastik gitu kan. Yeah. Jadi proses seleksinya ini ada tiga. Satu adalah seleksi administrasi, itu adalah kelengkapan persyaratan dokumen. Selama persyaratannya itu lengkap, itu sudah dipastikan lulus seleksi administrasi. Dan ada juga namanya masa sanggah. Jadi setelah seleksi administrasi selesai, itu kita adakan masa sanggah. Jadi sanggah ini memang proses ini ya untuk mengklarifikasi, tapi tidak untuk mengganti dokumen yang sudah diberikan seperti itu Kak. Jadi ada proses sanggah juga gitu ya. dari LPDP. Lalu setelah itu ada namanya seleksi bakat skolastik. Nah, ini seperti tes potensi akademik. Gitu. Jadi bagi mereka yang punya LOA itu dia tidak mengikuti tes seleksi bakat skolastik ini Kak. Jadi dia bisa lanjut ke seleksi berikutnya. Betul, seleksi substansi yang ketiga. Nah, seleksi substansi ini adalah wawancara biasanya gitu. Jadi seleksi final test lah ibaratnya gitu kan. Yeah. Jadi prosesnya seleksinya ada tiga. Nah, di seleksi wawancara ini memang kita biasanya ada dari tiga pewawancara Kak, gitu. Dua dari akademisi, satu lagi dari psikolog gitu. Jadi memang ini pure dari pihak ketiga ya, bukan dari LPDP. Jadi ini benar-benar memang dinilai secara
0: secara otentik gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya betul, seperti itu. Objektif lah gitu ya.
0: Iya, objektif tentunya.
1: Lebih objektif karena memang dari akademisi juga ya Kak ya gitu kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Oke, itu sih sebenarnya untuk proses seleksi dan juga jadwal-jadwalnya gitu.
0: Ya, ini aku sempat baru buka ya handoutnya, materinya ini sendiri 127 kabupaten kota yang termasuk daerah afirmasi ya dan 25 provinsi. Iya, iya 127 kabupaten iya dari 25 provinsi. Nah, kemudian untuk wilayah Maluku, good newsnya adalah Maluku Tenggara dan Kota Tul juga termasuk. Jadi memang ini kesempatan besar ya.
2: Betul.
0: Nah, tadi tahapan keduanya tadi di
1: seleksi bakat jadwalnya kedua, di Juni-Juli ini.
0: Juni-Juli ini
1: betul.
0: Ya. Kita berharap setelah obrolan kita pagi hari ini ada yang
1: mendaftar
0: gitu. Minimal mendaftar dulu deh.
1: Betul.
0: Minimal mengikuti prosesnya lebih
1: betul. Gitu. Jadi bisa tahu apa aja yang disyaratkan gitu kan, persiapannya apa gitu. Jadi bisa lebih prepare dulu ya sebelum ada mengikuti proses selanjutnya gitu.
0: Iya. Baik, untuk tahapannya sudah ya, ini jadi kesempatan besar untuk Anda, pendengar dan pemirsa yang saat ini juga mungkin berencana ingin melanjutkan studi Anda di jenjang yang lebih tinggi lagi, jenjang S2 maupun S3 ya. Banyak di antara kita ada teman-teman kita ya yang memang sebagai penyandang disabilitas. Apakah mereka juga berkesempatan yang sama untuk bisa memperoleh beasiswa LPDP ini sendiri?
2: Iya betul. Jadi salah satu bentuk universalitas dari LPDP sendiri itu ada yang namanya program di dalam afirmasi itu kelompok disabilitas. Jadi teman-teman apa saja disabilitas yang kami akui sebagai dalam kategori disabilitas itu semuanya, fisik, intelektual, mental, sensorik, maupun disabilitas ganda atau multi begitu. Jadi boleh silakan rekan-rekan disabilitas yang ada di Kota Tual maupun di Maluku Tenggara ikut ya. Magister di maksimal 42 tahun, doktor di 47 tahun, kemudian keadaan disabilitasnya tentu perlu dibuktikan dengan surat keterangan disabilitas yang ditandatangani oleh dokter atau psikolog atau psikiater atau audiologis dari RS pemerintah atau puskesmas begitu. Itu yang nantinya akan menjadi dasar kami untuk mengakui kondisi disabilitas, apakah perlu untuk mendapatkan perlakuan khusus atau bisa mendaftar di program yang lain ya, di kategori lain bisa di umum seperti itu. Kemudian syarat bahasanya tentu lebih ringan Kak Igo daripada kategori-kategori yang lain. Tadi bisa disampaikan kalau dia sudah punya LOE artinya dia tidak perlu lagi untuk ikut melampirkan sertifikat bahasa. Namun kalau belum punya LOE silakan untuk menggunakan mungkin TOEFL ITP, TOEFL IBT atau dari tes yang diselenggarakan oleh universitas atau perguruan tinggi dalam negeri yang kami akui tadi di 35 itu begitu. Kemudian magister 2,5 untuk syarat IPK-nya minimal di S1-nya 2,5, kalau mau doktor masternya minimal di 3,0. Nanti setelah lulus rekan-rekan juga tetap akan mendapatkan fasilitas untuk pengayaan bahasa tetap, karena kalau mau keluar negeri tentu tidak bisa pakai TOEFL ITP atau syarat bahasa yang dikeluarkan oleh kampus dalam negeri tentunya ya minimal IELTS atau TOEFL IBT begitu. Nanti akan mendapatkan fasilitas pengayaan bahasa di pusat-pusat bahasa yang ditunjuk oleh LPDP, misalnya ada di UI, ada di UGM, ada di UNS, ada di UNY, ada banyak lah. Kemudian nanti biayanya seperti apa, biayanya akan kami cover dari transportasi, lesnya, tesnya, semuanya akan dapat living allowance atau biaya hidup bulanannya kami juga cover. Yang tentu menarik untuk rekan-rekan disabilitas, bila keadaan disabilitas membutuhkan adanya pendamping, kami juga support untuk biaya pendamping satu orang. Misal mau keluar negeri atau kampus dalam negeri, berpindah tempat yang kemudian kesehariannya perlu untuk mendapatkan pertolongan dari pendamping, kami bisa biayain hidupnya begitu.
0: Menarik kan? Ini sangat menarik sekali.
2: Sangat menarik.
0: Pendengaran pemirsa kami, tapi mungkin lebih spesifik tadi ya tentang skor dari TOEFL ini sendiri ya. Biasanya juga jadi apa ya, momok juga. Betul. Atau memang ada yang harus lebih giat lagi untuk belajar. Untuk sekarang standarnya skornya berapa yang harus dipenuhi?
2: Betul. Kalau kita bicara soal konteksnya di afirmasi, tentu TOEFL ITP itu bisa digunakan. ITP itu minimal skornya 500. Nah, TOEFL ITP ini bisa digunakan rekan-rekan dari daerah afirmasi untuk mendaftar dalam negeri maupun luar negeri. Karena kalau di beasiswa reguler ya, dari kategori umum reguler itu tidak bisa digunakan kalau yang bersangkutan mau mendaftar luar negeri. Karena kampus-kampus luar negeri tentu tidak menggunakan TOEFL ITP ya. Jadi syaratnya 500, baik itu yang mau mendaftar di jenjang master maupun doktor. Itu cukup relatif lebih murah daripada kita harus tes IELTS atau TOEFL IBT yang mungkin sekarang harganya sekitar 3,5 sampai 4 jutaan ya Kak Igo ya. Jadi pakai TOEFL ITP bisa yang sekitar 300 ribuan atau mungkin dari perguruan tinggi dalam negeri yang kita akui tadi di 35 perguruan tinggi dalam negeri. Begitu.
0: Dari handout yang dibagikan ini

0: bisa berikan tips dan trik untuk para calon pelamar kita nih?
1: Oh, kalau di seleksi administrasi selama yang bersangkutan sudah submit nih Kak, yeah, sampai dengan tanggal 31 Juli ya, yeah, nah itu memang sudah langsung kita seleksi tuh Kak, jadi tidak ada berkas tambahan gitu. Jadi di sanggah itu yang tadi saya jelaskan, sanggah itu bukan menambah dokumen yang belum
0: lengkap
1: ya, tapi ya, hanya betul, mengklarifikasi gitu atas sanggah yang diajukan, karena mungkin ada tidak terbaca misalkan filenya seperti itu, atau misalkan korup, nah filenya itu nanti bisa ada sanggah untuk menjelaskan, jadi, tapi bukan untuk menggantikan seperti itu. Namun misalkan di rentang tanggal 30 Juni ya, misalkan sampai dengan 31, anggaplah dia submit di tanggal 10 Juli nih, ya kan? Submit di 10 Juli, ternyata dia di 15 Juli ini udah dapat LOA misalkan. Nah, itu bisa Kak. Bisa untuk dia batalkan pendaftaran, kemudian daftar ulang kembali gitu dengan melampirkan LOA unconditionalnya dia gitu. Tapi dengan tadi batas waktunya sebelum 31, maksimal 31 Juli gitu.
0: Ya baik, pendengar dan pemirsa, kami masih terus mengajak Anda bergabung bersama kami kurang lebih 17 menit ke depan. Kami akan segera mengakhiri dialog interaktif kita di pagi hari ini. Di line interaktif kami 0813-549-5875. Anda juga bisa bergabung bersama kami di line interaktif lainnya 21462. Sekali lagi 21462. Dan juga bisa berikan komentar Anda di live streaming Facebook dan YouTube RRI Tual di saat ini. Ya, Kak Dimas dan juga Mbak Debi ya, banyak sekali para pelamar kita, mungkin saja semua orang pasti ya ketika ingin mencoba menjadi pelamar dulu deh di LPDP ini kan punya harapan bisa lolos gitu ya. Nah, pasti dalam perjalanan banyak di antara kita juga yang mungkin sering kali gagal ya. Apa sih yang membuat para pelamar itu sering kali gagal?
2: Ya, jadi kalau di administrasi orang itu suka gagal karena dia tidak cukup teliti untuk melihat administrasi. Jadi prosedur administrasi itu kan cukup hitam di atas putih ya Kak Ego ya. Jadi apa yang diminta itulah yang diupload begitu. Apabila diminta scan daripada KTP ya masukkanlah scan KTP gitu ya, jangan fotonya diganti Naruto atau apa gitu, yang penting asli. Jadi dokumen keaslian itulah kelengkapan dan keaslian dari dokumen yang dipersyaratkan dalam seleksi administrasi. Banyak orang gagal juga karena orang coba-coba nih Kak Igo untuk memalsukan ya Kak Devi ya, memalsukan dokumen yang diminta, misalkan yang bersangkutan ternyata belum memenuhi persyaratan hidup 10 tahun minimal di daerah afirmasi, kalau yang bersangkutan tidak lahir di sini ya, itu dipalsukan. Kemudian misalkan skor TOEFL-nya atau skor syarat bahasa Inggrisnya itu seharusnya belum 500 tapi dipalsukan 500, atau dari sertifikat ilegal dan sebagainya ya. Begitu, itu yang paling sering ditemui orang gagal di seleksi administrasi. Kalau memang ketahuan untuk melanggar nih teman-teman, dapat hukuman ya Kak Debi ya.
1: Betul. Jadi nanti kita masukkan ke daftar hitam gitu. Jadi nanti maksimal 5 tahun kemudian baru bisa mendaftar kembali gitu.
2: Jadi pastikan lengkap dan asli Kak Ego.
0: Lengkap dan asli ya, otentik.
2: Otentik, betul. Nah, nanti kemudian setelah seleksi administrasi selesai, itu akan ada seleksi bakat skolastik untuk rekan-rekan yang belum diterima kampus atau belum punya LOE. Nah, di sini mungkin banyak nih teman-teman yang mungkin setengah daripada pendaftar itu akan berguguran di seleksi bakat skolastik ini, cukup momok ya. Jadi teman-teman diharapkan sudah sangat siap dan belajar begitu ya. Nanti di tes bakat skolastik itu ada penalaran verbal, penalaran numerik, pemecahan masalah seperti itu, yang tentunya levelnya tidak seperti orang daftar CPNS atau kuliah S1 ya, karena ini high level, orang mau masuk master dan doktor. Jadi akan banyak orang berguguran di seleksi bakat skolastik itu begitu. Jadi harus strong in kuantitatif, kemudian pemecahan masalah dan penalaran verbalnya juga harus sudah mumpuni begitu. Setelah dari seleksi bakat skolastik, nanti rekan-rekan juga akan masuk ke tahapan wawancara. Nah, disinilah rekan-rekan itu kemudian di challenge begitu ya oleh 3 panelis tadi, ada 2 akademisi dan 1 seorang psikolog, yang nantinya akan menantang rekan-rekan itu untuk mempertanyakan kenapa pilihan negaranya, pilihan kampusnya, kenapa belajar itu, apa

0: mau kamu kontribusikan kepada negara, apa yang akan rencana studinya, rencana kontribusinya di situ. Jadi rekan-rekan sebelum nantinya lulus seleksi bakal sekolah sih atau nanti wawancara, itu biasanya rekan-rekan perlu untuk melakukan mock up interview dengan teman-temannya atau seniornya begitu Kak Igo, untuk memperlancar cara menjawab, kemudian membaca lagi ya Kak Debi ya, untuk semua berkas-berkas yang sudah disubmit khususnya untuk esainya.
1: Betul,
0: begitu.
1: Jadi sebagai informasi di TUAL ini sudah ada 44 penerima beasiswa LPDP Kak.
0: 44 orang.
1: Betul, luar jadi biasa. Mungkin bisa nih teman-teman pendaftar juga bisa reach ya ke mana, ke
0: senior-seniornya
1: gitu ya, jadi bisa mock up Kak gitu. Jadi setidaknya sudah tahu kira-kira apa sih yang akan ditanyakan, kemudian cara menjawabnya seperti apa, apa yang harus dikuatkan, dan itu jadi bisa menjadi mentor teman-teman yang sudah lulus ini bagi para pendaftar yang ingin mencoba ya mendaftar di LPDP.
0: Menambahkan sedikit Kak Ego bahwa di Maluku ini alumni dari LPDP itu sangat banyak. Sudah sangat banyak, kemudian mereka itu juga aktif di sebuah grup namanya Mata Garuda. Itu grup yang mewadahi rekan-rekan alumni LPDP dari seluruh rakyat Indonesia nih, itu namanya Mata Garuda, dan itu setiap provinsi ada badge-nya sendiri-sendiri. Di Maluku ini, Mata Garuda Maluku dan Maluku Utara itu salah dua organisasi alumni LPDP itu yang sangat aktif. Jadi keaktifannya itu banyak, seperti latihan seleksi bakat skolastik, kemudian nanti kalau musim wawancara mereka akan bikin mock up interview. Jadi rekan-rekan harapan kami, rekan-rekan sudah sangat siap itu ya, tentu selain untuk follow akun LPDP juga ikutin juga nih senior-seniornya yang sudah ada di Mata Garuda Maluku maupun Maluku Utara. Jadi bisa di reach out tuh nanti kalau
1: mereka sangat persiapan. Helpful untuk memfasilitasi teman-teman tuh. Jadi memang kadang suka bikin acara gitu. Kayak gitu sih Kak.
0: Cek di Instagramnya aja.
2: Iya benar sih, aku sempat lihat beberapa bulan yang lalu ya, sempat ada sharing session juga mereka ini streaming gitu ya.
0: Betul.
2: Ini menarik sekali. Nah, di handout yang dibagikan ini saya lihat ada beasiswa non degree. Ini fellowship dokter spesialis.
0: Betul.
2: Ya. Boleh dijelaskan untuk para pendengar kita dan pemirsa, siapa tahu ini ada di antara para dokter nih yang ingin mencoba nih.
0: Iya, jadi memang di kami itu untuk profesi-profesi yang tentu sangat strategis dan dibutuhkan oleh masyarakat ya, selain PNS, TNI, juga Polri, kita juga menjangkau rekan-rekan yang berprofesi sebagai dokter. Kami ada program beasiswa dokter spesialis dan subspesialis, kemudian ada yang sudah subspesialis, kalau mau sekolah lagi bisa ambil beasiswa fellowship dokter spesialis, begitu Kak Ego. Jadi kita syaratnya harus punya STR ya, tentunya ya Kak Debi ya.
2: STR yang aktif gitu ya.
0: Betul, STR aktif, betul. Jadi rekan-rekan yang di sini mungkin ada profesi dokter di puskesmas maupun di rumah sakit bisa ikutan. Bidangnya ada apa aja nih Kak Debi untuk yang spesialis dan subspesialis?
1: Sebenarnya kalau bidangnya itu bisa kita ceknya di ini ya, di websitenya LPDP ya, itu memang clear sekali ya untuk apa namanya tujuan-tujuannya, namun memang untuk pelaksanaannya ini sepanjang tahun dua bulan sekali Kak, itu yang fellowship ya, khusus fellowship ya, itu untuk apa namanya jadwal pendaftarannya gitu.
2: Kalau untuk beasiswa non degree ini apakah memang berlaku juga untuk daerah afirmasi?
0: Ya, semuanya berlaku.
2: Wow, ini good news juga nih.
0: Betul.
2: Karena memang banyak teman-teman dokter juga yang mungkin saja ingin
3: lanjut studi
2: untuk mengambil spesialis ya. Ini good news untuk Anda, pendengar dan pemirsa. Menit ke-20 bergeser dari pukul 10 di pagi ini, pendengar, kami nantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami di dialog interaktif kami di pagi hari ini. Sekali lagi 0813 549 5875, dan juga di line interaktif lainnya 21462. Bisa berikan komentar Anda di live streaming Facebook dan YouTube RRI Tual saat ini. Iya, satu sudah bergabung lagi pendengar kami yang ingin tahu ya, selama LPDP berlangsung, hal-hal apa saja yang bisa membuat penerima beasiswa gagal berangkat atau keberangkatannya tertunda?
0: keberangkatannya tertunda itu tentu ada banyak kasus ya, tapi
2: mungkin lebih biasa, teknis ya.
0: Lebih teknis, tapi kita juga memberikan kesempatan untuk rekan-rekan yang misalnya nih baru keterima kerja sebagai PNS begitu ya, CPNS, PNS biasanya kan mensyaratkan untuk mengabdi dulu di instansinya begitu ya. Misalkan sekarang fresh graduate mau cari kerja, ternyata LPDP juga buka daftar PNS keterima, daftar LPDP juga keterima begitu. Jadi kami bisa berikan waktu penundaan ya Kak Debi ya, untuk rekan-rekan yang berprofesi dengan alasan-alasan kedinasan seperti itu untuk menunda keberangkatan mungkin sampai maksimal 2 tahun untuk kedinasan seperti itu. Untuk yang rekan-rekan yang kemudian untuk rekan-rekan yang mendaftar belum punya LOE, itu juga kami berikan waktu untuk mencari LOE terlebih dahulu atau mendaftar kampus ya, nanti selama 18 bulan atau 1,5 tahun begitu, untuk segera mencari. Kalau tidak segera mendapatkan LOE-nya itu, tentu saja kami sangat berat hati untuk mencabut statusnya sebagai calon penerima beasiswa LPDP begitu. 18 bulan itu tentu bukan waktu yang sangat singkat ya. Sekedipan mata ternyata sudah bulan ke-17 begitu. Kalau tidak segera untuk mendaftar kuliah, nanti sayangnya kami harus cabut kalau sudah melewati batas dari 18 bulan itu. Jadi harapannya kami ketika rekan-rekan sudah masuk wawancara, sembari menunggu wawancara, rekan-rekan juga bisa mendaftar kampus begitu, agar bisa segera berangkat. Begitu sih Kak Iko. Kalau belum punya ya, kalau belum punya LOE.
1: Tadi tambahan ya Mas Dimas tadi kan disampaikan bahwa dia kalau yang punya belum punya LOE itu menunggu 18 bulan. Nah, khusus daerah afirmasi dan beasiswa afirmasi ini kan juga ada pengayaan bahasa nih Kak. Jadi kalau untuk yang dia mengikuti pengayaan bahasa itu nanti batas waktunya setelah pengayaan bahasa itu selesai baru dihitung tuh 18 bulan untuk pencarian LOA-nya gitu. Jadi setelah selesai pengayaan bahasanya tuh mulai argonya berjalan tuh 18 bulan bagi yang memang itu ya tadi belum punya LOA ya dan ikut pengayaan bahasa gitu.
2: Iya, menit ke-24 bergeser dari pukul 10 di saat ini. Kak Dimas dan Kak Dewi, mungkin sebelum kita akhiri ya dialog interaktif kita, ada hal-hal teknis yang disampaikan untuk para calon, siapa tahu ya, para calon penerima beasiswa LPDP di wilayah Maluku Tenggara dan Kota Tua. Saya berharap pasti sangat dengan adanya dialog interaktif pagi hari ini, pasti ada di antara pendengar kita yang ingin mencoba untuk menjadi seorang awardee untuk LPDP sendiri.
0: Ya, kalau dari saya sendiri sih saya sangat meng-encourage rekan-rekan untuk sangat aktif menggunakan fasilitas internet ya Kak Ego ya. Jadi bisa follow seluruh akun media sosialnya LPDP, kemudian mulai dari sekarang mungkin bisa berkenalan dengan websitenya LPDP di lpdp.kemenkeu.go.id dan membaca semua buku panduan program beasiswa yang sudah kami unggah di website tersebut. Jadi program LPDP itu sebenarnya Kak Iko, kalau sekarang ini kan kita banyak ngobrolin soal afirmasi ya, tapi ternyata di beasiswa LPDP itu sangat-sangat banyak program-programnya begitu. Tidak hanya menyasar beasiswa afirmasi, namun juga kita banyak kerjasama-kerjasama dengan kampus luar negeri untuk bidang-bidang tertentu, untuk jurusan-jurusan tertentu, kampus-kampus tertentu, negara-negara tertentu, yang itu biasanya tidak dibuka di periode yang sama dengan beasiswa LPDP pada umumnya Kak Ego. Misalkan kalau kita kan bukanya biasanya Januari, Februari, kemudian Juni, Juli, itu ada di tengah-tengahnya nanti akan ada beasiswa LPDP AAS, kemudian LPDP France, kemudian LPDP kampus-kampus tertentu di luar negeri sana yang bidang-bidangnya itu cukup spesifik. Kemudian saya kalau boleh bisa sarankan rekan-rekan di Maluku Tenggara maupun di Tual ini untuk ikut program beasiswa LPDP, program yang STEM dan industri strategis, karena kita sudah mulai mengarahkan beasiswa ini untuk mendukung sektor-sektor industri strategis nih Kak Ego. Ada 8 sektor, misal ada maritim, ada pangan, ada ketahanan, AI. Ada kesehatan, ada AI, ada material maju yang semuanya kemudian dibutuhkan sumber daya manusia kita untuk mendukung program-program tersebut. Itu STEM industri strategis, bisa didaftarin, itu kansnya jauh lebih besar, yaitu kita mendapatkan posisi porsi 80% dari seluruh kuota pendaftar. Sisanya kita akan berikan kepada yang program-program sosial humaniora share, ya seperti itu.
2: Kak Dimas, sebelum aku ke Kak Debbie dulu ya, sudah ada salah satu pendengar kita yang bergabung di saat ini, Dialog Interaktif RR Itual. Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi, jelang siang.
2: Iya.
3: Bapak Ibu dan Bapak Ibu narasumber.
2: Dengan Bapak Sepan dan di mana?
3: Dengan Pak Roy di Langgur.
2: Iya, Pak Roy, silakan pertanyaannya.
3: Ya, ini kebetulan kita mau tanya terkait dengan penerimaan seleksi tahap 2 untuk beasiswa S2.
2: Iya.
3: LPDP ini seperti apa peluangnya? Mohon diinfokan.
2: Ya, sekali lagi pertanyaannya. Mohon maaf, diulangi sekali lagi pertanyaannya.
3: Tentang pembukaan seleksi beasiswa S2 untuk ASN.
2: Oh iya, baik.
3: Mohon infonya.
2: Iya, baik. Iya. Terima kasih dari Pak Roy di Langgur ya. Ini Pak Roy berarti baru menyimak ya.
1: Betul.
2: Dialog interaktif kita ya. Kalau memang tadi sudah bergabung, mungkin diulangi lagi ya untuk tahap kedua dan untuk ASN kira-kira seperti apa nih, Kak Dimas dan Kak Debbie. Terima kasih Pak Roy sudah bergabung.
1: Oke, Pak Roy, tadi kita juga sempat sudah sampaikan ya. Jadi kalau untuk yang kita punya beasiswa afirmasi dan juga PNS TNI Polri gitu. Jadi kalau Bapak memang statusnya PNS, kemudian ada di daerah afirmasi, kami sarankan untuk mendaftar yang daerah afirmasi. Namun ada tambahan persyaratan, itu wajib untuk melampirkan surat usulan setara minimal pejabat eselon 2 seperti itu, yang membawahi bidang SDM-an gitu ya. Jadi kalau PNS itu ada tambahan syarat itu. Selainnya ya persyaratan untuk yang afirmasi itu tadi KTP asli dari daerah afirmasi, kemudian sama surat domisili seperti itu sih. Kemudian misalkan juga tambahannya itu misalkan memang SD atau SMP atau SMA-nya ada daerah afirmasi, itu juga bisa dilampirkan seperti itu sih.
2: Iya, untuk tahap 2 tadi ya, di bulan Juni nggak Juli ya?
1: Betul, ini kita sedang buka pendaftaran dari tanggal 30 Juni sampai dengan 31 Juli, Pak.
2: Berarti jadi satu bulan ya?
1: Satu bulan, satu itu bulan. Waktu yang cukup ya untuk mempersiapkan semuanya ya, apalagi administrasi. Karena kalau percuma gitu di administrasi sudah gagal, kita nggak bisa ngomong untuk tes bakat skolastik ataupun wawancara. Jadi benar-benar memang harus dipersiapkan secara rigid ya, dokumen-dokumennya seperti itu, Pak.
2: Iya, baik, terima kasih Kak Debbie sudah berbagi juga untuk para pendengar kita, terutama Pak Roy di Langgur, seorang ASN ini yang ingin mencoba ya. Betul. Menjadi calon pendaftar di beasiswa LPDP sendiri. Tadi Kak Dimas sudah, Kak Debbie mungkin sebagai closing statement juga ya untuk Dialog Interaktif pagi hari ini.
1: Oke, closing statementnya kami berharap kedatangan kami di sini, beberapa daerah-daerah kita kunjungi gitu, sebagai bukti bahwa kita juga berpihak kepada teman-teman yang berada di daerah ujung-ujung nih, ujung timur gitu kan, untuk semangat hayo kita untuk bisa mendaftar LPDP, berkesempatan untuk kuliah apalagi di luar negeri gitu kan. Sudah banyak banget teman-teman yang di daerah-daerah afirmasi atau Indonesia Timur itu sudah bersekolah nih. Jadi mungkin menjadi stimulus ya teman-teman pendengar di sini untuk mencoba mendaftar LPDP dengan semangat, dengan fleksibilitas yang sudah kita berikan gitu kepada teman-teman. Mungkin itu menjadi penyemangat teman-teman untuk daftar di LPDP.
0: Betul.
2: Terima kasih sekali lagi untuk kehadiran yang luar biasa. Ini menjadi angin segar juga untuk kita semua di wilayah Maluku Tenggara dan Kota Tual. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih Kak Debbie, Kak Dimas sudah hadir.
1: Sama-sama.
2: Berbagi di pagi hari ini. Berharap setelah ini pasti ada banyak yang ingin mencoba mendaftar sebagai calon penerima beasiswa LPDP untuk wilayah afirmasi, terutama di wilayah Maluku Tenggara dan Kota Tual. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang juga berpartisipasi bersama kami di Dialog Interaktif pagi hari ini. Kami akan jumpa lagi di Dialog Interaktif berikutnya dengan topik yang berbeda, tentu akan selalu menemani Anda di 103,6 MHz Pro 1 RR Itual. Saya Igo pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, jelang siang, dan selamat beraktivitas. Salam sukses untuk Anda.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda. 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Something's wrong.
1: Saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, saya Tobi kembali bersama Anda untuk edisi siar hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Salam sehat untuk Anda semua saudara, selamat beraktivitas. Untuk Anda yang sementara disibukkan dengan aktivitasnya, kami berharap Anda tidak lupa membawa kelengkapan Anda demi kelancaran aktivitas di hari ini. Sukses selalu untuk Anda saudara, dan tentu saja kami akan temani Anda dengan lagu-lagu hiburan, juga ada informasi-informasi aktual yang bakal kami bagi untuk Anda.

0: Pas aku lagi.
1: Bentar. Hah? Siapa nih? Gak ada namanya tapi ngirim link undangan. Teman lama kali ya? Aku buka dulu deh, ntar baru aku baca. Jadi gimana? Bisa kena tipu?
0: Iya, tadi ada nomor yang gak dikenal ngirim link undangan gitu. Terus aku pikir dari teman lama. Pas aku klik, ternyata penipuan. Sekarang semua akun dan data bank aku, terus juga data pribadi aku kena retas. Kok kamu diem sih?
1: Berarti aku juga kena tipu dong.
2: Waspada, berbagai modus penipuan. Lindungi diri Anda. Jangan membuka link atau file APK dari orang yang tidak dikenal. Tahan jari, data terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, Otoritas Jasa Keuangan menyetujui penggabungan 8 Bank Perekonomian Rakyat atau BPR ke dalam PT BPR Pusaka Dana. Hal ini dilakukan untuk memperkuat konsolidasi industri BPR nasional. Persetujuan penggabungan ditetapkan melalui keputusan anggota Dewan Komisioner OJK tertanggal 1 Juli 2026. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penguatan struktur permodalan dan daya saing industri perbankan. 8 BPR yang bergabung adalah PT BPR Lambang Ganda, PT BPR Tutur Ganda, dan PT BPR Sangkunandana. Kemudian PT BPR Persada Ganda, PT BPR Ihutan Ganda, PT BPR Sapadana, PT BPR Padat Ganda, dan PT BPR Ulinta Ganda. Kepala OJK Provinsi Banten, Adi Dharma, mengatakan penggabungan tersebut merupakan implementasi peraturan OJK nomor 7 tahun 2024. Menurut dia, konsolidasi menjadi langkah strategis memperkuat ketahanan industri BPR.

Mengkonsumsi produk dalam negeri merupakan salah satu cara mengatasi inflasi. Hal ini karena mengkonsumsi produk luar negeri dapat menyebabkan naiknya tarif pajak. Walaupun belanja produk luar negeri dapat membantu meningkatkan devisa negara, namun di sisi lain, konsumsi produk luar negeri justru membuat tarif pajak naik dan kemudian berdampak pada peningkatan inflasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi inflasi, lebih baik kamu mulai membiasakan mengkonsumsi produk-produk dalam negeri.

Saudara pendengar, sepanjang Juni 2026, BPS Kota Tual melaksanakan berbagai agenda perstatistikan, mulai dari pelatihan, koordinasi, pencanangan sensus ekonomi 2026, pendataan lapangan, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia. Sasaran utama sensus ekonomi 2026 di Kota Tual adalah seluruh pelaku usaha atau unit usaha non-pertanian, baik yang berskala mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan berskala besar yang beroperasi di wilayah hukum Kota Tual. Berdasarkan arahan Badan Pusat Statistik, pendataan ini menyasar semua aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa untuk melihat potret ekonomi daerah secara utuh.

0: Aduh, Bapak, kok stop merokok sudah?
1: Barang kenapa lah? Seng bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, seng rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus perbeli rokok. Lalu lia Sinta sana. Kok dengar kah, seng? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta, mama?
0: Karena Bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopung asap rokok itu, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu ke mama. Doh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang Bapak berhenti asap rokok sudah.
0: Iya Bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pun kesehatan. Terima kasih Bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

Saudara, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TP-PKK Kota Tual menyelenggarakan Lomba 10 Program Pokok PKK. Kegiatan ini bukan sekedar kompetisi, melainkan sebuah wadah evaluasi yang sangat penting untuk menggali berbagai capaian, kendala, serta inovasi yang telah dilakukan oleh para kader di tingkat kecamatan. Melalui evaluasi ini, TP-PKK Kota Tual terus berupaya mendorong sinergi dan memperkuat semangat para kader untuk bergerak bersama dalam misi membangun keluarga yang sehat, cerdas, dan sejahtera.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saudara pendengar, dalam upaya mendukung pelestarian lingkungan sekaligus memulihkan kawasan pesisir, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggelar aksi penanaman ribuan bibit mangrove di wilayah pesisir Teluk Ambon. Kegiatan yang digelar pada Senin kemarin merupakan kolaborasi antara DPD PDI Perjuangan Maluku, DPC PDIP Kota Ambon, dan PAC Baguala dan Teluk Ambon. Aksi penanaman seribu anakan mangrove melibatkan kader partai dan masyarakat setempat. Ketua DPC PDIP Kota Ambon, Luki Upulatu Nikiulu, mengatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap ekosistem pesisir yang memiliki peran penting dalam mencegah abrasi, menjaga habitat biota laut, serta mengurangi dampak perubahan iklim. Menurutnya, kegiatan ini juga merupakan program advokasi lingkungan hidup PDI Perjuangan melalui konsep politik hijau. Gerakan ini tentu menjadi pemantik edukasi bagi generasi muda di Ambon agar lebih menghargai ruang hidup pesisir. Dan saudara, 4 menit lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Timur, saatnya kami akan rangkai ke ruang dengar Anda saudara lagu-lagu dari berbagai daerah di tanah air dalam Well Banbanan.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Suku Kei di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual memiliki salah satu hukum adat yang sudah berlaku semenjak ratusan tahun hingga saat ini, adalah sasi atau yot atau yutut, memiliki arti larangan yang bersifat melindungi suatu hasil tertentu dalam batasan waktu tertentu dan berlaku untuk umum maupun perorangan. Sasi terdiri dari beberapa jenis, di antaranya sasi tetau berlaku untuk perorangan. Tujuannya untuk melindungi hak milik seseorang. Jika seseorang telah memasang sasi pada barang hak miliknya, maka orang lain tidak boleh mengambilnya. Sedangkan sasi walut berlaku untuk umum. Tujuannya untuk menjaga suatu kawasan atau wilayah tertentu, agar tanaman pada wilayah sasi dibiarkan tumbuh subur dan berkembang biak sampai sudah siap dipanen. Begitupun di wilayah laut. Jika seseorang melanggar hukum sasi, maka akan dihukum secara adat dan diberikan sanksi, berupa membayar sebuah lela atau meriam kuno atau emas 3 tahil, menanggung biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan oleh sidang Dewan Adat, atau bentuk hukuman lainnya sesuai pertimbangan sidang Dewan Adat. Secara umum, sasi bertujuan menjaga hak milik bersama, menjaga kelestarian alam, membiasakan orang hidup hemat, serta menjaga keharmonisan antar sesama dan alam sekitar.

Saudara pendengar, kita masih di Welban Banan dan yang baru saja Anda nikmati tadi dua lagu dari Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya tadi ada juga dua lagu dari Maluku Utara, ada dari Kalimantan, dan berikut kami punya satu lagu dari Bima untuk Anda.

Baju adat Tanimbar, Kepulauan Tanimbar, Maluku memiliki ciri khas kain tenun tradisional yang kaya motif flora fauna. Dengan busana pria terdiri dari kemeja, celana panjang dan cawat atau teik, serta penutup kepala hiasan bulu cendrawasih, melambangkan kebesaran pemimpin. Sementara itu wanita memakai sarung tais dengan aksesoris kepala dan tubuh seperti emas dedin, tiwur atau anting.

kalung emas atau wangpar, dan ikat pinggang atau berun. Sementara untuk pakaian adat wanita Tanimbar, yakni busana utama, sarung tenun atau tais, dililitkan dan diikat. Dan untuk hiasan kepala, yakni orasan darendra atau hiasan dahi, melambangkan keanggunan. Hiasan dada atau leher, yakni emas dedin atau emas di dahi, tiwur atau anting emas, dan kalung. Hiasan lengan, mangkanusu atau gelang gading, yang juga merupakan bagian dari belis atau mahar. Sedangkan ikat pinggang, yakni berun atau ikat pinggang melambangkan kewibawaan.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

0: Sampai di sini kebersamaan kita di Welban Banan untuk edisi hari ini, saudara. Selanjutnya kami perbaharui informasi Anda melalui dinamika olahraga Pro 3 pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

0: Piala Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final yang akan mempertemukan 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: dimanapun Anda berada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya. Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan 1 tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan, mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah itu, kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan ini yang sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Perancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: sepak bola di Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA setelah kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR, dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lapangan tenis unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
2: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
3: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal. Apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa, dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
1: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 60.

0: Come true, winning here.
1: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi, terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
0: Thank you so much guys for your energy today.
1: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar, usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Elis Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Di arena basket, Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama apa, pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia akan menurunkan 12 wakil pada turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: Laga panahan, tim panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Adi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual, compound, serta mixed team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Rose di nomor mix tim rekap. Dari ranking yang dirilis World Archery berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan kelima bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia, Idia Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita akan menargetkannya di nomor Paralimpik, yaitu nomor individual Recurve Man, individual Recurve Woman, individual Compound Man, individual Compound Woman, Mixed Team Man, Mixed Team Woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan Paralimpik, yaitu kita lolos di final Recurve Mixed Team, Compound Mixed Team, dan Individual Compound Man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke Paralimpiade.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin Paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026, selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah mencanangkan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak, akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan dari saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panah NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu Nurul Iza Nuhehe terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Rizky Surstarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tual. Setelah tadi Anda simak berbagai informasi dari dunia olahraga melalui dinamika olahraga Pro 3. Saya Tobi masih bersama Anda saudara, di studio juga ada rekan Iqbal dan ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Fun.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia pertama dalam sejarah sepak bola dunia digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Yang bikin menarik, turnamen ini sangat berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Kalau saat ini, setiap negara harus melewati babak kualifikasi yang panjang dan ketat, dulu tidak sama sekali. Semua tim yang ikut justru diundang langsung oleh penyelenggara. Hanya ada 13 tim yang berpartisipasi, terdiri dari negara-negara Amerika Selatan, Amerika Utara, dan beberapa dari Eropa. Bahkan, beberapa tim Eropa harus menempuh perjalanan laut selama berminggu-minggu hanya untuk ikut serta. Bisa dibayangkan ya perjuangannya? Saat itu, sepak bola belum sebesar sekarang. Tapi, dari turnamen sederhana inilah lahir kompetisi terbesar dunia yang kini ditonton miliaran orang. Dan yang lebih spesial lagi, Uruguay sebagai tuan rumah berhasil keluar sebagai juara pertama, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai negara pertama yang mengangkat trofi Piala Dunia. Dari yang awalnya hanya undangan, kini jadi ajang paling bergengsi di dunia ini. Pendengar RRI Tual, itulah fakta unik Piala Dunia kali ini. Terus ikuti trivia Piala Dunia hanya di RRI Tual. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, saudara pendengar, Anda pencinta musik dangdut, kita jumpa lagi di Pro Dangdut Era Ritual siang ini. Dan kami langsung buka line telepon di 0813-549-5875 untuk Anda yang ingin gabung bersama kami di Pro Dangdut. Dan sudah ada lagu-lagu dangdut yang disiapkan musik director kami untuk Anda, saudara. Putri Isnari dengan Menggapai Cinta, Meraih Impian dari Wardah. Opa Tatang dengan lagunya Rinduku. Ada juga Rela Kau Tinggalkan Aku dari Tasya Rosmala. Kemudian ada Samira dari King Nasar. Satu-satunya Permasyurimu dari Lesti juga ada di list Pro Dangdut siang ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar kami, kembali buka layanan telepon 0813-549-5875 untuk Anda yang ingin gabung bersama kami di Prodangdut siang ini. Masih ada Elvi Sukaisi dengan Rana Duka. Kemudian ada Rela Kau Tinggalkan Aku dari Tasya Rosmala, Samira dari King Nasar. Kemudian ada satu-satunya Permasyurimu dari Lesti.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepet.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Terima kasih saudara, Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz dan kita masih di Prodangdut. Kami tunggu Anda saudara di line telepon 0813-549-5875 dan sudah ada lagi untuk Anda saudara lagu-lagu dangdut pilihan. Ada Aku Mundur Saja dari Boy Sahara, Berpisah di Ujung Jalan dari Safira. Kemudian ada dangdut Minang, Onde Sayang. Ada juga Pinanglah Denai. Pucuk Cemara dari Rosita juga ada di list pro dangdut yang ini saudara. Kemudian ada Lesti dengan Sekali Seumur Hidup. Setia Selamanya dari Nanda. Kemudian ada Jana E, dangdut Ternate.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Saudara pendengar, kita masih bersama di Pro Dangdut dan kami masih punya beberapa lagu lagi untuk Anda. Ada Dangdut Minang, Pinang Renai, kemudian ada Dangdut Ternate, Janae, dan ada juga Pucuk Cemara dari Rosita.

0: Iya, saudara pendengar, lagu tadi mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk edisi hari ini, saudara. Dan saudara, kita kembali teruskan kebersamaan kita. Saya Tobi masih bersama Anda, ditemani rekan Iqbal dan ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Fun.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saudara pendengar, fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru menggelar rangkaian kegiatan sosial untuk mengenang jasa proklamator Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam kepedulian terhadap masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi tahlilan bersama warga, kunjungan ke panti asuhan, serta pembagian paket sembako kepada penyandang disabilitas, anak yatim piatu, janda, dan kaum duafa di Kota Dobo. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kepulauan Aru, Inke Wisman, mengatakan kegiatan itu merupakan bentuk nyata pengabdian partai kepada masyarakat, sekaligus pelaksanaan instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan agar seluruh kader selalu hadir di tengah rakyat. Hal itu disampaikan Wisman kepada wartawan di ruang fraksi PDI Perjuangan DPRD Kepulauan Aru Rabu kemarin, didampingi anggota DPRD Kepulauan Aru yakni Feni Silvana Loy selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kepulauan Aru, Thomas Anmama, dan La Anton.

0: Aduh, Bapak, kok stop merokok sudah?
1: Barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus perbeli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kok dengar kah, sing? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta mama?
0: Karena Bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopung asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu ke mama. Doh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang Bapak berhenti isap rokok sudah.
0: Iya Bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pun kesehatan. Terima kasih Bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

Saudara pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan Indonesia mampu memproduksi 15 antigen vaksin secara mandiri sebelum 2029. Dengan kata lain, target tersebut diharapkan tercapai sebelum masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berakhir. Menkes mengungkapkan Indonesia saat ini menggunakan 15 antigen untuk memproduksi 13 jenis vaksin, namun baru 4 antigen yang bisa dikembangkan secara mandiri, sedangkan sisanya masih bergantung pada bahan baku impor. Menkes menekankan Indonesia harus meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan agar mampu menghasilkan antigen secara mandiri.

0: Mengonsumsi ikan itu penting untuk kesehatan dan meningkatkan asupan gizi protein guna mencegah stunting.
1: Mengonsumsi ikan menjadi salah satu program dalam meningkatkan asupan gizi dan protein masyarakat.
2: Ikan merupakan sumber makanan bergizi tinggi dan mengandung omega 3 untuk perkembangan otak anak. Protein hewani dinilai efektif dalam mencegah anak mengalami stunting.

Anda masih terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, maraknya pembangunan bangunan liar tanpa izin mendirikan bangunan atau IMB mendapat sorotan serius dari Komisi 1 DPRD Kota Ambon. Kondisi ini dinilai tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah tata ruang, keselamatan, dan lainnya. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon, M. Fadli Toisuta, mengatakan salah satu faktor maraknya bangunan liar tanpa IMB dikarenakan pengawasan di tingkat kecamatan yang agak lemah. DPRD juga mendorong adanya koordinasi yang lebih intens antara pihak kecamatan, kelurahan, dan instansi terkait seperti Dinas Perizinan dan Satpol PP guna menindak tegas pelanggaran yang terjadi.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, semangat kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat mewarnai peringatan Bulan Bung Karno 2026 di Kabupaten Maluku Tenggara. Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Maluku Tenggara menggelar aksi penanaman pohon dan pembagian sembako sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan penanaman pohon dipusatkan di halaman Gereja Baru Jemaat GPM Anugrah pada Rabu 8 Juli kemarin. Aksi tersebut dipimpin langsung Ketua DPC PDI Perjuangan Maluku Tenggara Stepanus Layanan didampingi pengurus partai termasuk Sekretaris dan Bendahara DPC. Sekretaris DPC PDI Perjuangan Maluku Tenggara Rosmita Indah Lestari mengatakan peringatan Bulan Bung Karno di daerah tersebut rutin dilaksanakan setiap tahun dengan berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pada tahun sebelumnya, partai melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis, sedangkan tahun ini fokus pada pelestarian lingkungan dan bantuan sosial. Sebanyak 20 pohon pinang ditanam di halaman gereja sebagai bentuk dukungan terhadap penghijauan lingkungan sekaligus memenuhi kebutuhan peneduh di kawasan rumah ibadah tersebut. Pemilihan lokasi dilakukan setelah pertimbangan kebutuhan lingkungan sekitar dan manfaat jangka panjang bagi jemaat.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Iya, saudara, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Anggota DPRD Provinsi Maluku, Amos Yermias, mendorong pembentukan mekanisme yang jelas dan transparan dalam rekrutmen tenaga kerja di tenaga kerja lokal pada proyek strategis nasional Blok Masela. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi potensi konflik sosial sekaligus memastikan manfaat ekonomi proyek dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Maluku. Menurut Anos, sinergi antara pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah kabupaten, DPRD, perusahaan, dan masyarakat harus dipersiapkan sebelum proses rekrutmen skala besar dimulai. Kolaborasi itu diperlukan agar seluruh tahapan penerimaan tenaga kerja berjalan adil, terbuka, dan sesuai kebutuhan proyek.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Yah, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Saudara pendengar, gerakan keluarga menanam, beternak, dan memasarkan GKMBM yang digagas Sinode Gereja Protestan Maluku menjadi langkah nyata mendorong peningkatan produksi pangan lokal di Kabupaten Maluku Tenggara. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus membantu pengendalian inflasi daerah. Gerakan yang dilaksanakan klasis pulau-pulau kecil dan kota Tuol itu berlangsung di Ohoi Watngil, Kecamatan Hoat Sorbai. Kegiatan ditandai dengan penanaman bibit cabai secara simbolis dan dilaksanakan serentak di 14 kecamatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Vial Irhan Toknam yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi atas peran aktif gereja dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, GKMBM menunjukkan bahwa upaya mewujudkan ketahanan pangan membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk lembaga keagamaan.
1: RRI Tual.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
2: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, ketahanan pangan tidak dapat dibangun oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Pesan itu disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Vialir Hantuknam saat menghadiri gerakan keluarga menanam, beternak, dan memasarkan yang digagas Sinode Gereja Protestan Maluku di Ohe Watngil, Kecamatan Huat Sorbai kemarin. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan produksi komoditas pangan lokal untuk mendukung swasembada pangan dan pengendalian inflasi daerah. Gerakan yang dilaksanakan klasis GPM Pulau-Pulau Kecil dan Kota Tual juga ditandai dengan penanaman bibit cabai secara simbolis serta dilakukan serentak di 14 kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara. Dalam sambutannya, Rahantokna menegaskan pembangunan daerah hanya dapat berhasil apabila didukung kerja sama lintas sektor. Pemerintah, lembaga keagamaan, dunia usaha, dan masyarakat harus bergerak bersama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

0: Ih, terlalu lapar nih. Mana sonde ada uang lagi? Ada ide nih. Halo Mbak, saya pesan nasi ikan satu dan kopi susu satu .
1: Mau makan di sini apa bungkus?
0: Oh, makan di sini sa. Cepat ya Mbak.
1: Nih makanan sama minumannya, silakan.
0: Ini perutku sakit leh. Mbak, saya mau ke toilet dulu Mbak, sebentar saja. Nanti saya kembali lagi Mbak.
1: Sabar.
0: Aduh.
1: Sebelum ke toilet, kamu bayar dulu dong.
0: Ini Mbak, saya utang saja ya Mbak. Soalnya tadi sapu uang jatuh.
1: Uangmu jatuh apa tidak punya uang, ha? Cepat bayar, jangan belajar berbohong ya kamu.
2: Dengan menanamkan kebohongan dalam diri, seorang pembohong tidak akan dipercaya bahkan ketika ia berbicara tentang kebenaran.

Terima kasih saudara, Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, saat ini pukul 17 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda mengikuti beranda Asta Cita Nasional bersama RRI Kupang, RRI Batam, RRI Toli Toli, dan RRI Ranai.

0: Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Ranai sore ini.

0: Anda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar, saatnya beranda Astacita Nasional Berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di beranda Astacita siaran berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kadis, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kadis?
3: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lobalain dengan luasan 50x20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a, dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk mengentaskan emisi gas rumah kaca.
2: Pak Kadis, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendao melalui dinas terkait yang pergim dan lingkungan hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
3: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita. Demikian, Pak Rudi.
2: Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendao?
3: Nah, kita dari dinas sangat mempedulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini, maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat, di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini, bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar dari para pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
2: Yang berikutnya Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
3: Iya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baa ini.
2: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rotendau selama ini?
3: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
2: Penataan ruang terbuka hijau ini Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini Pak?
3: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
2: Oke Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini Pak Kadis?
3: Iya, jadi seharusnya demikian Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu. Mungkin ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu, mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
2: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
3: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu entah dirusak atau bagaimana. Tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik. Tetapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
2: Yang terakhir Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendao agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
3: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendao bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
2: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Enpoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendao. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asca Cita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
0: Beranda Asca Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

0: BSRT1 Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFT Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UBSRT1 Berseri yang berada di lingkungan perumahan Permata Bandara ini lahir menjadi kampung inovasi plastik yang melibatkan ibu rumah tangga yang kini telah berhasil mengumpulkan sampah plastik hingga 3 ton per bulan. Tidak heran, UBSRT1 Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBSRT1 Berseri cukup terpenuhi, mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBSRT1 Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital. Salah satu inovasi yang saat ini sedang berjalan, yakni inovasi digital pencatatan sampah melalui aplikasi Kimara, singkatan dari Kampung Inovasi Plastik Permata Bandara.
1: Saya Piara Melia Beru Sembiring. Saya selaku ketua unit bank sampah RT1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1, 0,2. Jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini, jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
0: Program Kampung Inovasi Plastik UBSRT1 Berseri kini dirasakan sudah memberikan manfaat bagi warga perumahan Permata Bandara dan masyarakat Batam pada umumnya. Manfaat yang dirasakan tidak hanya pada ekonomi keluarga, tetapi juga manfaat kebersihan lingkungan.
2: Nama saya Nella Nelvia. Saya sebagai pengurus dari Bank Sampah UBSRT1 Berseri mulai bergabung jadi pengurus itu awal terbentuknya UBS di tahun 2022. Ini sudah berjalan 4 tahun, dan selama menjadi pengurus banyak suka duka yang kami hadapin. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang merintis dari nol memang susah, belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini Bank Sampah RT1 Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di Bank Sampah UBS RT1 Berseri ini, kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah, kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS RT1 Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah. Yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
0: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan oleh pengurus UBS RT1 Berseri ini mendapat penghargaan dari pemerintah Kota Batam dengan terpilihnya UBS RT1 Berseri sebagai pemenang Bank Sampah Terbaik Sekota Batam tahun 2024 yang diumumkan saat perayaan Hari Jadi Kota Batam ke-195 pada bulan Desember 2024 lalu. Demikian feature produksi RRI

0: jangan lupa buang sampah sembarang. Kalau dibuang sembarangan lingkungan tercemar. Mari kita semua peduli lingkungan untuk masa depan anak negeri.
1: Beranda Asta Cita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Asta Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda, atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin A. Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
3: Waalaikumsalam para pemirsa RRI di mana saja.
2: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau Kota Hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
3: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya, kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan ya, memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik yang pemerintah itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
2: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
3: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim, ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh, ini RTH Tanjung Batu kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuman dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerjasama mulai dari tahap perencanaan, perizinan sampai dengan pelaksanaan ya. Kalau dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu merupakan semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka ya.
2: Kemudian Pak Kadis, kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Kadis?
3: Ya, dalam perencanaan dan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan, resapan air melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone ya.
2: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua begitu?
3: Iya, jadi sudah terpenuhi ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
2: Iya. Iya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikkan ya Pak Kadis bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat begitu?
3: Iya. Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Perkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
2: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas di Disperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga begitu, Pak?
3: Terkait dengan persampahan ini ya, kalau kita di Perkim ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan pemukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman ya. Jadi sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH ya. Di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
2: Terakhir Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli khususnya di wilayah perkotaan agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama begitu Pak. Silakan.
3: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian, Pak, selama ini bukan dijaga, malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang, ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama. Pemerintah, Pak Bupati terus memprogramkan ini. Untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru. Ya, kita ini harus jaga. Masyarakat kita harus jaga sama-sama.
2: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar, Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari, saya Jasmin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beranda Asta Cita.
4: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir, ya, dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
5: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
6: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang, ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
7: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan, ya, setiap jam itu menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya, tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu, dan juga sudah disiapkan tong-tongnya, Mbak. Nah, itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus, menerus, dan itu juga kita upayakan, ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita, ya, semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran, kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, silakan silakan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Mm-mm. Seperti itu, Mbak.
6: Iya, karena kita tahu kan, Bu, kalau hari libur, ya kan, Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung, karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi tempat orang berolahraga, kan, Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya, Bu, ya, yeah, sampah berserakan, apalagi kalau air kering, tuh banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan, Bu? Ada pengawasan nggak gitu?
7: Ya, kita kalau untuk dari DLH kita ada, ada, Mbak, ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Mm-mm. Itu ada mengawas, maksudnya petugas kita ada. Mm-mm. Untuk yang
6: mengawasi,
7: ya, mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan, yang berjualan, ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
6: Iya.
7: Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantainya,
6: iya,
7: sisi lautnya, itu kemungkinan, ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri, ya, dari laut dibawa oleh arus air. Mm-mm. Bisa juga dari daratan. Mm-mm. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai, ya, ramai. Mm-mm. Setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak, ya, dampak ke laut.
6: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari, atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
7: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Mm-mm. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan, ya, dia main letak aja.
6: Iya, membuang aja.
7: Membuang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu, Mbak. Memang tidak ada, karena dia beranggapan bahwa ini juga ada petugasnya nih. Mm-mm. Pantai Piwang ini udah ada tugasnya orang DLH gitu. Jadi, sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
6: DLH saja,
7: gitu kan? Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri, gitu kan? Nah, cuman itu yang belum nyampai, gitu. Ada sebagian orang yang tidak belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham, ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
6: Gitu. Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan, Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut, kan, Bu? Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini, Bu, apa tantangan terbesarnya?
7: Kalau misalnya saya melihat, ya, dimanapun ruang terbuka hijau, tidak saja di Pantai Piwang, ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi, gitu, ya.
6: Betul.
7: Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus, kontinu dan konsisten.
6: Iya.
7: Jadi ini yang harus kita upayakan, ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab, ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu.
6: Iya.
7: Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, gitu kan, milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
6: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Iya, karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH.
7: Iya.
6: Untuk apa ada petugasnya, gitu kan?
7: Betul.
6: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini? agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah. Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
7: Ya, jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak ya, Si Piwang.
6: Oh, Si Piwang.
7: Jadi ya, Si Piwang itu dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan. Yaitu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan, setiap jam itu kan artinya siapapun pengunjung ya dia pasti ingat ada Si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
6: iya, khusus gitu,
7: masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu,
6: iya, misalnya selain, ke sekolah, di tempat masuk ke desa-desa, itu di mana saja, Bu?
7: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah, sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan.
6: Orang sadar apa enggak?
7: Sadar apa enggak gitu kan. Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang, agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli itu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu, tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, Dharma Wanita gitu kan, organisasi perempuan. Kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dari sisa-sisa itu.
6: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah, Bu ya. Apakah enggak ada rencana nih, Bu, mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan, Bu. Apakah memang ada rencana ke sana, Bu, untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu. Bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan, Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan, Bu. Mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
7: Iya, baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya. Kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
6: Iya, momen khusus itu.
7: Mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia. Itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya. Tahun kemarin 2025 memang saya off-kan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu Dharma Wanita ya, itu kita kumpulkan. Sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat gitu. Untuk ngelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat, Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
6: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan, Bu.
7: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang. Mm-hmm. Karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya. Mm-hmm. Memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat. Jadi sebenarnya punya kita bersama. Mm-hmm. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah. Jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya. Jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga. Berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga. Lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja. Mm-mm. Ini Allah yang mengawasi karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi mm-mm. yang harus kita jaga gitu.
5: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tualdi Langgur, itu tadi sudah kita ikuti Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini di Kamis 9 Juli 2026. Dan nanti kan kami akan hadir lagi kembali untuk Anda pendengar di lain kesempatan. Anda kini kembali bersama kami, Radio Republik Indonesia, Tualdi Langgur. Kami pancar luaskan di frekuensi 103,6 MHz dan juga melalui streaming di RRI Digital. Pendengar selanjutnya, kami punya lagu-lagu islami menemani Anda. Jelang kita ikuti waktunya kumandang tarhim dan azan maghrib untuk edisi sore ini di wilayah Kepulauan Kei.

Kemarin aku pintar, jadi aku ingin mengubah dunia. Hari ini aku bijaksana, jadi aku mengubah diriku. Jalaluddin Rumi.

Buat saudaraku kaum muslimin dan muslimat di Kota Tua Langgaran sekitarnya, saatnya kita ikuti kumandang tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Kepulauan Kei.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kami mewakili pimpinan, karyawan dan karyawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tualdi Langgur mengucapkan selamat menunaikan sholat untuk Anda, saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Pendengar, rangkaian lagu-lagu islami kami sudahi di ruang dengar Anda. Semoga lagu-lagu tadi lebih menenangkan hati dan pikiran Anda, lebih khusus lagi, lebih spesial lagi untuk Anda. Dalam semua aktivitas, setiap langkah Anda selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, kita akan bersama lagi di lain waktu, lain kesempatan dengan rangkaian lagu-lagu islami lainnya. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
0: Di ruang dengar Anda selanjutnya, pendengar, kami punya lagu-lagu pop Indonesia. Temani hingga nanti di tepat pukul 19 akan kita ikuti Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tual di Langgur untuk edisi hari ini. Numata, ada juga Mike Pohede temani Anda.

Pengentasan kemiskinan adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan dari berbagai segi. Tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua daerah karena penyebab dan dampak kemiskinan bervariasi di setiap wilayah. Namun, ada beberapa strategi kunci yang efektif. Di antaranya, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan berkualitas dan akses kesehatan yang terjangkau merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan. Pendidikan memberdayakan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban biaya medis. Kemudian, pengembangan ekonomi lokal. Mendukung usaha kecil dan menengah lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar. Kemudian, pemberdayaan perempuan. Perempuan seringkali menjadi pilar utama rumah tangga, namun seringkali menghadapi hambatan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap kredit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi kemiskinan.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Program Satu Radio Republik Indonesia Tual di Langkur Menit ke-41 bergeser dari pukul 18. Nah, pendengar, kami punya satu informasi untuk Anda sebelum nanti kita sama-sama ikuti penyampaian warta berita malam ini. Satu informasi, pendengar, kami kutip dari rri.co.id. Langkah monumental untuk mewujudkan pengolahan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Nah, saudara, Badan Pengelola Investasi BPI dan Antara Indonesia secara resmi memulai proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSL di Denpasar Raya Bali. Proyek ini ditandai dengan penanda tanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respons strategis atas peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2025. Nah, saudara, regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan, dan kehadiran PTSL bukan sekedar solusi teknis melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Nah, secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok energi listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Nah, tidak hanya itu, proyek ini juga menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, tentunya kita harus memastikan PTSL ini lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Nah, target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Nah, saudara, PTSL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Nah, pada akhirnya keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi di Bali nantinya sangat bergantung pada beberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Nah, pembangunan PTSL harus menjadi jawaban atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Nah, bukan saja Bali ya saudara, tapi di daerah-daerah lain seperti kita juga di Kepulauan Kei, Kota Tuan, Kabupaten Maluku Tenggara, harusnya juga sudah memulai dengan kebiasaan yang itu, tidak membuang sampah sembarangan, dikumpul dan tentunya diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat seperti di Bali, yang mana ini pengolahan sampah yang modern terus terintegrasi berkelanjutan ini resmi dimulai, dan nantinya pengolahan sampah ini menjadi energi listrik atau PTSEL di sana. 45 menit tinggalkan jam 6 atau pukul 18, pendengar, kita jelang pukul 19 waktu Indonesia bagian timur. Kami punya beberapa lagu pop Indonesia kembali temani Anda.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Yah, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Selamat malam untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di Langgur dari pagi hingga kini pendengar. Dan saatnya kita jelang penyampaian warta berita malam ini.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Selamat malam saudara, optimalisasi pendapatan asli daerah bisa mendongkrak indikator kemandirian fiskal di Kabupaten Maluku Tenggara. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual kembali menggelar kegiatan Read Aloud atau membaca nyaring di pojok baca digital Pocadi Perpustakaan Umum Kota Tual. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Kamis 9 Juli 2026 yang akan kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya untuk Anda. Bersama saya Helena Laitiara, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami awali berita pertama saudara, demi meningkatkan daya baca dan literasi di kalangan masyarakat Maluku Tenggara, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Maluku Tenggara menyiapkan berbagai jenis buku yang bisa berguna dan bermanfaat bagi pembaca. Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pelestarian Bahan Pusaka Nikolaus Renyaan mengatakan, literasi tidak bisa dipisahkan dari perpustakaan, maka itu perpustakaan berperan penting dalam hal meningkatkan minat baca masyarakat.
2: Berbicara literasi tidak terlepas bisa daripada perpustakaan. Karena tanpa perpustakaan, literasi tidak bisa berjalan. Kami Dinas Kearsipan Perpustakaan selalu mengedepankan tentang pelayanan-pelayanan terkait dengan peningkatan literasi sendiri. Ya. Kami di sana menyiapkan segala macam buku-buku, ya, baik fisik maupun buku digital juga kita siapkan di sana. Jadi berbicara literasi, dia sinkron dengan perpustakaan. Berbicara perpustakaan berarti dia sinkron dengan literasi. Kedua itu tidak bisa terlepas pisahkan.
1: Renyaan menambahkan perpustakaan adalah jantung dari ekosistem literasi. Pihaknya sebagai pusat edukasi yang menyediakan akses ke ribuan literatur, mendorong kreativitas dan mengasah kemampuan individu dalam mencari serta mengevaluasi informasi di era digital. Perpustakaan juga terbuka bagi siswa sekolah dan umum setiap jam kerja. Tugas Renyaan. Saudara, optimalisasi pendapatan asli daerah bisa mendongkrak indikator kemandirian fiskal di Kabupaten Maluku Tenggara. Informasi selengkapnya dilaporkan Mei Materbongs.
3: Masih adanya kebocoran fiskal pada pendapatan asli daerah membuat target PAD masih belum tercapai. Hal ini disampaikan Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Charles Tetanel. Dikatakan dengan berbagai masalah yang dihadapi, salah satunya celah kebocoran fiskal, PAD atau pendapatan asli daerah di Kabupaten Maluku Tenggara tidak maksimal.
4: Terkait dengan kondisi PAD, mau dilihat dalam beberapa tahun terakhir memang belum mencapai target yang maksimal. Hal ini mungkin disebabkan karena ada berbagai permasalahan yang kita hadapi, diantaranya masih ada celah kebocoran fiskal, mana dari pungutan-pungutan yang dilakukan mungkin masih bersifat manual atau semi-digital, sehingga ya kalau mau dilihat kontribusi PAD-nya belum terlalu signifikan ya terhadap pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara. Karena kita masih tergantung dari dana transfer dari pemerintah pusat.
3: Tetanel bahkan menambahkan optimalisasi PAD atau pendapatan asli daerah sangat penting karena indikator keberhasilan otonomi daerah adalah kemandirian fiskal yang pilar utamanya adalah PAD. Dengan demikian, pihak Pemda Maluku Tenggara akan memanfaatkan potensi daerah untuk mendukung hal tersebut.
4: Karena seperti yang kita ketahui bersama itu, indikator keberhasilan otonomi daerah ini bisa dilihat dari kemandirian fiskal di daerah. Di pilar utama kemandirian fiskal ini adalah lewat pendapatan asli daerah. Jadi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara tetap akan mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan potensi lokal. Ada dua instrumen yang mungkin akan kami laksanakan. Yang pertama, melakukan digitalisasi penuh terhadap ekosistem penerimaan daerah.
3: Kemandirian fiskal daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri urusan pemerintahannya, pembangunan, dan pelayanan publik tanpa bergantung penuh pada dana transfer dari pemerintah pusat. Tolak ukur utamanya adalah rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah. Dari Langgur, Mei Matrubongs melaporkan.
1: Saudara, ketahanan pangan tidak dapat dibangun oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Pesan itu disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Vialiran Toknam, saat menghadiri gerakan keluarga menanam, beternak dan memasarkan GKMBM yang digagas Sinode Gereja Protestan Maluku GPM di Ohoi Matngil, Kecamatan Hotsorbai, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan produksi komoditas pangan lokal untuk mendukung swasembada pangan dan pengendalian inflasi daerah. Gerakan yang dilaksanakan klasis GPM Pulau-Pulau Kekecil dan Kota Tual itu juga ditandai dengan penanaman bibit cabai secara simbolis, serta dilakukan serentak di 14 kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara. Dalam sambutannya, Rantokna menegaskan pembangunan daerah hanya dapat berhasil apabila didukung kerjasama lintas sektor. Pemerintah, lembaga keagamaan, dunia usaha dan masyarakat harus bergerak bersama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sektor ketahanan pangan membutuhkan sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan produksi, distribusi dan pemanfaatan potensi pertanian, perikanan serta sumber daya lokal yang dimiliki daerah. Sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Dinas Pertanian menyerahkan bantuan bibit cabai kepada Ketua Klasis Pulau-Pulau Kekecil dan Kota Tual. Bantuan itu diharapkan dapat memperkuat gerakan penanaman yang dilakukan jemaat dan masyarakat di berbagai wilayah. Saudara, akses air minum layak di Kabupaten Maluku Tenggara terus menunjukkan perkembangan positif seiring komitmen pemerintah daerah memperluas layanan hingga ke wilayah terpencil dan pulau-pulau terluar. Hingga tahun 2025, cakupan pelayanan air minum di daerah ini telah mencapai 75,75% dan terus didorong menuju target pelayanan universal. Capaian tersebut disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun dalam musyawarah antar perusahaan daerah. Kami ulangi, Perusahaan Air Minum Daerah, Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia, Perpamsi, Pengurus Daerah Provinsi Maluku yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Rabu kemarin. Bupati Taher memaparkan sejumlah capaian yang mencerminkan komitmen pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk penyediaan air minum bagi masyarakat. Selain peningkatan cakupan layanan, pemerintah daerah juga terus memperluas pembangunan sistem penyediaan air minum SPAM di berbagai wilayah. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan semakin banyak masyarakat memperoleh akses terhadap air minum yang aman dan layak.
5: Saya ambil contoh, kalau ada jaringan yang masih di satu desa atau satu ohoi, biasanya tuh tantangannya banyak. Karena kita berbuat kebaikan, itu juga belum tentu diterima oleh orang. Kebaikan saja, kita mau pasang air, pasang listrik, padong, ini belum tentu juga diterima. Misalkan kita taruh pipa di situ, lewat betapu kampung. Lewat kampungnya saja simboli, padahal pipa itu kena. Nah yang kayak gini, kira-kira peran siapa yang harus datang? Kalau dari yang mampan, kira-kira siapa yang datang? Yang paling tinggi, misalkan dinas PU udah datang, tapi belum juga. Belum juga dikasih, yang pasti bupati dan wakil bupati yang peduli yang datang. Dan insya Allah itu pasti pendekatan approach-nya, maka dibuka sehingga pipa itu bisa lewat daerah tersebut.
1: Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara kembali melaksanakan penanganan SPAM di 6 desa. Program tersebut targetkan mampu menjangkau sebanyak 498 kepala keluarga yang selama ini membutuhkan peningkatan layanan air minum. Tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur konvensional, pemerintah daerah juga menghadirkan inovasi untuk menjawab tantangan geografis wilayah kepulauan. Salah satu terobosan yang dilakukan adalah pengembangan teknologi desalinasi air laut menjadi air siap minum di kawasan terpencil. Di samping pembangunan infrastruktur, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara juga terus memperkuat tata kelola kelembagaan sektor air minum. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan manajemen perusahaan umum daerah Perumda Air Minum Tirta Evav Sejahtera agar mampu memberikan pelayanan yang lebih profesional dan berkelanjutan. Saudara, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual kembali menggelar kegiatan Read Aloud atau membaca nyaring di pojok baca digital Pocadi Perpustakaan Umum Kota Tual. Kegiatan yang merupakan agenda rutin bulanan bersama relawan literasi masyarakat Relima sebagai upaya menumbuhkan budaya membaca sejak usia dini. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Fabrianti.
6: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual kembali menggelar kegiatan Read Aloud atau membaca nyaring di pojok baca digital Perpustakaan Umum Kota Tual. Kegiatan tersebut merupakan agenda rutin bulanan yang dilaksanakan bersama relawan literasi masyarakat Relima sebagai upaya menumbuhkan budaya membaca sejak usia dini. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual Rudi Bugis mengatakan kegiatan membaca nyaring sebenarnya dilaksanakan oleh Relima yang berkolaborasi dengan Dispusip Kota Tual. Menurutnya, kerjasama tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama dalam menghadirkan ruang belajar yang menyenangkan bagi anak-anak.
7: Jadi dengan kegiatan ini kita harapkan bahwa anak-anak ini mempunyai selera dan minat baca itu bisa dimulai sejak dini. Mereka masih usia 5-8 tahun, sehingga karena sekarang ini waktu libur, kita memang fokusnya ke beberapa desa Tual dan kelurahan Lodareel. Kita laksanakan di sini, ataukah juga bisa di luar. Nah, kita fleksibel aja. Tapi intinya bahwa kegiatan ini yang dilakukan oleh Relima kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini dilakukan setiap bulan.
6: Rudi Bugis menjelaskan sasaran utama kegiatan ini adalah anak-anak usia 5 hingga 8 tahun agar memiliki selera dan minat baca sejak dini. Ia menambahkan karena masih dalam masa libur sekolah, peserta yang mengikuti kegiatan kali ini berasal dari beberapa desa di Kota Tual yang diundang secara khusus. Sementara itu, founder Binar Eksotika Pustaka Yayu Kabalmai hadir sebagai reader dalam kegiatan Read Aloud bertema cerdas dan kreatif melalui buku cerita. Ia menyampaikan kehadirannya merupakan bentuk dukungan terhadap gerakan relawan literasi masyarakat dalam meningkatkan budaya baca di Kota Tual.
8: Selama ini kan gerakan literasi di masyarakat itu kita jalannya ada yang berkelompok, ada yang sendiri-sendiri. Tapi kebijakan baru dari pusat itu ada semacam koordinator. Tugas kami sebagai pegiat literasi di Kota Tual dari Ikatan Pegiat Literasi Kepulauan K, ada juga komunitas-komunitas Taman Baca, ada juga gerakan 1000 buku untuk anak pulau. Nah, kami semua terkoordinasi sehingga bisa membantu Relima, relawan literasi masyarakat. Nah,
6: Kabalmai mengatakan selama ini para relawan literasi banyak bergerak secara mandiri di komunitas masing-masing. Melalui kolaborasi bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual, menurutnya seluruh pihak ini dapat bekerja sama untuk mendukung berbagai program yang dijalankan Relima. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan komunitas literasi juga para relawan dapat terus berlanjut sehingga kegiatan membaca nyaring dapat menjangkau lebih banyak anak di berbagai wilayah Kota Tual. Dengan menghadirkan buku cerita yang menarik, anak-anak diharapkan semakin gemar membaca, berani berekspresi, serta mampu mengembangkan kreativitas sejak usia dini. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Sementara itu, saudara, menurut founder Binar Eksotika Pustaka Yayo Kabalmai, kegiatan Read Aloud di Pocadi Perpustakaan Umum Kota Tual difokuskan bagi anak-anak usia 5 hingga 8 tahun. Menurutnya, pada rentang usia tersebut sebagian besar anak masih berada dalam tahap belajar membaca sehingga membutuhkan metode yang menyenangkan untuk menumbuhkan minat literasi. Kabalmai menjelaskan, saat ini banyak anak lebih sering menghabiskan waktu bermain gawai dibandingkan membaca buku. Karena itu, kegiatan membaca nyaring menjadi salah satu cara untuk mengalihkan perhatian anak pada aktivitas yang lebih edukatif dan bermanfaat.
8: Ukurannya kan bukan finansial toh. Kita itu kan hal-hal yang sifatnya volunteer itu kan ukurannya bukan finansial, tapi memang karena kepuasan pribadi gitu, karena passion. Terus kita melihat anak-anak yang tadinya pegang HP aja kemudian mulai bergeser ini kan perhatiannya ke buku, tanya, "Oh, Bunda, bukan saya udah baca ada buku baru lagi enggak?" gitu. Jadi memang terbiasa memegang buku itu kan biar bacanya masih, kalau misalkan anak-anak masih balita ya 3 tahun begitu kan, dibiasakan saja pegang buku gitu. Yeah.
1: Melalui kegiatan Read Aloud, anak-anak diajak menyimak cerita yang dibacakan oleh reader dengan penuh ekspresi. Cara tersebut diharapkan mampu melatih fokus, daya dengar, serta membangun imajinasi anak terhadap cerita yang mereka dengarkan. Kepalmai berharap kegiatan membaca nyaring dapat menjadi kebiasaan positif yang terus dilakukan secara berkelanjutan. Ia menilai semakin seiring, kami ulangi, semakin sering anak berinteraksi dengan buku sejak dini, semakin besar pula peluang mereka untuk mengurangi ketergantungan pada gawai dan tumbuh menjadi generasi yang gemar membaca serta kreatif. Saudara, warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya, saudara. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP perluas akses talenta hingga Kota Tual untuk mendorong generasi Maluku berkontribusi menuju Indonesia Emas tahun 2045. Direktur Investasi LPDP Muhammad Oriza dalam sambutannya menegaskan, investasi terbaik bangsa tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur, akan tetapi melalui investasi jangka panjang pada kualitas sumber daya manusia. Olehnya itu, sebagai suatu ekosistem industri berbasis talenta, keberadaan STEM dan SHARE pada program beasiswa LPDP menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan optimis generasi muda di daerah ini memiliki jiwa dan semangat kompetitif untuk bertanding melalui program universitas unggulan untuk mendapatkan pendidikan di kampus kelas dunia. Sebab melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan untuk pertama kalinya menyelenggarakan sosialisasi beasiswa LPDP secara langsung di Kota Tual melalui kegiatan yang berlangsung di Gedung Pusat Politeknik Perikanan Negeri Tual.
9: Kalau program kami saja, kita sudah ngirim 60.000 putra-putri terbaik Indonesia sekolah, tapi kalau dengan program kerjasama sudah 112.000. Kami itu berharap 60.000 yang dari LPDP atau total yang pernah kita kirim hasil kerjasama kolaborasi dengan kementerian, 100.000 itu jadi orang yang bisa membawa kemajuan ke Indonesia. Karena beasiswa LPDP ini berbeda dengan beasiswa instansi lainnya. Kami berharap menciptakan pemimpin masa depan di bidangnya masing-masing. Karena kan kita mencetak talenta itu justru juga harus ke wirausaha ya. Karena kan wirausaha itu menciptakan lapangan kerja.
1: Oriza menjelaskan kehadiran LPDP menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi berkualitas dapat dijangkau oleh putra-putri terbaik Indonesia, termasuk generasi yang tumbuh di wilayah kepulauan dan daerah afirmasi. Selain itu, pilihan Politeknik Perikanan Negeri Tual sebagai lokasi sosialisasi juga mencerminkan komitmen LPDP untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat di daerah afirmasi, sekaligus mendukung pengembangan sumber daya manusia pada sektor-sektor strategis. Sementara itu, di tempat yang sama, Kepala Divisi Rekrutmen dan Seleksi Beasiswa LPDP Andar Ramona Sinaga mengemukakan berbagai kebijakan terbaru pada seleksi beasiswa LPDP tahap 2 tahun 2026 yang dirancang untuk menghadirkan proses seleksi yang semakin adaptif, inklusif, dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan tinggi. Karena LPDP terus menyempurnakan berbagai kebijakan seleksi guna mengurangi hambatan bagi calon pendaftar tanpa mengurangi kualitas proses seleksi. Melalui perluasan pilihan sertifikat kemampuan bahasa Inggris, penyederhanaan beberapa persyaratan administrasi, serta berbagai kemudahan bagi pendaftar yang telah memiliki letter of acceptance sesuai ketentuan LPDP. Olehnya itu, khusus bagi kelompok afirmasi, LPDP juga terus menghadirkan berbagai kebijakan yang semakin berpihak pada pemerataan akses pendidikan.
10: kita punya dua kelompok besar beasiswa, STEM industri strategis, dan memang ilmu yang memang ilmu eksak. Kenapa kami mendukung ini? Karena untuk mencapai Indonesia Emas 2045, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kita perlu menggalakkan industrialisasi di Indonesia. Jadi melalui bidang-bidang studi ini, prodi-prodi ini, supaya ada akselerasi terhadap kemajuan industri dan ekonomi. Jiwa-jiwa entrepreneur atau jiwa-jiwa wirausaha banyak potensi, tapi dosen jangan hanya di kampus, tapi harusnya bagaimana menggerakkan real industri yang ada di lapangan, mengelola ikan-ikan yang begitu banyak di laut timur Indonesia ini.
1: Menurutnya, berbagai penyesuaian tersebut diharapkan mampu memberikan kesempatan yang lebih besar bagi putra-putri terbaik dari daerah afirmasi, termasuk wilayah Maluku, untuk bersaing melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi terbaik di dalam maupun luar negeri, disertai penyesuaian persyaratan beasiswa bagi masyarakat daerah afirmasi, merupakan bentuk pemerataan akses pendidikan karena garis star anak muda di Kepulauan K pastinya berbeda dengan garis star anak muda di Jakarta, Bandung, dan kota besar lainnya, sehingga diharapkan peluang ini dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Saudara, menyikapi kunjungan ini, Direktur Politeknik Perikanan Negeri Tual, Dr. Usman Madubun, menyampaikan apresiasi atas kehadiran LPDP yang untuk pertama kalinya menyelenggarakan sosialisasi secara langsung di Kota Tual, yang juga menjadi momentum penting untuk memperluas wawasan masyarakat mengenai kesempatan melanjutkan pendidikan melalui beasiswa LPDP selaku komitmen dalam pengembangan sumber daya manusia di Politeknik Perikanan Negeri Tual, salah satunya mendorong agar dosen melanjutkan studi strata 3. Selanjutnya bagi mahasiswa didorong agar melanjutkan studi S2 maupun S3, sehingga keberadaan LPDP menjadi penting dalam memberi perhatian kepada masyarakat di daerah 3T.
9: Saya sampaikan selamat datang dulu kepada Pak Direktur bersama jajaran peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama itu dosen dan juga di tenaga vertikal di instansi informasi, itu sangat penting. Karena untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya kekayaan kita yang ada ini, kita perlu manusia dengan kompetensi yang tinggi. Oleh karena itu, memang peningkatan kualitas pendidikan termasuk dalam hal ini banyaknya untuk peningkatan status pendidikan dia, itu sangat penting.
1: Madubun menggambarkan dari perhatian LPDP dalam memperluas akses pendidikan juga telah dirasakan masyarakat hingga saat ini, di mana 44 putra-putri asal Kepulauan K telah berhasil menjadi penerima manfaat program LPDP, terdiri atas 32 penerima beasiswa daerah afirmasi, 6 penerima beasiswa PNS TNI Polri, dan 3 penerima beasiswa dokter spesialis, 2 penerima beasiswa dokter spesialis rumah sakit pendidikan penyelenggara utama, serta 1 penerima bantuan pendanaan tesis, disertai menunjukkan talenta. Generasi muda memiliki potensi dan daya saing yang sama dengan daerah lainnya apabila memperoleh akses informasi, kesempatan, dan dukungan yang memadai. Saudara, PT Waskita Karya TBK selaku kontraktor pembangunan renovasi RSUD Cendrawasih Dobo Kepulauan Aru menjawab aksi protes Aliansi Tenaga Kerja Bongkar Muat TKBM Pelabuhan Dobo. Laporan selengkapnya dilaporkan Bosco Korisen.
11: PT Waskita Karya menanggapi protes Aliansi Tenaga Kerja Bongkar Muat TKBM Pelabuhan Umum Dobo terkait aktivitas bongkar muat material pembangunan RSUD Cendrawasih Dobo Kabupaten Kepulauan Aru. Protes muncul setelah kapal pengangkut material proyek melakukan pembongkaran di Pelabuhan Perikanan Pantai Belakang Wamar, sehingga tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Umum Dobo tidak dilibatkan. Haryanto dari PT Waskita Karya TBK menjelaskan seluruh proses logistis proyek mulai dari pengadaan material, pengiriman hingga bongkar muat merupakan tanggung jawab pihak ketiga yang berkedudukan di Jakarta.
12: Kalau misalnya memang perundangan itu memang ada, tapi kalau untuk detailnya, karena itu kan kita menggunakan pihak ketiga, jadi kita cuma menerima di sini dari perundangan dengan pihak ketiga. Tapi untuk pihak ketiganya itu memang yang lebih paham jadi bagian pengadaan kami seperti itu, gitu sih. Gitu. Kalau misalnya itu ya nggak apa-apa, bagi masukan kami aja, nanti saya sampaikan juga kepada pihak ketiga. Kalau misalnya ada apa istilahnya di sana itu memang ada dari mungkin dari pihak guru di pelabuhan yang merasa keberatan mungkin seperti itu sih.
11: Menurutnya, Waskita Karya sebagai kontraktor pelaksana hanya menerima material yang telah tiba di lokasi proyek. Ia mengatakan perusahaan menghormati aspirasi aliansi TKBM dan akan menyampaikan persoalan tersebut kepada pihak ketiga sebagai bahan evaluasi. Waskita juga akan berkoordinasi dengan pihak Sabandar untuk memperoleh penjelasan mengenai mekanisme penentuan lokasi sandar kapal dan proses bongkar muat material proyek.
12: Kalau di sini dia cuma mengirimkan materialnya aja, kita menyambutnya seperti itu, gitu. Jadi kita cuma menerima loh, door-to-door kita cuma terima nyampe di proyek kita aja, Pak. Jadi untuk pemilihan pelabuhan atau apa itu dari pihak ketiga nih. Saya nggak tahu ya kalau ada di sini atau gimana, karena itu yang ngurus langsung dari pihak Jakarta. Ya mungkin dia sudah berkoordinasi mungkin dengan pihak Sabandar, saya juga kurang begitu tahu. Jadi, nanti coba saya juga koordinasi dengan Sabandarnya kalau misalnya memang aturan seperti itu ada. Nanti saya kalau terutama untuk pengiriman logistik dan bandar itu saya tidak paham tentang hal itu. Terus terang karena kita menyerahkan semua ke pihak ketiga.
11: Berdasarkan pantauan RRI, pembangunan RSUD Cendrawasih Dobo merupakan proyek konstruksi terintegrasi rancangan bangunan rumah sakit berkelanjutan yang didanai melalui TIPA, Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nilai kontrak proyek mencapai Rp217.960.000.000 dengan masa pemeliharannya 365 hari kalender. Proyek yang berlokasi di Jalan Cendrawasih, Kilo 6, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru tersebut dilaksanakan oleh PT Waskita Karya TBK dengan PT Ceria Jasa Cipta Mandiri sebagai konsultan manajemen konstruksi. Pembangunan RSUD Cendrawasih Dobo diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memperluas akses masyarakat Kepulauan Aru terhadap fasilitas kesehatan yang lebih modern dan berstandar nasional. Dari Dobo Kepulauan Aru, Bosko Korisen melaporkan.
1: Saudara, sebuah perahu kayu yang menggunakan mesin ketinting mengangkut 14 penumpang tenggelam di perairan menuju Pulau Selu, Kecamatan Warmakatian pada Selasa 7 Juli 2026. Musibah itu terjadi sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Timur, mengakibatkan satu orang meninggal dunia yang sebelumnya sempat dilaporkan korban tersebut hilang. Perwakilan BPD Desa Temin mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Basarnas dan Polairut untuk memastikan penanganan insiden dapat berjalan maksimal, serta dukungan diberikan kepada keluarga korban. Saat peristiwa terjadi, sebuah perahu nelayan yang melintas di sekitar lokasi kejadian langsung memberikan pertolongan. Sebanyak 13 penumpang termasuk anak-anak berhasil diselamatkan, sementara penumpang atas nama Thomas Kadung dilaporkan hilang yang diduga terseret arus ketika dilakukan evakuasi. Pencarian akhirnya membuahkan hasil pada Rabu 8 Juli 2026 yang ditemukan warga yang dicari namun sudah dalam kondisi meninggal dunia. Peristiwa tersebut menandakan pentingnya kewaspadaan di saat sedang beraktivitas di laut, terutama ketika cuaca tidak bersahabat. Untuk itu, masyarakat di desa pesisir diimbau untuk selalu memperhatikan perkiraan cuaca dan muatan perahu, baik manusia maupun barang, hendaknya tidak melebihi kapasitas dan melengkapi perjalanan dengan peralatan keselamatan. Saudara, menyongsong pengembangan proyek strategis nasional Blok Masela, PT Bangkit Prestasi Insani PBI memperkuat komitmennya dalam menyiapkan sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui program pelatihan kompetensi berstandar migas yang dilaksanakan secara transparan, objektif, dan berbasis kompetensi. Program tersebut tidak hanya berorientasi pada penerbitan sertifikat, tetapi dirancang melalui tahapan pembinaan sertifikasi hingga pemagangan agar peserta memiliki peluang nyata masuk ke dunia industri migas. Koordinator PT Bangkit Prestasi Insani Ariston Duarmas saat ditemui RRI di kantor BPI di Somlaki baru-baru ini mengatakan proses rekrutmen dilaksanakan secara terbuka sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam menghasilkan tenaga kerja profesional yang benar-benar siap bersaing di sektor migas. Terkait data peserta yang didapatkan dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berjumlah 3.717 peserta, namun tidak semata-mata pihaknya mengakomodasi data tersebut. Sebagai bentuk transparansi, BPI juga membuka pelayanan umum bagi masyarakat yang ingin mendaftar. Ariston menjelaskan keterbukaan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh peserta memperoleh kesempatan yang sama berdasarkan kemampuan dan bukan karena faktor lain. Pelatihan yang disiapkan bukan sekadar memberikan sertifikat kompetensi, melainkan merupakan proses pembentukan tenaga kerja profesional melalui sekitar 10 tahapan, mulai dari seleksi administrasi, pembinaan karakter bersama Mako Brimob Somlaki, pemeriksaan kesehatan, medical check-up, pelatihan kompetensi sesuai minat dan bakat, pelatihan keselamatan kerja, safety, administrasi dan asuransi, hingga program pemagangan di perusahaan mitra sebelum memasuki dunia kerja.

Saudara, telah Anda ikuti penyampaian Warta Berita malam ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita utama. Optimalisasi pendapatan asli daerah bisa mendongkrak indikator kemandirian fiskal di Kabupaten Maluku Tenggara. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual kembali menggelar kegiatan Read to Alone atau membaca nyaring di pojok baca digital Pocadi, Perpustakaan Umum Kota Tual. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Letiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya ingin melamar putri Bapak.
1: Kamu kan belum melihat wajah anak saya. Apa yang membuat kamu yakin?
0: Saya yakin karena akhlak ya, Pak.
1: Agama kita mengajarkan, sebelum kamu melamar anak saya, kamu berhak untuk melihat wajah anak saya. Dan kamu pun berhak untuk menolak seandainya setelah kamu melihat wajah anak kami dan kamu tidak berkenan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar menit ke-49 kini bergeser dari pukul 19. Selamat malam untuk Anda pendengar, selamat berkumpul kembali bersama dengan keluarga setelah banyak kesibukan yang Anda lewati hari ini. Nah, pendengar, kami punya satu informasi untuk Anda terkait dengan kabar mengenai dugaan PHK massal di Tokopedia, platform marketplace terkemuka di Indonesia, sempat memicu keresahan publik yang luas ya. Tapi informasi ini tidak hanya menyasar internal perusahaan, tetapi juga memicu kekhawatiran serius terhadap stabilitas dan masa depan industri digital nasional. Nah, sempat beredar kabar bahwa sekitar 90% karyawan Tokopedia telah dilepas oleh perusahaan. Angka yang fantastis itu dikaitkan langsung dengan proses akuisisi Tokopedia oleh TikTok dan juga GoTo. Meski Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia telah memberikan klarifikasi resmi bahwa mereka tidak melakukan PHK massal, melainkan penataan organisasi melalui penyesuaian tenaga kerja dan internal mobility, namun riuhnya informasi ini menjadi sinyal penting. Perbedaan informasi yang sempat beredar menunjukkan satu hal krusial, di mana transparansi dalam setiap langkah restrukturisasi adalah tentunya sesuatu yang harus dijangkau pendengar. Komunikasi yang jelas dan akuntabel adalah kunci utama untuk mencegah kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat. Nah, kita juga perlu memahami bahwa restrukturisasi ini adalah langkah yang lazim ya, dan mungkin diperlukan dalam dinamika dunia usaha modern. Perusahaan memang harus beradaptasi guna menyesuaikan organisasi dengan strategis bisnis dan juga tantangan pasar yang semakin sengit. Nah, namun penegasan efisiensi bisnis tidak tentunya boleh mengorbankan perlindungan terhadap tenaga kerja. Hak-hak pekerja bukanlah variabel yang bisa dikurangi demi angka-angka di atas kertas. Nah, hak pekerja wajib dipenuhi secara penuh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karyawan berhak mendapatkan kepastian kasus, hak pesangon, dan kejelasan peluang karir mereka. Nah, kepastian inilah yang sebenarnya akan menjaga kepercayaan baik ya terhadap perusahaan itu sendiri maupun terhadap iklim investasi digital di tanah air. Nah, di sisi lain juga perusahaan memang memerlukan ruang untuk melakukan transformasi bisnis agar tentunya mampu bertahan dalam persaingan ekonomi digital ya yang semakin kompetitif. Itulah berikut satu informasi untuk Anda terkait dengan restrukturisasi perusahaan dan kepastian hak karyawan. Ini ada kabar dugaan PHK massal 90% karyawan Tokopedia yang mana dikaitkan dengan akuisisi oleh TikTok dari GoTo, meski kemudian dibantah oleh kedua perusahaan sebagai penataan organisasi melalui penyesuaian tenaga kerja.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Uhijang, Kabupaten Maluku Tenggara, kami selanjutnya hadirkan sajian lagu-lagu islami untuk Anda, saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Tua, Langgur dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat malam untuk Anda pendengar dan selamat mendengarkan.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

Sajian lagu-lagu Islami, pendengar, beberapa sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Spesial bagi Anda, saudaraku umat muslim yang berbahagia. Assalamualaikum bagi Anda Bapak Ibu yang baru saja bergabung bersama kami. Dan pendengar, pukul 20:29, lagu-lagu Islami masih kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 21:00. Ya, semoga Anda yang kecapean, kelelahan, ada yang juga mengalami masalah dengan hadirnya lagu-lagu tadi, bisa mengurangi beban Anda. Dan semoga Anda selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beban yang Anda alami, Anda pikul saat ini terasa ringan, masalah yang Anda hadapi akan hilang, dan tentunya semuanya berproses dengan baik. Ya, mungkin hari ini juga banyak aktivitas, beberapa di antaranya tidak berjalan lancar karena ada hambatan masalah yang Anda hadapi. Semoga dengan pikiran yang tenang, juga selalu berharap kepada Sang Maha Kuasa, bisa Anda lewati dengan baik pula. Masih ada harapan untuk hari esok, Anda bisa bangkit lagi untuk menyelesaikan pekerjaan, tanggung jawab Anda yang mungkin hari ini tertunda. Pendengar di ruang dengar Anda, masih kami hadirkan lagu-lagu Islami.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Radio Republik Indonesia Tualdi Langkor, pendengar sajian lagu-lagu islami kami cukupkan untuk Anda, dan selanjutnya kami hadirkan sajian Warta Berita Nasional melalui program Matiga Jakarta pukul 21 waktu Indonesia bagian timur.
1: Sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
2: De bons joueurs, ils sont pas là par hasard, donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirena bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di rest area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
5: Bahlil Lahadalia.
6: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan 15 juta rupiah, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
5: Mohon dukungannya, doa ya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuansing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
8: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuansing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12 ribu Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
7: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
9: Bupati. Bupati.
5: Ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berdoa kita bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya ya.
7: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuansing Juprizal, Asisten 1 Kabupaten Kuansing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuansing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial India Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
10: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
11: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widiasa Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
10: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah. Yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikan.
11: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronymus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
12: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal, Andri Surya, ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.
11: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
13: Jual beli CPO. Selain CPO
14: sama Pam Kerno.
13: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
14: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum hadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
6: 2018, kalau data dari Tebo Indah, adanya transaksi jual beli, baik itu CPO maupun PK, menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian. Sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
14: Sesuai yang saya beli. Tadi kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
6: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018.
14: Iya.
6: Kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
14: Iya.
6: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
14: Iya.
15: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
6: Baik, ini aja. Itu saudara dicocok. Lihat tidak invoice-nya?
16: Oh, pasti lihat.
6: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
16: Waduh, lupa saya.
6: Lupa. Kalau faktur pajak?
16: Lupa juga namanya. Siapa yang tanda tangan?
6: Faktur pajak itu siapa?
16: Saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
6: Yang bayar pajak, kalau dari PT Tebo Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
16: Saksi saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
6: Tidak pernah ketemu. Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
16: Siapa?
6: Pak Handoko Limaho?
16: Nggak pernah.
6: Kalau Liu Raymond?
16: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
6: Tidak pernah ketemu.
16: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa, ya maaf yang mulia.
6: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumennya?
16: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
15: Sementara itu jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
17: Wakil Ketua DPR RI Cucut Ahmad Syamsurijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucun mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipidkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
18: Kalau yang melakukan di tempat siapa apapun saya belum update, tapi kalau dalam rangka penegakan hukum siapapun ya, baik mau Polri atau kejaksaan apapun itu ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
17: Sebelumnya Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
19: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
17: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
20: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah tunda dulu.
21: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran Ditjen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
20: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, ditunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Ya mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
21: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
22: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengerjaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
21: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
0: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 UMKM produk lokal.
21: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
0: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita ubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
21: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
1: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
21: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai $193 juta, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar $134 juta. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran, Republik Islam tersebut. Di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi, balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
2: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Liblu Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari.
4: Apa Saibari?
2: Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap. Namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sekian pendengar sajian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta, dan Anda kini kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. Kembali kami temani Anda dari Jalan Soekarno-Hatta Ohijang, Kabupaten Maluku Tenggara. Menit ke-27, kini tinggalkan jam 9 malam ini. Pendengar, selanjutnya kita bersama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu untuk Anda pendengar, bagi yang ingin request lagu-lagu pilihan dari tanah air. Kami temani Anda dan kebersamaan kita hingga nanti di pukul 22.00 waktu Indonesia bagian timur.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

Pendengar Pro 1 RRI Tual di Langgur, sajian lagu-lagu pilihan kami sudah hadirkan di ruang dengar Anda di Ruang Rindu malam ini, sambil kami buka line telepon untuk Anda pendengar di 081354958 75. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, yang mau salam-salam juga boleh, silakan di 081354958 75.

Dan pendengar Ruang Rindu, kami akhiri di saat ini dan selanjutnya kita bersama di rangkaian lagu-lagu pilihan daerah. Iya, kita keliling mana nih? Wilayah Indonesia. Iya, ada satu persatu beberapa lagu daerah untuk Anda pendengar. Ini dari NTT ya, kita keliling Indonesia. Iya, dari NTT juga ada, dari MBD, dari Maluku Utara, ada juga dari Tanah Ambon. Pendengar akan hadir menemani Anda di malam ini. Spesial bagi Bapak Ibu yang berdomisili di Kota Tua, Langgura sekitarnya, selamat malam. Selamat menikmati kebersamaan Anda dengan keluarga. Tapi sudah larut malam, pastinya Anda sudah beristirahat lebih awal ya. Ya, untuk mendukung semua aktivitas Anda di hari esok. Iya, sudah pasti Anda memilih istirahat lebih awal supaya stamina Anda kembali terkumpul dan besok Anda beraktivitas. Ya, semoga besok cuacanya juga bersahabat ya, supaya semua aktivitas pekerjaan yang direncanakan kemarin yang tersisa hari ini bisa diselesaikan.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Kami masih menemani Anda pendengar menit ke-27 kini bergeser dari jam 10 malam ini. Selamat malam bagi Bapak Ibu yang sudah beristirahat ataupun yang masih bercerita, berbagi informasi. Ada juga cerita yang mungkin Anda belum sempat bagikan atau cerita bersama dengan keluarga. Nah, pendengar, untuk Anda penggemar sepak bola dunia, di tahun 2026 ini permainan mengisahkan 8 besar Piala Dunia 2026. Nah, ini ada jadwal untuk Anda pendengar boleh menyaksikan ya melalui Pro3 Jakarta. Kami juga siarkan langsung untuk Anda di Pro1 seluruh Indonesia pastinya, dan tentunya juga melalui kami program 1 RRI Tual. Kami pancar luaskan di frekuensi 103,6 MHz, dan juga untuk Anda di streaming kami di RRI Digital. Nah, pendengar, menyisakan 8 besar Piala Dunia 2026 pada besok Jumat 10 Juli 2026 ada Prancis versus Maroko. Ini di pukul 3.00 waktu Indonesia bagian barat. Artinya mulainya di waktu Indonesia bagian timur di jam 5 pagi. Nah, sedangkan untuk Spanyol versus Belgia dijadwalkan pada pukul 2.00 waktu Indonesia bagian barat, atau di waktu Indonesia bagian timur mulainya jam 4 subuh ya. Nah, Anda yang punya fans, Anda penggemar bola yang fans Prancis, Spanyol, ada juga Maroko dan Belgia, Anda bisa ikuti laga ini di pukul 4.00 waktu Indonesia bagian timur. Sedangkan untuk 12 Juli ada Norwegia versus Inggris, di mana ditayangkan pada pukul 4 atau jam 6 pagi waktu Indonesia bagian timur. Dan sedangkan untuk Argentina versus Swiss pada hari yang sama di 12 Juli 2026 jam 8, mulainya di jam 10 pagi. Pendengar, bagi Anda jangan lewatkan ya, Anda bisa ikuti melalui program 1 Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. Menit ke-30 pendengar, kini bergeser dari jam 10 malam ini. Kami masih hadir dengan sajian lagu-lagu pilihan daerah untuk Anda.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Eleh, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, kan?
2: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Luar biasa Pak Wabudi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Pendengar Pro 1 RRI Tual di Langkur, selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda pendengar. Dan untuk saat ini terpantau sangat sunyi ya, artinya bahwa Anda sudah mulai beristirahat. Iya, sepanjang Jalan Soekarno-Hatta Ujung Kabupaten Maluku Tenggara terlihat sangat sunyi, tidak dilewati kendaraan satupun. Iya, beberapa menit sudah kami pantau tidak ada kendaraan yang melewati. Itu artinya bahwa Anda kelelahan dan tentunya butuh istirahat yang banyak supaya besok kembali Anda beraktivitas. Temani istirahat Anda sampai terlelap di sana. Pendengar, kami masih hadirkan beberapa lagu pilihan spesial lagi untuk Bapak Ibu yang ada di Ohoi-Ohoi, yang ada di desa-desa. Selamat malam, selamat beristirahat. Ya, semoga mimpi yang indah ya, yang masih saja dengan aktivitasnya atau yang lagi lembur, tetap semangat. Tapi kalaupun Anda sudah kecapean, ya pastikan Anda harus istirahat lebih awal juga. Ya, kami punya lagu dari Rasya dengan Apalah, ya. Disusul satu lagu punya Sinema dengan Rindu Dalam Hati.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Hahaha!

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Ran, aku duluan ya Ran, badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.

Pendengar makin larut makin sunyi dan tentunya makin lelap tidur Anda di sana ya, dengan hadirnya beberapa lagu pilihan dari tanah air melengkapi kebersamaan kita di malam ini. Dan kini pendengar pukul 23 lebih 46 menit, satu lagu pilihan lagi kami persembahkan untuk Anda sekaligus menjadi lagu penutup kebersamaan kita di malam ini. Kami yang bertugas ucapkan terima kasih banyak. Selamat beristirahat. Mimpi yang indah untuk Anda pendengar. Dan nanti kita akan bersama lagi di lain waktu, lain kesempatan. Ada satu lagu punya Nikita Willy dengan Ku Tetap Menanti.

Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam ini.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini di hari Kamis 9 Juli 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia bagian timur melalui pemancar FM 103.6 MHz dan melalui streaming kami di RRI Digital. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, saya Elang Latiara bersama operator studio ada Arif dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Rum Hengdi Savan, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Jumat 10 Juli 2020.

0: Selamat pagi saudara pendengar, senang sekali kami bisa kembali mengudara untuk Anda di hari ini Jumat 10 Juli 2026. Dan sepanjang pagi ini Anda bersama saya Tobi Rangkoratat, juga rekan Iqbal dan rekan-rekan kami di pemancar Desa Van. Kita awali pagi ini saudara dengan kami ajak Anda mengikuti siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Maroko.
1: Bola kanas lagi dia kiper Prancis. Oh, kali ini terjatuh, kami melihat pemain Prancis nomor punggung 6 Manukone digedebikan tendangan bebas untuk kesebelasan Prancis dari sektor gelandang kanan daerahnya sendiri. Ya, pertandingan ini saudara-saudara tentu saja disaksikan oleh para supporter fanatik dari kedua kesebelasan yang saat ini berada di Stadion Boston, kurang lebih stadion yang berkapasitas 65.000 penonton, 35 km dari pusat kota Boston. Ya, kini kembali Prancis mencoba bawa serangan cepat. Dia Adli Sena, kami lihat pemain Dayot Upamecano kutak-katik sebentar, dia sodorkan bola pendek ke depan yang dituju siapa, namun salah umpannya, berganti tekanan. Kini Maroko melakukan tekan, Mesa Diop kirimkan bola pendek ke depan cepat kepada Ibrahim Diaz, berputar-putar dia, sodorkan bola melihat 3.5 sudah, tarik lagi ke belakang, kerjasama lagi dengan Bilal Elkhanos, mundur ke belakang kepada kapten kesebelasan Achraf Hakimi, dan Hakimi langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Yasin Bondo. Yasin tendang sudah ke depan, yang dituju adalah Salah Edin, terjadi perebutan di sana, namun bola kandis ke pemain Prancis, berganti tekanan kini Prancis, Dayot Upamecano, tarik lagi ke belakang dia, kerja dengan William ataupun Manukeno, kutak-ketik sebentar dia, masih bermainkan bola, mencoba melihat 3.5 sudah, berikan lagi pendek ke belakang, saudara-saudara ada di sana, kulihat pemain-pemain Prancis dengan kostum putih-putih ini, tendang sudah ke depan, tidak jadi, tarik lagi ke belakang, berikan bola pendek saja yang itu dia adalah Lucas Digo. Lucas Digo masih berada di daratnya sendiri. Akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Prancis dan dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Maroko, langsung kirimkan kepada penjaga gawang Yasin Bondo. Bondo langsung ke depan, yang dituju adalah Sabarakan. Di sana terjadi perebutan di daerah lingkaran tengah. Akhirnya bola kandas di kaki Dayot. Dayot Upamecano tarik ke belakang lagi dia, berikan kepada Digna, tapun rekannya nomor punggung 17 yaitu William Saliba. Saliba teruskan bola pendek ke depan, mencoba merangsek ke jantung pertahanan lawan, gerikan kepada Mbappe, tapun rekannya tarik lagi ke belakang, berbahaya, kotak kering sebentar dia, merangsek ke jantung kotak penalti, melebar ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat pemain Adrien Rabiot, kotak kering sebentar dia masih menggiring bola, mendekati kotak penalti, adalah kota Afnuti, namun kali ini patah di tengah jalan. Datang lagi serangan dari belakang, ada Digna di situ, berikan umpan pendek kepada pemain nomor punggung 3, berikan kepada lekannya lagi sana, mencoba mengirim bola dia, umpan ke kota Afnuti, ada Mbappe, masih akan berkawan. Oh, hampir-hampir saudara-saudara, satu tembakan keras tadi dilepaskan oleh Mbappe, untung saja masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Bono, dengan demikian selamatlah gawang Maroko.

0: kata tidak ditinju ataupun sangat membahayakan dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kini bola kuasa sepenuhnya angkat ke dalam kotak penalti. Sondol, hampir-hampir saudara-saudara, satu sundulan kepala yang sudah mengarah ke gawang Maroko. Namun kini serangan balik dibakukan oleh Maroko, di bank dari belakang. Akhirnya bola diberikan kepada penjaga gawang Maignan. Langsung gulang ke depan. Berganti tekanan Perancis kini dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Maroko. Berputar-putar dia. Tarik lagi ke belakang kepada Jules Konde. Konde masih permainkan bola, dibayang-bayangi dari belakang oleh Bilal Kanos. Akhirnya bola meluncur keluar lapangan pertandingan. Disontek bola tadi oleh pemain belakang Maroko. Dan tentu saja saudara hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara. Hampir-hampir gawang Maroko di menit-menit awal babak pertama ini kebobolan akibat serangan yang luar biasa dan bertubi-tubi dibangun pemain-pemain Prancis. Namun sampai saat ini belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara, Prancis dan Maroko dalam pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Saudara-saudara bergaram, ini adalah pertandingan yang sangat menarik dan sangat ditunggu-tunggu karena dua kesebelasan ini pernah berjumpa pada putaran final Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Qatar pada babak semifinal. Dan pada saat itu Maroko ataupun Prancis unggul 2-0 atas Maroko. Apakah sejarah 4 tahun lalu akan terulang kembali di Stadion Boston ataukah sebaliknya saudara-saudara Maroko akan membalikan sejarah baru untuk bisa memenangkan pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau sore hari waktu setempat. Ya, kita nantikan. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Prancis, namun tidak ada kawan di sana. Akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh penjaga gawang Yasin Bono. Bono permainkan bola, teruskan bola pendek saja ke depan, kirimkan kepada Kesdin Talbi. Talbi kerjasama lagi dengan Achraf Hakimi, kirimkan bola pendek ke depan, mencoba menggiring bola, tetapi kali ini bolanya keluar dan tentu saja lemparan ke dalam untuk kesebelasan Maroko. Akan segera dilakukan kapten kesebelasan Hakimi, Achraf Hakimi. Ambil ancang-ancang dia saudara-saudara, sudah dilakukan, langsung kirimkan ke depan. Dan itu bila siapa gerangan di sana, namun kalah umpannya kandas jadi pemain Prancis. Ini Prancis mencoba bangun serangan, namun ada Hakimi di situ, berikan bola pendek cepat dia. Umpan terobosannya kepada Bilal Elkanos. Elkanos berputar-putar dia, masih darinya sendiri, mencari kawan yang berdiri bebas, dibayang-bayangi dari belakang oleh Dembele ataupun Mikael Olise, langsung kirimkan ke sektor kiri. Yang dituju adalah pemain Edin ataupun Nosair Mazraoui yang coba maju ke depan ini. Masih permainkan bola dia, tarik jauh lagi ke belakang saudara-saudara. Dibayang-bayangi Mbappe, ada juga di sana kami lihat pemain nomor punggung 8 dari Prancis mencoba kuasa bola sebelumnya, terjadi perebutan. Namun kali ini masih kuasa sebelumnya oleh pemain-pemain Maroko. Kirimkan bola pendek cepat dia kepada Ibrahim Diaz. Ibrahim Diaz tarik lagi ke belakang, kerjasama lagi dia dengan rekannya ada Issa Diop. Issa Diop umpan pendek saja kepada Azizan Wahi, mencoba menggiring bola, kembalikan kepada Diaz lagi, melewati garis tengah, tadi ke belakang lagi saudara-saudara. Namun terjadi perebutan di lingkar tengah, kuasa sebagai pemain Maroko memancing pemain-pemain Prancis. Ya, kita nantikan bola, disodorkan bola pendek ke depan, mencoba melewati garis tengah, sudah dibayang-bayangin di belakang, tarik lagi ke belakang, coba diburu oleh pemain Prancis kini. Namun kali ini Maroko masih mempermain bola dengan bola-bola tiktak saudara-saudara, sementara Mbappe terus membayang-bayangi dan dua pemain Prancis berada di sana. Namun Maroko masih menguasai bola sepenuhnya. Kembali akan dikirimkan dia mencari ruang tembak atau mencari ruang gerak untuk melakukan umpan, kembalikan lagi pendek saja kepada pemain Issa Diop. Issa Diop ke depan, umpan terobosan, tetapi sayang saudara-saudara, umpannya salah dan kandas jaki pemain-pemain Prancis. Kan sikin berarti tekanan, mencoba menggiring bola dia cepat melintasi garis tengah, sudah berikan kepada Rabiot. Rabiot kirimkan kini, kutak tadi sebentar dia melakukan tekanan, ada senangkan melihat pemain Desideri Douta, tapi kali ini bolanya lepas dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas nampaknya saudara-saudara. Tendangan bebas setelah terjadi pelanggaran tadi. Dengan demikian kita nantikan siapa yang melakukan tendangan bebas setelah Desideri Douta dinyatakan melakukan pelanggaran. Sudah dilakukan, kita nantikan saja, tenang-tenang saja. Kini pemain-pemain Maroko kuasa bola sebelumnya ada di sana, kami lihat pemain Salah Eddine. Salahuddin tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Kestin Talbi ataupun Ayub Bauri, mencoba mengirim bola cepat, dia teruskan kepada Ibrahim Diaz. Umpan terobosan berbahaya serangan Maroko berikan kepada Kahkab, tapi kali ini bolanya lebih cepat berlalu daripada langkah kaki Ashraf Hakimi dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang saudara-saudara, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung sekitar 9 menit 9 detik dan kembali Prancis mencoba membangun serangan dari rusuk kiri jantung pertahanan Maroko, kirimkan bola pendek ke depan, salah umpannya kandas di kaki pemain-pemain Prancis, berikan kepada Mbappe, Mbappe menggiring bola melebar ke sektor sini pada desil gol langsung ke belakang, membentur pemain belakang Maroko, tendangan keras Desidado dan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan langsung, tarik saja ke belakang kepada William Saliba, William Saliba melebar ke pendek kepada Lucas Digne ataupun kepada Dayot Upamecano, terjadi perebutan di sana, kutak kering sebentar dia ada Desidado, tetapi kali ini patah di tengah jalan, berganti tekanan, kuasai Ayub Baudi, berputar-putar dia pemain yang berambut panjang ini, kerjasama dengan Kapten Ashraf Hakimi, masih darahnya sendiri, sektor kanan luar darahnya sendiri, permainkan bola tenang-tenang saja berikan kepada Azizuddin Wahi, Wahi kembalikan kepada Akrab lagi, Arba coba mundur kepada penjaga gawang, oh ternyata ada di sana, kami lihat pemain belakang nomor punggung 14 yaitu Isadio, Isadio langsung berikan ke depan, permainkan bola lagi dibayang-bayangi oleh Mbappe dan kirimkan kepada penjaga gawang Yasin Bono, dan langsung proses sebelumnya Yasin Bono dibayang-bayangi dua Prancis, tendang sudah ke depan yang ketiga adalah pemain depan, terjadi perebutan saudara-saudara, akhirnya kuasa belasnya Prancis mencoba melakukan tekanan, kutak kering sebentar dia, kini berganti Maroko, namun lagi-lagi Prancis mencoba menghadang serangan Maroko dan lagi-lagi pula dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Maroko, ada Ayub di situ, Ayub Bodi permain bola melebar kepada Kapten Ashraf Hakimi, mencoba mengirim bola dia, tarik ke belakang lagi dia, kerjasama lagi dengan Azizuddin Owahi, Azizuddin umpan ke depan, umpan terobosan kepada Akrab, namun kali ini patah di tengah jalan, ada di sana kami lihat Digne, Digne langsung asal umpannya, berbahaya serangan Maroko dari sektor sebelah kanan pertahanan Perancis, tetapi kali ini coba dikejar, sayang seribu sayang, bolanya kandas di kaki pemain-pemain Perancis, meskipun di sana kami lihat ada Kestin Talbi, dan kini berganti tekanan, Perancis mencoba menggiring bola cepat dia kepada Rabiot, Rabiot mundur ke belakang, kerjasama lagi dengannya, menggiring bola mendekati derah kotak penalti di lawan, dibayang-bayangi dari belakang pemain Maroko, tadi ke belakang lagi kepada Saliba ataupun juga kepada Jules Konde, masih permainkan bola dia, kotak tadi sebentar dia, tarik lagi ke belakang, menggiring bola dari sektor rusukir jantung pertahanan Maroko, umpan terobosan berbahaya serangan dari Prancis ini, mencoba melakukan tekanan kepada Sakan Kigen kepada Olise, graf tibus jinaknya masih berputar-putar, tarik lagi ke belakang dari sektor sebelah kiri, mundur ke belakang jauh dia, kerjasama dengan Upamecano, tarik ke belakang kepada Digne, umpan ke sayap kanan, oh tidak ada kawan di sana yang ada pemain Maroko, kini berganti tekanan, baru mungkin gua cepat jam itu segera setengah sudah berlangsung kita kotak penalti, kutak kering sebentar, terjatuh, namun ternyata bukan pelanggaran saudara-saudara, bukan pelanggaran, padahal jelas-jelas jatuh pemain Maroko ini, namun tidak pelanggaran, dan kini kembali serangan dibangun oleh Prancis, lakukan tekanan dia, tenang-tenang saja, ada di sana kami lihat Digne, mencoba menggiring bola, kotak-kotak sebenarnya umpan terobosan yang dituju adalah pemain depan di sana, gerak tubuh senaknya, mendekati kotak penalti, berikan kepada Mbappe, Mbappe angka, kotak-kotak ke belakang dia, masih bermain ke bola, kali ini berhasil dihadang, datang lagi Digne, Digne kirimkan ke depan, jelekkan pada Olise teman Konde, Konde menggiring bola dia, kutakan di sebentar dia, masih permainkan bola, angkat tidak jadi, tarik ke belakang lagi, 1, 2, 3, 4 kepada Kapten Mbappe, berikan umpan ke depan, belakang pendek, berbahaya, ada di situ kami lihat Desidau, tapi tarik ke belakang lagi, tidak lagi melakukan eksekusi, berikan pada diri, angkat puluh gawang, kok bola terjadi, akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Maroko, dan kembali lagi dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Prancis, kini kuasai sebelumnya Prancis, terutama bola pendek ke depan dia, ada kami lihat bermain di belakang Kalisio di sana, kerjasama lagi dia dengan rekannya saudara-saudara ada Kene Kone, Kone umpan ke sektor kiri yang dituju adalah pemain Saliba ataupun Adrian Rabiot, terjadi perebutan dan Rabiot terjatuh kali ini, namun ternyata kami lihat pelanggaran saudara bergar untuk kesebelasan FIFA, maksud kami kesebelasan Prancis, setelah salah seorang pemain Prancis tadi jatuh digait kakinya oleh pemain belakang Maroko, dan tentu saja kini terjadi tendangan bebas untuk Prancis saudara-saudara bergar. Ya, bola dihadapi pemain nomor 11 yaitu Michael Olise, pemain yang berambut agak panjang ini, saudara-saudara. Ambil ancang-ancang, dua pemain menghadapi bola, kita nantikan siapa yang melakukan tendangan. Ya, langsung ke belakang, terjadi kop dari sana. Oh, ternyata bola dihadang, datang lagi serang dari Prancis. Kepada Lise lagi, ataupun kepada Ia, masih permainkan bola kepada Digne di sektor belakang kanan. Pertahanan kesebelasan Maroko berputar-putar dia, mencari kawan yang berdiri bebas, berikan kepada Desiderio. Umpan terobosan maksudnya kepada Mbappe, namun salah umpannya. Kandas lagi di kaki pemain-pemain Maroko, dan berikan tindakan penyelamatan kepada pemain penjaga gawang Bono, langsung kirimkan ke depan, berganti tekanan. Kini Maroko mencoba menggiring bola, dia berikan bola pendek saja kepada Ayub Bodi. Rambut panjang ini langsung melebar ke kapten kesebelasan Ahraf Hakimi. Hakimi umpan ke depan, mencoba membangun serangan, melewati garis tengah, sudah berikan kepada Ibrahim Diaz. Dari set baru sukiri jantung pertahanan Prancis, berhasil dia melewati dua pemain. Kini Diaz berputar-putar, namun dibayang-bayangi dengan ketat saudara oleh Adrian Rabiot. Langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Mike Magnan, dan bersama dikit kami lihat Wahi masih terjatuh ataupun belum berdiri karena tadi sempat digait kakinya dan seperti diinjak saudara-saudara. Ya, ditekan agak keras oleh pemain Prancis dan terjatuh. Dan apakah ini sebuah pelanggaran saudara-saudara? Ya, kita nantikan. Dudukan sampai saat ini masih tetap 0-0. Ya, apakah terjadi tendangan bebas karena dianggap melakukan pelanggaran tadi pemain Prancis? Ya, kita nantikan. Pemain kapten kesebelasan Maroko sudah menghadapi bola, yaitu Ahraf Hakimi, pemain nomor punggung 2, segera melakukan tendangan bebas dari rusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Prancis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pemain-pemain Maroko berada dari kota ini langsung ke gawang. Terjadi, oh sayang, seribu sayang, tendangan Ahraf terlalu melambung tinggi di atas mister gawang Mike Magnan ini, dan dibiarkan saja, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang saudara-saudara untuk kesebelasan Prancis, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata. Pemain ini terjadi tendangan gawang. Kami lihat Digne sudah berikan pendek saja kepada penjaga gawang Mike Magnan. Magnan langsung berikan bola pendek ke depan dia kepada Julius Conde ataupun William Saliba. Petak ketik sebentar, dia umpan ke depan, terjadi perebutan di sana, tarik ke belakang lagi kepada Osman Dembele. Dembele tarik lagi jauh ke belakang kepada Digne. Digne umpan ke depan, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain Ayub Bodi, masih berhasil dia berikan bola pendek ke depan kini kepada Mbappe, mencoba mengirim bola cepatnya melintas segala setengah, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dribbling yang dilakukan Mbappe gagal dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara untuk Maroko, dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Maroko. Dan kini lemparan ke dalam sudah dilakukan, langsung coba dikop di sana oleh pemain-pemain Prancis. Ada kami lihat pemain belakang Digne kerjasama lagi dia dengan Rabiot mundur ke belakang jauh, umpan pendek kepada Kone. Manu Kone langsung ke belakang, kerjasama lagi dengan Conde ataupun juga Lucas Digne, mencoba melakukan tekanan, kembalikan lagi, coba umpan terobosan kepada Upama Keno, masih bermainkan bola dia, umpan terobosan maksudnya, kerjasama dengan Olise, tadi ke belakang lagi dia, kerja dengan Dembele berputar-putar dia mencari kawan yang berdibas, dibayang-bayangi dua pemain Maroko, masih berhasil Dembele umpan paralel ke sektor sebelah kiri, ada Rabiot tarik ke belakang kepada Digne, didik kepada Rabiot lagi, umpan ke sektor kiri kepada Digne, mencoba mengirim bola dia, memecah pertahanan sebelah kanan dari kesebelasan Maroko ini, namun akhirnya bola ditarik lagi jauh ke belakang, yang dituju adalah William Saliba kerjasama lagi dengan Upamecano melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah Jules Conde, masih permainkan bola Prancis dari sektor sebelah kiri, berikan kepada Olise, mendekati daerah lawan, berputar-putar dia, dibayang-bayangi dua pemain Maroko berhasil, ada Mbappe, berikan bola pendek kepada Olise, gerak tipu sedar dia, angkat ke mulut kawan, oh kop gol terjadi ke mulut kawan, oh sayang saudara, sayang seribu sayang, sundulan kepala Dembele nanti masih melambung di atas mister gawang Yasin Bono, dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0, masih tetap 0-0, sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung sekitar 18 menit, kedudukan masih tetap imbang 0-0 alias kacamata.
1: Iya, memasuki menit 18, skor masih 0-0. Prancis berada di sebelah kanan kami, sedangkan Maroko berada di sebelah kiri kami. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Maroko dari sebelah kanan, oleh Hakimi kali ini, angkat kedua tangan, coba mencari kawan, melirik ke sebelah kiri, ke sebelah kanan, kita nantikan. Hakimi masih mendelay bola, memberikankah ke depan, dilempar ke depan tujuh dari Ibrahim Dias, disundul tadi oleh Ignen ataupun Digne dan hasilkan justru handsball terlebih dahulu oleh pemain Maroko. Tantikan tendangan bebas sudah lakukan cepat kali ini, mengalah itu ke sebelah kanan. Dayot Upamecano masih menahan bola ke tengah lagi kepada Rabiot, tahan dengan kaki kirinya, menggiring bola ke sebelah kiri, kita nantikan dorong ke depan, yang dimaksud adalah tadi Desir Doe, bermain-main kali ini di tengah Desir Doe, umpan ke sebelah kanan, tuju adalah Manu Kone, masih Manu Kone ke sebelah kanan kepada Osman Dembele, kali ini dihadang satu pemain dari Maroko, dorong ke tengah, coba tadi tendangan langsung dengan kaki kirinya, tapi masih membentur para pemain dari Maroko, terhenti di situ, kali ini Prancis dari tengah lagi ke sebelah kanan kali ini kepada Julius Konde menahan sejenak bola, alirkan lagi ke belakang kepada Manu Kone, ke sebelah tengah lagi kali ini masih ada para pemain dari Prancis, umpan lagi kepada William Saliba yang jauh kali ini membantu serangan, dorong ke sebelah kiri kepada Lucas Digne, masih mencari kawan kali ini, melirik ke sebelah kanan, umpan kali ini kepada Saliba ke Julius Konde, kali ini dorong kepada Osman Dembele dari sebelah kanan, dihadang dua pemain kali ini, dorong lagi kepada pemain dari Prancis, tadinya maksudnya umpan Manu Kone ke dalam kotak penalti, masih dihadang oleh Nasser Mazraoui dengan cekatan dia mengarahkan ataupun memblok umpan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Prancis di dalam kotak penalti. Hasilkan kali ini tendangan sudut dari sebelah kiri gawang dari Bono yang mengenakan jersey berwarna hijau. Bono kali ini akan dilakukan oleh Michael Olise, memberikan kode sedikit kali ini, dorong pendek saja kali ini kepada Dembele. Dembele umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, itu juta satu pemain tadi dari Prancis. Sayang sekali Rabiot tidak bisa mengarahkan bola dengan kepalanya tadi ke gawang dari Bono. Aman lagi gawang dari Maroko ini hingga menit ke-20. Kali ini cepat dilakukan tendangan gawang. Oh, berbahaya kali ini, bermain-main kali ini di pertahanan sendiri. Ke depan kali ini kepada para pemain Prancis, berhasil mencuri kali ini dari tengah. Masih kali ini dari sebelah kiri Desir Doe kali ini menahan bola, disergap tadi oleh dua pemain dari Maroko. Balikan lagi kepada Rabiot kali ini, ke tengah lagi kepada Saliba kepada Dayot Upamecano kali ini. Kembali lagi, masih para pemain dari Prancis menguasai bola, bahkan hampir seluruh pemain Prancis berada di pertahanan dari Maroko. Ke depan kali ini bisa lolos kali ini Rabiot, tetapi masih dihadang satu pemain dari Maroko. Alihkan kepada Olise, umpan ke sebelah kanan, maksudnya Manu Kone, tapi terlalu lebar dan terlalu jangkung tadi, sehingga pergerakan dari Manu Kone tadi tidak mau ataupun tidak mampu mengambil arahnya bola yang memang sangat deras, sehingga tendangan gawang saja kali ini bagi tim dari Maroko. Memasuki menit 21 ini, di mana kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh Bono dengan kaki kirinya. Bono masih mengincar kali ini para pemain atau rekannya di depan, sudah dilakukan kali ini melintasi garis tengah, justru bahkan terlalu keluar, sehingga lemparan ke dalam kembali dari sebelah kiri pertahanan dari tim Prancis, kita nantikan akan diambil lagi-lagi oleh Lucas Digne. Kali ini angkat kedua bola dengan tangannya Digne, pendek saja ke depan yang tuju Olise, tetapi berhasil dicuri oleh Ibrahim Dias tadi, maksudnya diambil oleh Ayub Buadi, tetapi bola terkena Digne kembali, sehingga hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini oleh Hakimi ataupun pemain Maroko. Kapten kesebelasan dari sebelah kanan ini sudah menimbang-nimbang bola ke depan yang dituju tadi adalah pemain depannya Bilal, dorong lagi ke tengah kali ini dicuri oleh para pemain dari Perancis. Dari tengah kali ini Michael Olise coba mengejar ke sebelah kanan kepada Osman Dembele. Dembele dari ke sebelah kanan masih menggiring bola, kali ini berbahaya, coba lagi, maksudnya tadi melalui Anas Salah Eden, tetapi mampu dibaca dengan baik kali ini Bilal Elkanus, berhasil mengambil bola. Oh, menyerobot kali ini para pemain dari tim Maroko dari sebelah kiri melalui pemain tadi. Sayang sekali memang tidak ada yang mengikuti pergerakan dari Enel El Ayunumi tadi, sehingga kali ini dicuri oleh para pemain dari Prancis. Serangan balik kali ini dihentikan tadi, terjatuh Mbappe, bukan sebuah pelanggaran kali ini. Alihkan lagi para pemain Maroko, coba lagi ke sebelah kanan, Ibrahim Dias kali ini menggiring bola dari sebelah kanan, didekati kali ini oleh Doe ke sebelah kanan tadi, maksudnya kepada Hakimi, tapi kali ini masih pemain Maroko, coba kali ini mendapatkan kotak penalti, maksudnya tadi ingin menerobos dari sebelah kanan Hakimi, tetapi dihadang kembali oleh Lucas Digne. Berbahaya kali ini, Maroko diam-diam ataupun pelan-pelan coba terus memasuki pertahanan dari tim Prancis. hasilkan kembali tendangan sudut sudah dilakukan kepada Ibrahim Diaz, umpan melambung kali ini ke kotak penalti berbahaya, disundul lagi tadi oleh William Saliba, tapi kali ini jatuh di kepala para pemain dari Prancis. Kali ini masih Prancis, lalu dari sebelah kiri pemain dari Michael Olise tadi, tapi dihadang lagi oleh para pemain dari Maroko. Dicocor saja bola, alirkan lagi ke sebelah kanan Ibrahim Diaz, kali ini dari sebelah kanan coba lagi menggeser lagi ke tengah, cobalah ke pemain nomor 8 tadi Zanin Onahi, tetapi lagi-lagi masih santai-santai, tidak mau terburu-buru para pemain Maroko, sehingga tadi Bilal El Khanous masih menggiring bola dengan santai, balikan lagi ke belakang kepada Neil El Ayounoui, masih kali ini dari 8 kepada Onahi. Onahi coba lagi ke tengah kepada Boadi. Boadi kali ini geser ke sebelah kanan Ibrahim Diaz, kali ini menggiring bola dihadang oleh Lucas Ignain, masih kali ini Ibrahim Diaz bekerja sama terus bersama Boadi, kali ini umpan ke kotak penalti kepada Boadi berbahaya, tetapi diusir dengan baik tadi oleh William Saliba, jatuh kali ini kepada pertahanan ataupun penguasaan tim dari Prancis, lewat 3 di setengah ke zaman balik, gerakan oleh Boadi kepada Mbappe, Mbappe memasuki kotak penalti, di atas satu pemain, coba di sini, penalti ya, penalti Facundo Tello, wasit asal Argentina dengan tegas tadi menunjuk titik putih di mana pergerakan dari Kylian Mbappe dijegal dengan sangat kotor tadi oleh pemain dari Maroko, nampaknya Hakimi, karena memang sudah memasuki kotak penalti. Terlebih dahulu memang terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Hakimi, dan terlihat bahwa tadi langsung dengan tegas pemain nomor 3 Nozir Mazraoui mensliding kaki dari Kylian Mbappe, membuat pemain asal Real Madrid ini sekaligus kapten kesebelasan harus terjatuh tadi tanpa ampun. Tadi wasit Facundo Tello langsung menyatakan titik putih. Apakah akan ada cek VAR terlebih dahulu? Nampaknya sudah dilakukan dengan sangat tegas tadi oleh Tello. Dan biasanya yang akan mengambil adalah Kylian Mbappe kah atau siapakah gerangan, karena Kylian Mbappe juga sedang memburu gol untuk bisa terus menjadi gol terbanyak kali ini. Kita nantikan, ternyata ada checking VAR terlebih dahulu, meskipun tadi Dembele sudah memegang bola, dikembalikan kepada Kylian Mbappe. Kita nantikan berengar memasuki menit 26 ini, skor masih 0-0 sebelum penalti ini. Mbappe sudah menyimpan bola di titik putih kali ini, menatap tajam ke gawang, siapa gerangan yang akan memang mencetak gol. Mbappe yang akan kali ini menghadapi, dan sementara itu wasit Tello masih memberikan instruksi kepada para pemain kedua kesebelasan agar keluar dari kotak penalti. Mandilu, Mbappe sudah ancang-ancang mundur kali ini 7 langkah Mbappe. Kita nantikan pendengar dimanapun Anda berada, sementara itu ya, kiper yang akan dihadapi adalah Bono yang mempunyai catatan gemilang juga jika menghadapi tendangan-tendangan seperti ini. Peluit sudah dibunyikan, kita nantikan Kylian Mbappe masih menunggu nampaknya. Kita melirik ke wasit kali ini Kylian Mbappe, ternyata wasit masih memberikan instruksi kepada para pemain untuk keluar lagi dari garis kotak penalti. Kita nantikan menit 27 ini, Mbappe akan menghadapi bola. Kylian Mbappe, pemain asal Real Madrid ini, masih menunggu peluit dari wasit untuk bisa mengeksekusi tendangan penalti. Apakah memang ada cek VAR terlebih dahulu? Karena memang ada komunikasi antara wasit tadi Tello bersama ulang VAR. Ya, sudah dipastikan tendangan penalti kali ini akan dieksekusi oleh Kylian Mbappe. Kali ini Kylian Mbappe, kita nantikan akan menjadi gol pertama kah atau tidak di menit 27 ini. Masih ternyata belum mengeksekusi tendangan karena lagi-lagi wasit harus memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan untuk saling tidak mendorong. Kali ini kita nantikan Kylian Mbappe masih menunggu. Kylian Mbappe telah lagi ke dalam, ditangkap dengan mudah tadi oleh Bono, sekali lagi oleh Bono yang mempunyai catatan bagus kalau menghadapi tendangan.
2: tendangan-tendangan titik putih dengan santai saja menendang ataupun tadi menangkap bola yang ditendang dengan kaki kanan hanya datar saja, sehingga kali ini masih selamat gawang dari Maroko. Kali ini coba lagi serangan dilakukan oleh Dowe. Dowe dari sebelah kanan, masih kali ini Dowe coba lagi ke belakang, nampaknya ditarik kali ini kepada para pemain dari tim Perancis. Masih kali ini Manu Kone timbang sebentar, dorong ke sebelah kiri kami kepada Lucas Digne, arahkan kepada Kylian Mbappe dari sebelah kiri. Oh, coba tadi step over ataupun dilakukan skill, tetapi diusir kembali tadi oleh Ayub Wadi. Dan memang hingga menit 28 ini sayang sekali kesempatan emas tadi dilakukan oleh Kylian Mbappe dari titik putih tidak bisa dikonversi menjadi gol, dan wasit sementara itu melakukan hydration break. Bung Nova, bagaimana Anda melihat? Memang kalau melihat Bono ini menghadapi titik putih tenang sekali.
3: Iya, master of penalti ya, bisa dibilang begitu ya. Tapi terlepas dari kegagalan Perancis mencetak gol dari titik putih, skema yang didapat untuk mendapatkan penalti dari Perancis ini layak mendapat sorotan. Itu memang sebuah trademark dari Perancis, bagaimana memanfaatkan serangan balik dengan cepat, transisi positifnya ya, ketika tadi Achraf Hakimi melakukan salah kontrol, bola kemudian direbut oleh pemain Perancis, langsung cepat tadi bola dialirkan ke depan dan menjadi penalti. Makanya tadi memang di menit pertama sampai menit ke-25 agak hati-hati baik Perancis maupun Maroko, karena kedua kesebelasan tahu lawan yang dihadapi ini siapa, pemain-pemain yang memang punya kecepatan. Kemudian di Maroko sendiri tadi ada beberapa pergerakan dari Brahim Diaz dan Achraf Hakimi dari sisi kanan yang juga cukup membahayakan pemain-pemain Perancis. Tapi memang pemain-pemain Perancis masih cukup disiplin ya, masih cukup bisa untuk menanggulangi serangan sebelum bola dari Maroko sampai ke kotak penalti Perancis.
1: Ya, kalau meskipun kita lihat permainan Maroko ini cair ya, bagaimana meskipun tadi Brahim Diaz dan juga Bilal ini agak sedikit bisa bertukar posisi seperti itu, tapi masih belum ada peluang yang matang untuk ke gawang dari Mike Nen sendiri.
3: Iya, biasanya ini memang di sisi kanan Achraf Hakimi dikasih jalan tol begitu. Achraf Hakimi dikasih kesempatan untuk ke depan, kemudian gelandang bertahan maupun gelandang serang di depan akan agak sedikit bergeser untuk memberikan ruang bagi Hakimi. Ya, sampai menit ke-30 ini possession penguasaan bola Prancis masih unggul 58% berbanding 42%, sementara total shot ini ada 7 pemain Prancis melakukan tembakan ke arah gawang Maroko, tapi hanya 2 yang mengarah ke terhitung on target. Yang pertama mungkin tadi sundulan dari Dayot Upamecano pada menit ke-4, dan yang kedua adalah penalti Mbappe yang digagalkan oleh Yassin Bono.
1: Ya, kalau melihat dengan gagalnya penalti ini, apakah juga akan meruntuhkan mental tim Prancis, karena memang ini di awal-awal babak juga nih.
3: Ya, saya rasa pemain-pemain Prancis tidak akan runtuh mental secara langsung ya, karena mereka juga adalah pemain-pemain yang sudah terbiasa dengan kompetisi-kompetisi hebat di Eropa, di liga mereka masing-masing. Justru bisa jadi ini akan memacu mereka, dan di sisi lain Maroko juga mendapat kepercayaan diri ini. Jadi 15 menit selanjutnya akan menjadi sangat menentukan di babak pertama ini.
1: Ya, kita nantikan 15 menit terakhir di babak pertama ini. Setelah tadi memang drama terjadi karena tendangan dari titik putih oleh Kylian Mbappe tidak mampu dikonversi menjadi gol. Kali ini akan dilakukan lemparan ke dalam oleh Digne. Dari sebelah kiri penyerangan mereka kali ini Digne. Oh, angkat kedua tangan kali ini masih mencari kawan. Dekat kepada Olise. Tahan kali ini Olise. Berhasil kali ini melewati satu pemain dari Maroko. Dorong kali ini kepada Konde. Konde kepada Mbappe. Mbappe kali ini ke sebelah kanan kepada Dembele. Dembele kita nantikan. Masih menipu. Tendangan kaki kiri. Bravo! Dembele yang sekali lagi sangat berbahaya dengan kaki kirinya, kita tahu bisa mencetak 2 gol dengan jarak yang sama dari luar kotak penalti. Tendangan kaki kiri melengkung, tapi sayang memang untuk kesempatan kali ini terlalu melebar dari sebelah kanan gawang dari Bono. Selamat lagi gawang dari Maroko kali ini. Coba tendangan gawang saja akan dilakukan oleh Bono. Memasuki menit ke-32 kali ini, skor masih 0-0. Sudah dilakukan Kali ini jatuh ke sebelah kanan, diusir kali ini oleh para pemain dari Prancis. Oh, baik sekali dari sebelah kiri, Doe kali ini ditarik tadi beberapa pemain oleh Maroko, terjatuh, bukan sebuah pelanggaran kali ini. Hakimi mampu menguasai bola, arahkan ke depan kali ini ke tengah kepada Onahi tadi maksudnya kepada Ibrahim Dias, tetapi sayang lepas kali ini jatuh kepada Kalin Olise. Lempar ke dalam tadi cepat dilakukan oleh Prancis, dihadang oleh pemain dari Maroko, bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh kali ini tadi Olise oleh Boadi. Kali ini Boadi masih menimbang-nimbang bola dari belakang, berani sekali anak muda ini, dorong lagi ke belakang kali ini para pemain dari tim Maroko tadi kepada Issa Diop kali ini ke tengah kepada Neo Alyouni, masih Ainawi, dorong sebelah kiri kali kepada Mars Zawi, kali ini dari sebelah kiri Anas Salah Edin ataupun Neo Alyouni masih kali ini menguasai bola dengan penuh para pemain Maroko di pertahanan sendiri. Berbahaya tadi, hampir dicuri oleh Rabiot tapi jatuh kali ini kepada Onahi. Sebar lagi ke sebelah kanan yang dituju adalah tadi Hakimi kali ini bermain-main kali ini para pemain dari Maroko di pertahanan sendiri, kembali kali ini kepada ke belakang kepada Issa Diop, ke tengah lagi kepada Ainawi kali ini masih menggiring bola, dihadang tadi oleh Olise kali ini, deretan lagi para pemain dari Maroko ke sebelah tengah lagi kali ini, berbahaya tadi para pemain dari tim Maroko maksudnya, hampir dicuri oleh para pemain dari Prancis, dari tengah kembali kali ini para pemain dari tim Maroko, dorong kepada Neo kali ini, masih kali ini ke tengah lagi kepada Boadi melewati garis tengah, Boadi arahkan lagi ke sebelah kanan kepada Ibrahim Dias, tahan dengan kaki kirinya, dorong ke belakang kepada Onahi. Ibrahim Dias kembali bermain 1-2, berhasil kali ini Onahi menusuk kali ini, dorong ke depan kepada Ibrahim Dias, tapi sayang tadi masih bisa diusir oleh Upamecano. Kali ini justru pemain Prancis dicuri kembali bolanya kali ini oleh pemain Maroko dari belakang lagi kali ini, Mazraoui dorong lagi ke sebelah kiri kepada Salah Edin, masih kali ini para pemain dari tim Maroko, hampir dicuri tadi oleh Dembele kali ini. Boadi kali ini justru dicuri oleh Doe, kali ini di depan masih Doe, tendangan kaki Lalo, Bono lagi-lagi menahan tendangan tadi dari Desir Doe yang memang memanfaatkan kesalahan dari lini belakang dari Maroko. Tendangannya tidak terlalu kelas, mendatar saja, tetapi berhasil kali ini ditepis oleh Bono. Selamat lagi gawang Maroko. Namun kali ini peluang kembali dilakukan oleh para pemain Prancis. Tendangan sudut dari sebelah kiri ataupun kanan dari gawang Bono akan dilakukan oleh Olise dengan kaki kirinya. Olise agak sedikit heran karena memang bolanya terlalu keluar dari garis tengah tadi ataupun garis tendangan sudut, sudah dimasukkan kali ini, coba dilakukan lagi umpan ke dalam kotak penalti melengkung di sudut tadi oleh pemain lainnya Manu Konde, tetapi sekali lagi selamat gawang dari Maroko. Hingga menit ke-35 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
4: Saudara-saudara, memasuki menit-menit terakhir babak yang pertama ini, Prancis terus meningkatkan daya gedornya, bahkan berkali-kali melahirkan tendangan yang sangat membahayakan gawang Yassine Bono, tetapi sampai saat ini Yassine Bono tampil cemerlang, bahkan tendangan titik penalti yang dilakukan atau yang dieksekusi Mbappe pun berhasil dijinakkan dengan baik. Saudara-saudara, kini pemain-pemain Maroko mencoba membangun serangan dari sektor gelandang tengah daratnya sendiri, permainkan bola, ada Wahi di situ, sodorkan bola pendek ke depan dia, dibayang-bayangi dari belakang oleh Desir Doe, sodorkan bola pendek ke sektor kiri, ada di sana kami lihat Edin mencari ke belakang lagi kepada Mazraoui permainkan bola dia, kerjasama lagi dengan Ainawi, berarti bersejenak dia, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain Mbappe, masih kuasa semuanya pemain-pemain Maroko ini, ada Aziz dan Wahid di situ, mencoba melakukan tekanan, kerjasama lagi dengan Bilal Elkanos umpan ke sektor kiri luar darinya sendiri, kepada siapa gerangan di sana, ada pemain nomor punggung 7 kami lihat, Kadin Talbi mencoba kotak-kotik sebentar, jauh lagi ke belakang kepada Edin lagi, Adin melebar ke sektor kanan kepada Kapten Ahraf Hakimi, pemain yang berusia 27 tahun ini dan bermain di klub Paris. Ambil ancang-ancang dia, masih permainkan bola, cepat melintas segera setengah sudah. Kali ini salah umpannya, tak kali ini pelanggaran, saudara-saudara, dilakukan pemain nomor punggung 24 dari Maroko, yaitu yang mencoba menghandle ataupun ya, Ainawi tadi.
0: dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain Manu Koné dengan diberikan tendangan bebas untuk kesebelasan Prancis dari sektor gelandang tengah daerah Maroko sudah dilakukan, berikan saja kepada Desir Doe, langsung mundur ke belakang dia kepada Digne. Digne permainkan bola, tenang-tenang saja dia, berikan bola pendek kepada Saliba. Saliba umpan ke depan dia, yang dituju adalah Koné di sana, sodorkan bola pendek kepada Oliso. Oliso masukkan memang sidra kotak nanti, menggiring bola dia, dibayangi tiga pemain dari Maroko, berikan kepada Mbappe, mencoba menggiring bola, akhirnya bola kandas lagi di kaki pemain Maroko. Kini Maroko membangun serangan melalui Ibrahim Diaz di lingkar tengah, tapi kali ini terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan pemain Prancis terhadap Ibrahim Diaz dan tentu saja dihukum oleh wasit yang pertandingan, Facundo Tello dari Argentina, dengan hukuman tendangan bebas. Kita nantikan tendangan bebas akan dilakukan pemain belakang kesebelasan Maroko, langsung berikan ke depan dia kepada Christian Talbi. Talbi permainkan bola, tenang-tenang saja dia kepada Dios. Dio mencoba menggiring bola, kembalikan lagi kepada pemain belakang. Ada di sana kami lihat Issa Diop masuk kutak-katik sebentar dia, dan berikan kepada penjaga gawang Yassin Bono. Yassin Bono melebar ke sektor kiri, yang dituju adalah Marzrawi. Marzrawi berikan bola pendek lagi kepada pemain depan lainnya, ada Cedin Talbi. Talbi melebar ke kapten kesebelasan Hakimi, ataupun juga rekannya di sana ada Bilal Elkanos. Bilal Elkanos tarik lagi jauh ke belakang kepada pemain nomor punggung 14, mencoba melakukan tekanan, ada Diop. Issa Diop melebar ke ataupun berikan kepada penjaga gawang. Masih permainkan kembali kali pada Issa Diop, berikan umpan ke depan dia kepada Bodi. Bodi mencoba kirimkan ke depan, umpan terobosan masuk kepada siapa, gerangan di sana ada Bilal Ekanas, berikan umpan cepat menggiring bola dia, merasuk ke jantung pertahanan kesebelasan Prancis dari sektor sebelah kanan. Kutak kadik Sulandia, umpan terobosan, umpan dari kulkawan, berbahaya. Oh, akhirnya bola disambut saja keluar kotak penalti oleh pemain belakang Prancis. Datang lagi serangan, tetapi kali ini sundulan kepala pemain belakang dari Maroko, yaitu jatuh di sebelah kanan tiang gawang Mike Bagdan, digadabikan hanya menghasilkan out gawang. Tendangan gawang sudah dilakukan. Ini Prancis mencoba membangun serangan melalui Digne. Digne permainkan bola tenang-tenang saja, berikan kepada Desire Doe, tarik ke belakang lagi dia kepada Saliba. William Saliba melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah Dayot Upamecano, mencoba menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan lawan. Ada di sana Jules Konde, tarik lagi ke belakang kepada Dayot Upamecano, melebar ke sektor pada Saliba, berikan kepada Digne, mencoba lebih tiga setengah sudah dibayang-bayangi dari belakang saudara oleh Adin Wahi. Mundur lagi ke belakang dia, kerjasama dengan Upamecano. Kini memasuki lingkaran tengah dari Raja sendiri, berikan ke depan, cepat menggiring bola kepada siapa, gerangan kepada Ario Trabiot ataupun juga rekannya Jules Kona, menggiring bola umpan ke depan. Tapi kali ini serangan Prancis dipatahkan lagi oleh pemain-pemain belakang Maroko. Kini berganti tekanan, Maroko mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan. Kutakkan di sebentar dia, tarik lagi ke belakang kepada Marzrawi. Marzrawi langsung permainkan bola masih darinya sendiri di sektor lingkaran di gelandang tengah, dibayang-bayangi dari belakang saudara oleh Manu Koné. Masih permainkan bola dia, ada di sana kami lihat De Osman Dembele, tarik lagi ke belakang, berganti tekanan. Kini kuasai Ayub Bondi di lingkaran tengah, kerja sama dengan Ahraf Hakimi. Hakimi mundur ke belakang dia kepada siapa, gerangan di sana ada kami lihat pemain nomor 14 menggiring bola, merangsek ke daerah lawan dan berkirimkan pendek lagi, umpan pendek kepada Adin. Adin mundur ke belakang kepada Mazuri, berikan umpan terobosan ke sektor sebelah kanan, yang dituju adalah Salah Edin ataupun Muhammad pemain Nir Al-Anaimi. Tetapi kali ini bolanya patah di tengah jalan, disodok saja ataupun didorong sehingga bola keluar lapangan pertandingan. Tiga demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara untuk Maroko. Nampaknya dari sektor sebelah kanan pertahanan Prancis sudah dilakukan, langsung kirimkan ke depan kuasa sebelumnya. Kini ada Adriot Rabiot yang turun ke bawah membantu barisan pertahanan Prancis. Bola dikuasai sebelumnya oleh Upamecano, dan kini pelanggaran dilakukan pemain Maroko terhadap pemain belakang Prancis, yang tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Prancis dari sektor bek kanan pertahanannya sendiri. Sudah dilakukan, langsung berikan kepada William Sabila. William Sabila kerjasama lagi dia dengan Koné. Koné mundur ke belakang dia kepada kapten kesebelasan, umpan terobosan yang dituju adalah Dembele di sana, tetapi kali ini kurang sempurna. Akhirnya bola kandas kaki pemain-pemain Maroko, berganti tekanan. Kini Maroko melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Prancis. Tenang-tenang saja dia, Berikan bola lagi pendek kepada Ayub Bondi. Bondi mencoba menggiring bola, merangsek dan pertahanan lawan, namun dibayang-bayang oleh Mbappe dan tindakan penyelamatan pun dilakukan kepada penjaga gawang Bono. Bono langsung berikan pendek sejajar kepada Isadiop. Isadiop mencoba menggiring bola, dibayang-bayangi Mbappe. Kebesarkan kirim tendang sudah ke depan, yang dituju adalah pemain Ibrahim, tetapi kali ini bolanya keluar, gagal diselamatkan oleh Hakimi dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam untuk Prancis. Sudah dilakukan, berikan kepada William Sabila. William Sabila mundur ke belakang jauh, dia kepada Upamecano di sektor lingkaran tengah Raja sendiri, teruskan kepada Olise, tarik kepada Upamecano lagi, dibayang-bayangi dua pemain Maroko ini. Akhirnya bola kirimkan pendek sudah kepada Manu Kone. Kone umpan ke depan kepada Mbappe. Salah umpannya, kandas di kaki Ibrahim Diaz. Ibrahim Diaz kini kuasa belas punya, mencoba melihat dua pemain Prancis, tarik saja mundur ke belakang dia kepada Bondi. Salah umpannya, coba direbut dari belakang Kone. Berhasil Kone merobek sektor kanan pertahanan Maroko, dibayang-bayangi oleh Achraf Hakimi. Mundur ke belakang dia, kerjasama dengan Desildo. Mundur ke belakang lagi, umpan terobohan. Prancis kini mencoba menggedor pertahanan kesebelasan Maroko. Datang lagi serangan saudara-saudara, bantuan dari belakang ada Upamecano. Upamecano kirimkan bola pendek saja. Padelimbele masih berputar-putar, dia mencari kawan yang berbebas ataupun kepada Julius Conde. Masih permainkan bola, kami lihat Dembele mencari kawan yang berbebas, mencari ruang gerak di bawah bayang, kirim umpan ke depan. Oh, maksudnya berikan kepada Conde, tetapi sayang, seribu sayang saudara-saudara, tidak berhasil Conde memanfaatkan umpan Dembele dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan out gawang. Belum berubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara 0-0 kedua kesebelasan membagi angka di babak yang pertama, dan pertandingan babak pertama ini sudah berlangsung 44 menit 09 detik saudara-saudara pendengar. Pertandingan gawang upaya segera dilakukan, dan kami lihat para supporter baik dari tim Prancis maupun Maroko nampaknya terus memberikan dukungan semangat kepada tim kesayangannya ini saudara-saudara, yang bertanding di babak perempat final Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke babak semifinal. Apakah Prancis ataukah Maroko yang pada tahun ini berjaya untuk bisa masuk ke babak semifinal, mengukir sejarah 4 tahun yang lalu. Kita nantikan kini kembali serangan pemain-pemain Maroko, mencoba menggiring bola. Adandil Elainowi di sana, mundur ke belakang jauh, dia kerjasama lagi dengan rekannya Daisa Diop. Diop berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Yasin Bono. Yasin Bono dengan kostum hijau muda ini langsung ke depan, dia cepat menggiring bola, yang dituju adalah pemain depan di sana adalah pemain KS Dintalbi. Terjadi perebutan, salah umpannya, akhirnya bola kandas di pemain-pemain Prancis. Berikan umpan terobosan, berbahaya, keluarlah saudara Bono dari serangan, langsung berganti tekanan. Kini kembali Maroko mencoba serangan, namun ada Digne di situ. Digne umpan ke depan, cepat dia mencoba menggiring bola kepada kapten kesulasan Mbappe ataupun juga kepada pemain lainnya Michael Olise. Namun kali ini Mbappe berhasil menggiring bola, atau bah kali ini serangannya patah di tengah jalan, namun ada Olise. Olise berputar-putar, dia mundur jauh ke belakang dia kepada Kone, umpan kepada sebelah kanan, berbahaya kini serangan dari Prancis, menyusur tanah dari sektor sebelah kiri, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Maroko. Masih permainkan bola, angkat ke mulut gawang, ada Mbappe mundur ke belakang, berikan melebar ke sektor kiri kepada pemain Digne yang maju ke depan ini, kirimkan pendek lagi kepada pemain Desir Dog, putarkan di sebelah dia kepada Sabila, lepas tembakan ke mulut gawang. Oh, satu tembakan keras tadi dilepaskan pemain belakang Jules Conde tadi, masih membentuk pemain belakang. Datang serangan lagi Prancis, mencoba menggedor pertahanan Maroko, lepas tembakan ditahan lagi saudara-saudara, namun bola mental dari kaki Digne dari arah jauh, lepas tembakan. Oh, satu tembakan lepas dari Lucas Digne mengarah ke jala gawang Maroko, tetapi dengan cepat kami lihat tadi Yasin Bono langsung meninju bola atau mentip bola atas Mister Gawang, karena bola tadi sempat membentur Mister Gawang, dan tentu saja selamatlah gawang Maroko. Belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara. Lagi-lagi Prancis mencoba melahirkan peluang emas untuk menjebolkan gawang Maroko, tetapi hingga saat ini nampaknya Dewi Fortuna masih berada di Maroko dan belum berhasil dijebolkan gawangnya, dan kedudukan masih tetap 0-0. Kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Prancis melalui pemain Dayot Upamecano, berikan bola pendek ke depan, dia kerja sama dengan Conde, atau dia mencoba menggiring bola langsung, dia kirimkan kepada Sabila lagi, tarik lagi kepada badan Dembele, kembalikan kepada Conde lagi ataupun kepada Upamecano, umpan ke sektor keluar, ada di situ kami lihat pemain Desidero melihat di lewat Maldi, bayang-bayangnya oleh Hakimi. Oh, terjatuh kami lihat Hakimi dilakukan dengan Desil Do tadi, namun bukan sebuah pelanggaran. Ya, meskipun tadi kami lihat berusaha keras Desil Do untuk mengambil bola, Desil Do ini, tetapi kali ini memang bukan sebuah pelanggaran dan hanya menghasilkan out gawang saudara untuk kesebelasan Maroko. Dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah memasuki tambahan waktu 5 menit. Kita nantikan. Kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Prancis melalui pemain sayap kanan Adelson. Kami melihat Manu Kone menggiring bola, berikan bola pendek cepatnya kepada Dembele. Gerak kotak penalti, terjadi perebutan, dihentikan dengan kaki kanan oleh pemain-pemain belakang Maroko. Kini berganti tekanan, kita nantikan apakah Maroko membangun serangan melalui pemain berdelapan, ya Adin Wahi. Wahi dari sektor sebelah kanan, 1, 2, 3, 4, 5 pemain-pemain Maroko merangsek ke jantung pertahanan lawan, berikan bola pendek saja dia kepada Kater Hakimi. Hakimi melebar kepada Ibrahim Diaz dari sektor bek kiri, mundur ke belakang lagi dia, kerja sama lagi dengan Bilal Ekanos, kembalikan kepada Hakimi, tarik kepada Ekanos lagi, mencoba bikin pendek kepada Diaz. Diaz mencoba dibayang-bayangkan ketat oleh Digne, tarik ke belakang lagi kepada pemain Ekanos di sektor gelandang kiri. Pertahanan kesebelasan Prancis masih bermain bola. Hakimi mendekati kotak penalti, kerja sama cukup bergawan, membentur pemain belakang. Oh, handsball, handsball saudara-saudara, kami lihat Rabiot di sektor dekat kotak penalti, hanya kurang lebih 2 meter di garis kotak penalti, dan tentu saja ini menghasilkan tendangan bebas untuk Maroko. Ya, saudara-saudara pendengar, kita nantikan, hanya kurang lebih 2 sampai 3 meter dari pantauan kami. Ya, dua pemain Maroko yaitu Ibrahim Diaz dan kapten kesebelasan Achraf Hakimi. Kita nantikan siapa akan menjadi penembak tendangan bebas yang tentu sangat membahayakan gawang Prancis karena hanya tipis di luar kotak penalti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahkan pemain-pemain Maroko ada kotak penalti, begitu juga hampir seluruh pemain Prancis turun. Dua pemain sudah bersiap langsung ke muka. Sayang, tembakan Achraf Hakimi masih melenceng di sebelah kiri tiang gawang Mike Land ini. Tentu saja hanya menghasilkan out gawang dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara bergar. Dan bersamaan dengan itu, wasit yang memimpin pertandingan, Facundo Tello dari Argentina, membunyikan peluit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama, babak perempat final antara Prancis melawan Maroko, untuk sementara berakhir dan kedudukan sementara adalah 0-0.
3: Ya, baik. Terima kasih Bung Yanto dan juga Bung Senpi atas laporan pandangan matanya di babak pertama ini. Dan ini memang seru sekali, Bung Nova. Ini apalagi saya melihat kiper dari Maroko. Keren banget tadi penyelamatannya, banyak sekali. Gimana Anda melihatnya, Bung Nova?
5: Iya, melek ya. Hari ini melek nih.
3: Benar-benar melek sekali saya.
5: Ya, Prancis tadi di awal-awal memang menguasai pertandingan. Prancis meredam permainan penyerang ala Maroko dengan mereka tidak memberikan bola kepada pemain-pemain Maroko. Jadi caranya cukup efektif ya, bagaimana pemain Prancis mengalirkan bola. Dia juga bisa menciptakan peluang, tetapi lagi-lagi masalahnya adalah di efektivitas.
3: Yeah. Oke. Okay.
5: Tadi di menit pertama ada tendangan Mbappe yang ditepis oleh Yassine Bono.
3: Bono ya. Yeah.
5: Kemudian disusul tendangan penjuru yang menghasilkan peluang lagi oleh Dayot Upamecano, dan kemudian diamankan oleh Bono, dan kemudian ada penalti ya tadi dari Mbappe yang juga bukan ditepis tapi ditangkap ini.
3: Iya.
5: Kelasnya emang udah luar biasa.
3: Luar biasa Bono. Ini.
5: Penalti ditangkap itu memang wow banget. Dan memang tadi skema penalti skema Prancis untuk mendapatkan penalti itu dari serangan balik yang cepat, transisi positif.
3: Oke. Okay.
5: Memang gayanya gaya Prancis yang mengandalkan kecepatan ya.
3: Iya.
5: Jadi sebenarnya apa namanya, Prancis sudah di jalur yang tepat untuk mencetak gol, tetapi memang eksekusinya yang belum berhasil.
3: Okay. Nah, ini saya lihat statistik juga nih, penguasaan bolanya hampir mirip. Prancis 49,
6: Maroko 5-1. Tetapi kalau dari tembakan ini Prancis jauh.
5: Ya.
6: 13 kali sementara Maroko 1 kali. Kenapa itu, Bung?
5: Ya, Maroko banyak menguasai bola tetapi tidak bisa menembus daerah berbahaya ya. Tadi satu-satunya tendangan yang dilakukan Maroko adalah dari tendangan bebas Achraf Hakimi tadi di detik-detik akhir pertandingan. Sementara kalau Prancis sendiri sebenarnya menguasai bola tapi juga memang dijaga ketat ya sama pemain-pemain Maroko. Tapi yang dilakukan pemain Prancis adalah mereka bisa memadukan kualitas individu, mereka bisa ibarat gocek-gocek atau goreng-goreng sendiri. Yang kedua adalah kerjasama dengan pemain lain, baik kerjasama segitiga, kerjasama 1-2, ada konsep third man running gitu ya. Jadi mereka benar-benar memanfaatkan segala situasi untuk bisa menembus, mendekati gawang Prancis.
6: Itu yang membedakannya ya.
5: Sebenarnya Maroko tadi punya kesempatan untuk melakukan counter attack juga, tapi kayaknya masih kurang cepat. Jadi kurang cepat aliran bolanya dan cepat juga teman-temannya datang ketika ada satu orang pemain sudah mendekati area pertahanan Prancis, tapi tidak ada dukungan. Jadi memang ya tadi di babak pertama meskipun penguasaan bola mirip-mirip, tapi kalau menurut saya Prancis masih lebih unggul.
6: Iya, apalagi lihat tembakannya banyak banget nih. Nah, kira-kira apa nih? Apa yang perlu diperbaiki dari kedua tim untuk babak kedua, Bung?
5: Kalau Prancis ya mau tidak mau eksekusinya ya.
6: Oke.
5: Harus benar-benar one shot one goal mungkin begitu. Kalau untuk Maroko mungkin nih Maroko di babak kedua akan mencoba untuk bermain lebih menyerang, banyak menguasai bola.
6: Oke.
5: Ataupun seandainya tidak bermain menyerang, memilih untuk bermain seperti babak pertama, yang harus dilakukan adalah bagaimana melakukan serangan balik cepat. Karena kalau misalnya permainannya tetap seperti babak pertama ya justru berbahaya buat Maroko sendiri, karena serangan-serangan Prancis ini bikin deg-degan, jatuh.
6: Bener sekali tuh.
5: Deg-deg-der ya.
6: Baik, terima kasih Bung Nova. Kita nanti lanjutkan di pertandingan babak kedua. Silakan beristirahat terlebih dahulu. Terima kasih. To the drum sound, every nation united, we don't ever back down, from the streets to the spotlight. Baik pendengar, sesaat lagi kita akan jeda warta berita pukul 4 waktu Indonesia Barat, dan tentunya nanti kita akan saksikan dan juga dengarkan kembali pertandingan babak kedua antara Prancis dan juga Maroko.
7: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 orang UMKM produk lokal kita.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
1: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita ubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
2: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
3: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
2: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai $193 juta, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar $134 juta. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby

Nigeria atau Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dunia Maksi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maksi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Ya, baik pendengar, kita langsung saksikan babak kedua antara Prancis melawan Maroko, dan tentunya akan dipandu oleh sportcaster kita Bung Yanto dan juga Bung Senpi. Bung Senpi, silakan.
3: Iya, Bung Wisnu dan pendengar dimanapun Anda berada, kick off babak kedua akan dimulai beberapa saat lagi, di mana tadi Prancis dan juga Maroko di babak pertama berakhir dengan kedudukan imbang 0-0. Akankah gol terjadi di babak kedua? Karena banyak sekali bagaimana tadi Prancis bertubi-tubi menggempur pertahanan dari Maroko, termasuk juga aksi yang dilakukan oleh Bono di kotak penalti yang mampu menahan tendangan dari titik putih oleh Kylian Mbappe. Belum merubah skor 0-0. Kita nantikan di babak kedua ini akan seperti apa, karena nanti kita pastinya akan menunggu. Kalau tidak memang skor 0-0 ini bertahan, maka akan dia lanjutkan tambahan waktu ataupun extra time dua babak. Dan masih kalau memang tidak bisa mencetak gol dari kedua kesebelasan atau bahkan berakhir seri terus, maka akan dilakukan tos-tosan ataupun adu penalti, di mana kita tahu bahwa adu penalti yang dilakukan oleh Maroko pun sangat baik, terutama penampilan dari Yassin Bono yang sejak beberapa tahun ini memang menjadi pembicaraan dari pesepak bola ataupun pengamat sepak bola mengenai aksinya kalau memang mengamankan tendangan penalti, termasuk yang terakhir tadi oleh Kylian Mbappe. Kita tahu bahwa Kylian Mbappe sangat ganas di kotak penalti, tetapi tidak bisa menaklukkan Bono hingga babak ke pertama tadi. Dan kita nantikan sedikit saja Bung Nova, mungkin akan seperti apa babak kedua ini, karena mungkin perubahan belum akan dilakukan, tapi akan seperti apa nih pertandingannya?
2: Ya, sepertinya para pemain Maroko akan mencoba untuk bermain lebih menyerang, lebih menggigit pertahanan Prancis. Karena kalau misalnya kita melihat Maroko yang sama seperti pada babak pertama, maka itu akan cukup berisiko buat kans Maroko menuju babak semifinal. Karena memang di babak pertama mereka mungkin punya penguasaan bola yang sama, tetapi untuk perusahaan mengancam gawang lawan bisa dibilang nol.
3: Ya, kita nantikan untuk awalnya babak pertama ini kita akan dipandu bersama Bung Yanto. Silakan, Bu.
4: Baik, terima kasih Bung Senpi, saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Babak kedua nampaknya segera dimulai. Bola sudah berada di titik putih. Ya, wasit yang memimpin pertandingan Pacunda Telo dari Argentina juga sudah bersiap-siap. Peluitnya langsung saja kami lihat bola tadi langsung ditendang keras oleh pemain Prancis dan kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Maroko. Menjaga gawang Yassin Bono masih permainkan bola jaraknya sendiri. Tendang sudah ke depan, langsung saja kirimkan ke depan, tapi kali bola keluar dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Prancis, kuasa bola sepenuhnya. Ketika mencoba melakukan tekanan, dia menggiring bola, kuasa bola sepenuhnya, kutak ketik sebentar, terjadi perebutan, kiri bola dikuasainya, oh disapu saja bola tadi. Keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Maroko. Kami lihat kapten kesebelasan, ya, ataukah maksud kami pemain Salah Eddin, lakukan yang paling sudah pendek saja tali ini, bolanya kandas, dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Prancis. Kini lempar ke dalam untuk Prancis, nomor punggung 5 Jules Kounde, ambil ancang-ancang, berikan mundur ke belakang, dia kerjasama lagi dengan Upamecano kepada Digne mencoba mengiring bola, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Maroko, masih berkuasa sepenuhnya, tarik lagi ke belakang dia, kepada pemain William Saliba kepada pemain nomor punggung 4 ada di sana, Upamecano mencoba menggiring bola, teruskan ke depan dia kepada Kounde, gratis sejenak, perang sepeda untuk pertahanan Maroko, ada Olise di situ, namun diburu bola tadi oleh Ayub Bondi langsung saja mundur, akhirnya tarik ke belakang Olise kepada konek umpan terobosan ke sayap kanan, berbahaya serangan dari Prancis, ada Dembele di situ, gerak tubuh sedang dia umpan ke kotak penalti, akhirnya bola kandas, namun datang lagi serangan dari belakang Upamecano, terjadi perebutan kini Maroko membangun serangan cepat yang menggiring bola, berikan kepada Kartik Slain, berbahaya serangan dari Barco, berputar-putar dia melebar ke sektor kanan, lepas tembakan kulitong, tidak jadi, gerak tubuh sinar dia, kok ada di situ kan melihat pemain nomor punggung 7, yaitu pemain belakang yang maju ke depan Talbi, kini masih proses pemain Talbi, tenang-tenang saja dia, Chamdil Talbi, mat permainkan bola, gerak kotak dekat kotak penalti, berupur ke belakang kepada nomor punggung 8, cepat melintasi garis tengah dia, menggiring bola, mendekat ke dalam, ke belakang, lepas tembakan kulitong, tidak jadi, terlambat kami kira saudara, satu tembakan yang dilepaskan Bilal Elkano tadi terlambat, akhirnya keburu pemain-pemain Prancis menguasai bola sebenarnya, namun datang Kapten Ahrab Al-Hakimi teruskan bola pendek lagi kepada Salah Eddin permainkan bola, tenang-tenang saja dia masih di daerahnya lawan, ada Zedin Kuahi di situ, kerjasama lagi dia dengan Ayub Bodi tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Kuahi kembalikan pendek kepada Kapten Ahrab Hakimi, mencoba mencari kawan yang berdiri bebas, diberikan lagi ke depan kepada Nail Alainawi, gerak tubuh senak dia, angkat ke sektor kiri, yang dituju adalah pemain Talbi kirimkan bola pendek cepatnya, berbahaya serangan Maroko, tetapi kali ini saudara-saudara dihadang ataupun dihalau, kami lihat tidak mampu bergerak pemain Maroko, dan kembali tekanan dilakukan Prancis, langsung ke depan sudah umpan terobosan yang dituju adalah pemain, ada Mbappe di sana, tetapi sayang Mbappe juga berhasil dikawal ataupun pemain lainnya yaitu Desir Doe, dan akhirnya kandas lagi serangan Prancis dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0, masih tetap 0-0 pertandingan babak perempat final antara Prancis melawan kesebelasan Maroko, hanya terjadi tendangan gawang ini nampaknya untuk kesebelasan Maroko, siapa yang melakukan tendangan gawang ini, ternyata penjaga gawang setelah maksud kami tendangan bebas tadi sudah dilakukan langsung ke depan, tendang sudah ke depan melambung tinggi, salah umpannya jatuh di pemain-pemain Prancis, kini Prancis menekan dari seterusnya kiri jantung pertahanan lawan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, datang kembali pemain Prancis berganti tekanan, Maroko kini mencoba menggiring bola dia, umpan ke belakang kiri luar, yang dituju adalah pemain nomor punggung 7 Taliba kami kira, ataupun Taubi maksud kami, namun sayang tidak berhasil, terlebih dahulu bola meninggalkan lapangan pertandingan, namun sebelum itu sempat terjadi benturan yang agak keras dengan pemain belakang Prancis yang masih tergeletak saat ini kami lihat, yaitu Manu Koni, apakah sebuah pelanggaran ya ataukah hanya lemparan ke dalam saja, kami lihat wasit yang memimpin pertandingan, wasit Facundo Telo dari Argentina sudah memeriksa pemain nomor punggung 6 Prancis Manu Koni, dan tentu saja bukan sebuah pelanggaran yang berat, dan kami lihat Manu Koni perlahan-lahan sudah bangkit kembali untuk melanjutkan pertandingan yang sangat menegangkan ini saudara-saudara, sekitar 60 sampai 65 ribu penonton menyaksikan langsung dari Stadion Boston Amerika Serikat. Kita nantikan kini Prancis mencoba membangun serangan, ada di sana kami lihat pemain William Saliba dibayang-bayangi dari belakang oleh Taliba, oleh pemain-pemain dari Maroko, tarik ke belakang lagi dia, kerjasama dengan Digne yang turun ke bawah ini, berikan bola pendek ke depan dia, kerjasama lagi Digne dengan Manu Koni, ketik sebentar dia, mencoba mundur ke belakang, dibayang-bayangi dua pemain Maroko, masih di lingkaran tengah, teruskan kepada Upamecano, menggiring bola Upamecano, melebar ke kepada Olise, tarik ke belakang ke Upamecano lagi, kerjasama dengan Konde mencoba mengiring bola, ataupun Manu Koni masih darahnya sendiri, tenang-tenang saja dia, dibayang-bayangi dua pemain Maroko di lingkaran tengah, berhasil dia, namun kali ini patah di tiga jalan, kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang Maroko. Maroko berganti melakukan tekanan dan langsung berikan tindakan ke belakang kepada penjaga gawang Yasin Bono. Yasin Bono permainkan bola, teruskan bola pendek saja saudara-saudara ke arah depan, di sana ada led kamera kapten kesebelasan Ahrab Hakimi tarik ke belakang dia kepada Modi, terjadi perebutan di lingkar tengah, berhasil pemain Maroko ke sebelah sebelumnya, dibayang-bayang belakang Olise masih melebar ke sektor kiri luar, kini berlaku tekanan, Maroko menggerang pertahanan kesebelasan Prancis, melebar ke sektor kiri, yang dituju adalah Talbi mendekat ke Kodafdi, angkat ke belakang lagi, kemudian gawang, ternyata memang dihadang dengan keras tadi atau oleh pemain belakang kesebelasan Prancis dan tidak berdaya kami melihat pemain Maroko tadi, dan akhirnya bola meluncur ke sebelah kanan tiang gawang Mike Maignan dengan demikian, namun sempat membentur pemain belakang kesebelasan Prancis tadi, dan sempatlah terjadi tendangan penjuru, saudara-saudara, tendangan penjuru yang pertama kalinya dari sektor sebelah kanan tiang gawang Mike Maignan ini. Ya, kita nantikan ada 1-2 orang pemain Maroko menghadapi bola, langsung pendek saja nampaknya sudah dilakukan, mundur ke belakang dia, berikan bola pendek lagi, pendek kepada Kapten Akram Hakimi, berat tembus darjah, mundur ke belakang lagi, kotak ketik sementara mencoba mencari kemendak berdiri, sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Prancis, angkat ke kawan, berbahaya, tidak jadi saudara-saudara, ke bola disundur saja ke belakang, ada Salah Edin berikan umpan ke depan, tetapi sayang umpan maksudnya, tetapi sayang bolanya tidak cermat dan jatuh di sebelah kanan tiang gawang kesebelasan Prancis, dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0. Kini Prancis mencoba membangun serangan dari bawah, melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah Jules Kounde. Kounde berikan pendek saja dia kepada Dembele, tarik kepada Kounde lagi, gerak tubuh sendak dia kepada Upamecano, dibayang-bayangi dua pemain Maroko, langsung ke belakang lagi, kerja sama lagi dengan Kounde umpan terobosan, berbahaya serangan Prancis dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Maroko, mundur ke belakang dia kepada Kapten Mbappe, mundur kepada Kone, Kone tarik ke belakang kepada Kone, mencoba menggiring bola, umpan ke sektor kanan, ada Dembele di situ, di sektor kiri pertahanan kesebelasan Maroko, berputar-putar Dembele, angkat ke dalam kotak penalti, mendekat ke dalam kotak penalti, berbahaya, terus tembakan, tidak jadi, mundur ke belakang, oh kali ini, patah lagi di tengah jalan, berganti Maroko, mencoba serangan cepatnya, menggiring bola, menggesek di dalam kotak, mencoba membuat satu pemain berkasih dia, terjadi, kami lihat pemain Talbi mencoba melewati pemain belakang Upamecano, tetapi kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam karena bola tadi memang disontek keluar lapangan pertandingan oleh Upamecano keluar dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari sektor rusuk kiri, rusuk kanan jantung pertahanan kesebelasan Prancis, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam segera dilakukan umpannya oleh pemain nomor punggung 26 yaitu Salah Edin saudara-saudara yang akan melakukan lempar ke dalam ini. Nampaknya 2-3 pemain Maroko berada di sana. Kami lihat proses sebenarnya kini. Ayub Bodi mundur ke belakang. Jauh dia kerjasama lagi dengan rekannya yaitu Isa Diop kepada Bodi lagi. Pemain serambut gondrong ini tenang-tenang saja dia. Kerjasama dengan Salah Edin. Umpan ke depan yang dituju adalah pemain Talbi. Tetapi kali ini maksudnya berikan kepada Bilal Elkano, tetapi saat terjadi pelanggaran. Tendangan bebas saudara-saudara untuk Prancis kini. Dari lingkaran tengah Daraja sendiri permainkan bola. Tenang-tenang saja dia. Pemain nomor punggung 14 ada di sana. Mencoba menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Maroko, gerak tiba senak dia kepada Olise kepada Kounde, salah umpannya kini, Maroko membawa hasilnya, bola berhasil, dikuasai oleh Kounde umpan terobosan cepat kepada Mbappe, berputar-putar Mbappe, melebar kepada pemain Desir, lepas tembakan utama, satu tembakan keras tadi, dilepaskan oleh Desir Duweh tadi, berhasil dijinakan dengan baik oleh penjaga gawang Yasin Bono, cukup luar biasa saudara-saudara, cukup lengket sekali bola di tangan Bono ini, dan lagi-lagi selamat gawang kesebelasan Maroko, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kembali serangan dibangun pemain-pemain Prancis melalui William Saliba berikan kepada Upamecano, menggiring bola dia, umpan terobosan ke sektor sayap kiri pertahanan kesebelasan Maroko, ada Dembele mundur ke belakang kepada Olise mundur lagi ke belakang kepada Upamecano, cepat menggiring bola dia, melintasi garis tengah, sudah merobek sektor kanan pertahanan kesebelasan Maroko, ada di sana kami lihat Digne mundur ke belakang dia kepada William Saliba berikan ke depan cepat kepada Kone, berputar-putar dia kepada Olise, lepas dan kembali gol. Sayang, melambung bola. Mbappe tadi melambung di atas Mister Gawang Yasin Bono. Dan tentu saja hanya dilirik saja bola tadi, meskipun tendangan tadi berasal dari daerah kotak penalti oleh Mbappe. Namun tendangannya melambung, saudara-saudara. Apakah ini sebuah tanda-tanda Prancis belum mampu menjebolkan gawang kesebelasan Maroko? Ya, kami lihat peluang sudah bertubi-tubi lahir dari kaki pemain-pemain Prancis, namun sampai saat ini gawang
5: Maroko belum berhasil dijebolkan. Kini tekan lagi untuk Prancis. Cepat menggiring bola, kami lihat. Melakukan tekan di sektor kiri. Adrisna, kami lihat pemain Doe. Ataupun kepada kapten kesebelasan Mbappe. Mbappe mundur ke belakang. Jauh lagi dia. Berikan kepada Digne. Digne kutakan di sebentar dia. Cepat lagi kepada Adrian Rabiot. Adrian kembali Mbappe lagi. Masih bermainkan bola di sektor sebelah kanan. Pertahanan kesebelasan Maroko. Masih Mbappe lagi. Mundur jauh ke belakang dia. Ada Digne di situ. Kepada Mbappe lagi. Dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Maroko mencoba merasuk di jantung pertahanan lawan. Dibayang-bayangi dari belakang, datang bantuan dari belakang, berikan kepada Adrian Rabiot. Rabiot berikan kepada Upamecano, melebar kepada Dembele, berikan kepada Olesi, memasuki ke dalam kotak penalti, masih permainkan bola, namun dibayang-bayangi dengan kita Ayo Baudi, akhirnya mundur ke belakang lagi kepada Upamecano. Upamecano pendek saja dia kepada Manukone. Manukone melebarkan pendek saja kepada Olesi, ataupun juga rekannya menggiring bola kepada Doe. Ada Mbappe di situ dari kotak penalti, lepas tembakan ataupun umpan dari Kulgamalo. Sayang-sayang saudara, bolanya melambung, melambung di atas Mister Gawang Yasin Bono, dan lagi-lagi selamatlah gawang Maroko, saudara-saudara pendengar. Walaupun mendapat gempuran bertubi-tubi dari pemain-pemain depan Prancis, namun sampai saat ini gawang Maroko masih aman dan terkendali, dijaga ketat oleh penjaga gawang Yasin Bono yang pada pagi hari ini bermain sangat cemerlang, berhasil menjinakkan tembakan-tembakan berbahaya dari pemain-pemain depan Prancis. Kita nantikan kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Maroko, sundul-menyundul terjadi, namun akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Prancis dan terjadi perebutan. Namun kandas di kaki pemain belakang Maroko, berganti tekanan, ada di situ kami lihat Talbi, dan bersama dengan itu kami lihat terjadi handsball. Ya, pemain Prancis nomor punggung 6 Maukoni ataukah Jules Kounde, kami lihat Jules Kounde kepada posisi handsball. Tendangan bebas sudah dilakukan. Serangan kembali dibangun Maroko dari sektor lingkaran tengah daerah raja sendiri. Ada di kuasa bola sebuah kapten Achraf Hakimi, mundur ke jauh ke belakang dia. Ada di sana Issa Diop umpan ke depan. Yang dituju adalah Bilal Ekanos, namun salah umpannya jatuh di pemain-pemain belakang kesebelasan Prancis, langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Mike Nan. Kini serangan dibangun lagi oleh Prancis dari sektor sebelah kiri daratnya sendiri. Ada Digne di situ, atau nama lengkapnya Lucas Digne, mundur ke belakang jauh dia, kerja dengan pemain Willem Saliba. Saliba mencoba menggiring bola, masih permainkan bola atau ke Upamecano, lebar kepada Dembele, berikan bola pendek saja dia kepada pemain nomor punggung Upamecano, cepat menggiring bola, merangsek jantung pertahanan lawan kepada Kone, melebar kepada Digne kepada pemain lainnya, saudara-saudara, ada Desir Doe mencoba melakukan tekanan, ada Mbappe membantu, namun kali ini patah di tiga jalan, berganti tekanan, kali ini masih kosnya, angkat mulut kawan, berbahaya, dihadang saja dari belakang saudara, oleh pemain-pemain belakang Maroko, namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama, setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya dan pemain-pemain Prancis menguasai bola dengan baik di sektor pertahanan Maroko. Dan pada saat itu kami lihat bola lepas dari kawalan pemain-pemain belakang Maroko, dan bola mengarah kepada Kylian Mbappe. Dan akhirnya dengan satu eksekusi tendangan yang sangat keras, tapi mengarah ke gawang Yasin Bono, dan bergetarlah jala gawang kesebelasan Maroko, sekaligus berubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan Maroko, maksudnya keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko. Ya, Bung Nova, bagaimana Anda melihat lahirnya gol pertama untuk Prancis ini dari sebuah serangan yang sesungguhnya tidak terlalu memang disusun dari bawah?
6: Ya, ini merupakan kejelian dari pemain-pemain Prancis untuk tetap menguasai bola di daerah pertahanan dari Maroko. Dan tadi penyelesaian akhir yang cukup baik dari seorang Kylian Mbappe, seorang bomber, seorang juru gedor, seorang hulu ledak yang tahu kapan harus mencetak gol. Setelah tadi penaltinya gagal, mentalnya tidak down, tetap menjadi seorang penyerang yang ditakuti lawan, dan terbukti sebuah tembakan tadi dari jarak yang cukup jauh, akurat dan jitu, dan bobol gawang Bono yang dari tadi bermain sudah cukup bagus.
7: Ya, baik saudara Begars, nampaknya ada pergantian pemain dari kubu Maroko, nomor punggung 23 keluar, yaitu Elkanos digantikan pemain nomor punggung 9. Ada dua pemain yang baru masuk ke lapangan pertandingan di babak yang kedua ini, nampaknya pelatih Muhammad Wahbi harus menggantikan pemain untuk bisa meningkatkan daya gedor ya di babak yang kedua yang nampaknya sudah ketinggalan 0-1 dari Prancis. Kita nantikan kembali serangan dibangun pemain-pemain kesebelasan Prancis, namun kali ini bola patah di tengah jalan dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Maroko, dan langsung Salah Eddine memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Yassine Bono. Kita nantikan saudara-saudara kembali serangan dibangun Maroko dari sektor lingkaran tengah, permainkan bola dia tenang-tenang saja, menggiring bola kirimkan kepada Kapten Akram Al-Hakimi. Akram mundur ke belakang, cepat menggiring bola, kerjasama lagi dengan pemain nomor punggung 8 yaitu Azedin Kwahi, namun kali ini masih belum melakukan serangan ke gawang lawan, dan kini terjadi perebutan di lingkaran tengah. Asalah umpannya, kandas kipernya Prancis mencoba membangun serangan, kali ini terjatuh. Kami lihat pemain Prancis jelas-jelas digait kakinya, kami lihat Mbappe yang tergeletak tadi digait kakinya oleh pemain belakang nomor punggung 14 dari Maroko, dan langsung mendapat kartu kuning. Kami lihat ya, Issa Diop mendapat kartu kuning dari wasit Facundo Tello dari Argentina ini, karena memang jelas terlihat tadi mendorong, men-tackling goal getter Prancis yaitu Mbappe, yang sampai saat ini sudah mengumpulkan 8 gol, ya sama dengan capaian Lionel Messi. Apakah kali ini Mbappe akan keluar sebagai peraih sepatu emas, karena sampai saat ini saingan terdekatnya hanya Messi, saudara-saudara. Kita nantikan kembali serangan lagi dibangun oleh pemain-pemain Prancis, namun kali ini coba diburu dari belakang oleh pemain-pemain Maroko. Kuasa sepenuhnya ada di sana, kami lihat Jules Konde. Konde mencoba menggiring bola, cepat dia minta segera mengalirkan kepada Olise. Dari sekarang tengah dia meneruskan bola pendek kepada Digne. Digne ataupun kuadrakannya ada di sana, kami lihat Ryan Rabiot. Rabiot umpan berbahaya, angkat ke mulut gawang. Oh, dihalau saja bola tadi keluar kotak penalti, serangan balik yang sangat berbahaya dari pemain-pemain Prancis ini, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, nampaknya lemparan ke dalam untuk kesebelasan ya, untuk kesebelasan Prancis dari sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan pertahanan lawan, sudah dilakukan langsung menjauh ke belakang dia kepada Julius Konde. Konde permainkan bola tenang-tenang saja kepada Manu Kone, tarik kepada Konde lagi, bayang-bayangi dari belakang, berisikan dikirimkan, tarik jauh ke belakang, kerja seban Upamecano melebar kepada Digne ataupun kepada Saliba kepada Digne, mencoba menggiring bola, ada di sana kami lihat Adrien Rabiot. Rabiot kembalikan ke belakang, jauh lagi, tarik ke belakang, memancing pemain-pemain Maroko untuk maju ke depan. Kini bola dikuasai punya umpan terobosan berbahaya serangan Prancis, ada Olise dari sektor sebelah kiri pertahanan ke sebelah Maroko, berputar-putar dia masih menggiring bola, mendekati kotak penalti, berikan kepada Kone. Manu Kone melebar pendek lagi kepada Konde. Konde tarik ke belakang, Kone dari sektor sebelah kiri kemudian akan kirimkan di bayang-bayang pemain-pemain Maroko, menuju ke belakang Olise. Olise kotak, salah umpannya, kali ini kanan kiri Maroko mencoba ke tekanan, dia mencoba berlari, tetapi sayang seribu sayang, langkah kaki pemain nomor 9 dari kesebelasan Maroko yang baru saja memasuki lapangan pertandingan tadi. Ya, kami lihat pemain nomor punggung 9 dari Maroko yaitu Sofyan Rahimi nampaknya tidak mampu mengejar bola yang begitu cepat, saudara-saudara, lajunya, sehingga selamatlah gawang Prancis dan belum merubah kedudukan, masih tetap masuk 1-0 Prancis.
5: Kemudian baru saja lahir lagi, saudara-saudara, satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele, dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis. Bung Nova, lagi-lagi lahir gol untuk Prancis.
2: Ya, ini Maroko berusaha untuk merespon, berusaha untuk menyerang, tetapi lini belakang yang ditinggalkan pemain Maroko menjadi santapan empuk bagi pemain-pemain Perancis. Dan Ousmane Dembele yang di babak pertama tadi kesulitan untuk mencetak gol, kali ini bisa memanfaatkan peluang dengan baik, memanfaatkan ruang kosong yang ditinggalkan para pemain Maroko yang mencoba untuk bermain high press. Ini luar biasa sekali, ada ruang di sana, dan ya, Bono kali ini tidak bisa menyelamatkan gawang Maroko. Dan skor 2-0 di babak kedua, dua-duanya gol dari Prancis. Ini menunjukkan Prancis memang tim yang banyak mencetak gol di babak kedua. Tercatat sudah ada 11 gol dari Prancis di babak kedua dalam Piala Dunia kali ini.
7: Ya, dan golnya pun luar biasa, lahir dari luar kotak penalti. Tembakan-tembakan pemain Prancis ini, atau pemain-pemain depan Prancis, memang sangat potensi untuk melahirkan gol. Dan sampai saat ini pertandingan sudah berlangsung 66 menit 49 detik dan kedudukan sementara adalah 2-0 atau 2-0 untuk keunggulan Prancis atas Maroko.
3: Ya, skor 2-0 kali ini di babak kedua ini. Dan bersama dengan itu, wasit asal Argentina Facundo Tello pun meniupkan peluit untuk sejenak menengak minuman para pemain dalam hydration break. Kita nantikan setelah ini, biasanya akan ada ramuan-ramuan ataupun strategi yang diberikan kedua kesebelasan nih, Bung Nova, terutama untuk Maroko yang saat ini tertinggal 2 gol.
2: Iya, mau tidak mau Maroko harus keluar menyerang. Maroko harus mencetak gol untuk menjaga kans masuk ke semifinal. Tapi memang risikonya adalah meninggalkan area pertahanan, dan itu sama saja berbahaya ya. Kita tahu Prancis memiliki penyerang-penyerang cepat, dan Mbappe, Dembele sudah menunjukkan kualitasnya, mereka menghukum pertahanan Maroko. Selain itu juga Prancis masih punya Dadli Barcola di bangku cadangan, bisa jadi memasuki menit 70 ke atas Barcola akan menggantikan biasanya Désiré Doué, dan tentunya Désiré Doué ingin juga mencetak gol menyusul rekan-rekannya begitu dalam menjaringkan bola ke gawang-gawang dan mencatatkan namanya di papan skor.
3: Ya, kalau melihat dua gol dari Prancis ini, bukan Bono tidak bagus ya, tetapi ya, golnya memang sangat bagus dua-duanya.
2: Ini kualitas penyelesaian akhir kelas elit ini, kaliber penyerang internasional yang luar biasa. Penempatan-penempatan bolanya mungkin gol kedua tadi dari Ousmane Dembele tidak kencang bolanya, tetapi penempatannya yang sangat menyusahkan Yassine Bono sebagai kiper. Begitu juga tadi pada gol pertama Kylian Mbappe, lintasan bolanya itu melengkung sehingga menjauhi Mbappe yang sudah merenggangkan badannya, jadi sudah ada di luar jangkauan dari Yassine Bono.
3: Ya, kalau melihat dari Maroko sendiri, akankah memasukkan siapa lagi untuk bisa menjadi kartu trump, karena tadi sudah memasukkan penyerang juga, Sofwan Rahimi.
2: Iya, ini bisa jadi Gesim Yassin ya, masih ada di bangku cadangan. Gesim Yassin ini juga pemain yang sudah mencetak 1 gol. Kemudian memang sangat disayangkan Ismail Saibari mengalami cedera sehingga tidak bisa bermain di pertandingan kali ini. Mungkin juga Maroko bisa memasukkan pemain seperti Ayub El Kabi atau Ayub Guyab ini untuk menambah daya gedor yang mulai harus ditingkatkan pada babak kedua, khususnya setelah hydration break ini.
3: Kalau untuk Prancis sendiri, akankah memang mencoba beberapa pemain yang belum main, ataukah memang akan juga untuk mengebrak terus untuk unggul?
2: Saya rasa pelatih Didier Deschamps tidak akan mengendurkan serangan. Mereka akan kembali memaksakan permainan possession football seperti pada babak pertama hingga pertengahan babak kedua ini. Jadi mereka akan terus membuat Maroko kehilangan kesempatan untuk menguasai bola, sehingga mereka bisa mempertahankan keunggulan dan bisa jadi mereka akan menambah skor lagi.
3: Ya, dan langsung memasukkan Emery ya untuk di babak kedua ini di Setelah Heidersen break, kita nantikan apakah memang Maroko mampu menyamakan kedudukan atau mengejar ketertinggalan yang dilakukan oleh Prancis. Kali ini tendangan gawang dilakukan oleh Magnan, mengalir kali ini ke sebelah kanan, jatuh ke tujuh adalah tadi Ousmane Dembele, tetapi lebih dekat kepada para pemain dari Maroko, yakni Anas Salah Eddin. Kali ini mengangkat ataupun bola kali ini Eddin masih mencari kawan, lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan ke depan, kali ini menyisir ke sebelah kiri yang dituju adalah tadi Rahimi, tetapi terjatuh kali ini justru ke pertahanan dari Maroko. Lemparan ke dalam kali ini berganti untuk tim dari Prancis. Konde kali ini pemain asal Barcelona ini sudah dilakukan tadi kepada Doué. Doué coba menyisir, menyeleding tadi, tetapi diambil oleh para pemain Maroko dari belakang tadi nomor 4 Sofyan Amrabat. Kali ini ke sebelah kanan masih Hakimi melewati satu pemain dari Prancis, kali ini berhasil dengan kecepatannya melewati garis tengah. Kali ini terus Hakimi masih mengiring bola, dibayangi tadi oleh satu pemain dari Prancis, sehingga kali ini justru lemparan ke dalam kembali untuk tim dari Maroko. Ke tengah kali ini melempar sudah kepada Neil Ayonumi, ke tengah lagi kepada Sofyan Amrabat, ke sebelah kiri jatuh kepada pemain Tini Talbi dihadang dua pemain dari Prancis. Kali ini masih meliak-liuk dia, balikan lagi ke belakang kepada Edin, ke tengah lagi kepada Onahi. Kali ini Onahi coba lagi, lebih santai para pemain Maroko, ke Sofyan Amrabat di tengah, umpan lagi ke sebelah kanan yang dituju kali ini tadi adalah satu pemain dari Maroko, balikan lagi ke belakang, tidak mau terburu-buru Issa Diop. Kali ini masih Amrabat di tengah, kali ini para pemain Maroko, Ibrahim Diaz kali ini dorong ke sebelah kirinya kepada Onahi, kali ini dorong lagi kepada Sofyan Amrabat, masih kali ini pemain Maroko ke sebelah kiri, kali ini melebar justru kepada Talbi. Kali ini Talbi umpan ke dalam kotak penalti, disapu saja, hampir saja justru sapuan tadi dari Dayot Upamecano mengarah ke gawang sendiri setelah melintir bolanya yang dilakukan oleh Dayot Upamecano, tapi masih berada di atas mister gawang Mike Manan. Selamatlah gawang dari Prancis ini, hampir terjadi gol bunuh diri. Tendangan sudut kali ini akan dilakukan dari sebelah kiri gawang dari Prancis. Kita nantikan Hakimi kali ini memberikan kode kedua tangannya, sudah dilakukan pun masih menahan. Ternyata Hakimi melihat kali ini ke dalam kotak penalti para kawannya, kali ini sudah dilakukan melambung, kali ini terlalu jauh, jatuh kepada Onahi. Kali ini Onahi kontrol sejenak, hampir keluar dari bidang pertandingan, tetapi memang wasit menyatakan sudah terlebih dahulu keluar, sehingga lemparan ke dalam untuk timnas Prancis. Hingga menit 73 ini Prancis masih unggul 2-0. Prancis berada di sebelah kiri kami dan juga Maroko berada di sebelah kanan kami, dan pergantian kembali dilakukan oleh timnas Maroko nomor 26 tadi, Salah Eddin dan juga Ibrahim Diaz digantikan oleh pemain 13 dan juga 16 tadi yang masuk di babak kedua ini. Kita nantikan apakah dua perubahan ini mampu juga merubah skor, karena kali ini Maroko terus ditekan. Masih kali ini para pemain Prancis, sebuah hadangan tadi dari sebelah kanan pada pemain yang baru masuk tadi, pemain nomor 16 ini dari tim Maroko, Gesin Yasmin yang baru masuk menghadang tadi pergerakan dari Desir Doweka dari sebelah kiri. Kita nantikan lagi-lagi kali ini bola bergulir, coba para pemain dari Prancis mengarahkan lagi ke mana, ke tengah kali ini ke Pak Dayot Upamecano, dorong lagi kepada Konde, masih Konde kali ini ke tengah tadi maksudnya kepada pemain Prancis lainnya. Bermain-main terus kali ini para pemain dari tim Prancis. Digne dari sebelah kiri ke tengah kepada Upamecano ke sebelah kanan, alirkan justru ke Konde, tetapi lebih jauh tadi, tidak mampu menahan ataupun laju bola terlalu deras, sehingga kali ini para pemain Maroko kembali dari belakang kepada tadi nomor 4 Sofyan Amrabat. Kali ini masih menahan bola Amrabat, coba lagi ke sebelah kanan yang dituju adalah tadi Issa Diop ke sebelah kanan lagi kepada Hakimi, kapten kesebelasan dari Maroko, masih mencari kawan. Amrabat lagi kembali kali ini dengan kepala plontosnya. hampir sama dengan Mazraoui juga dengan kepala pelontosnya tadi nomor 13. Lagi-lagi para pemain dari Maroko kali ini dari sebelah kiri coba lagi merangsek dari Talbi tadi, tapi tidak mau terburu-buru sehingga ditarik lagi ke belakang. Kali ini kepada pemain nomor 24 El Ainoui, dorong lagi ke sebelah kiri kepada Mazraoui. Kali ini para pemain dari tim Maroko masih 1-2 kali ini Maroko. Dari tengah lagi Onahi dihadang tadi, sementara satu pemain dari Prancis masih tergeletak. Kylian Mbappe nampaknya, adakah gangguan yang terjadi kepada Mbappe? Karena memang terlihat Mbappe tidak puas dengan kondisinya saat ini. Dan apa yang terjadi, apakah memang akan diganti atau tidak? Dan ya, satu pemain dia siapkan oleh Didier Deschamps, pemain nomor 22 yang akan masuk tadi, Jean-Philippe Mateta, akan menggantikan Kylian Mbappe dengan kondisi seperti ini. Karena Mbappe sudah dilihat kondisinya oleh tim kesehatan dari tim Prancis, akan bisa melanjutkan pertandingan atau tidak. Sedikit tidak puas tadi Mbappe, namanya akan digantikan Mbappe oleh pemain nomor 22 sekali lagi dari tim Prancis tadi, Jean-Philippe Mateta, yang akan menggantikan Kylian Mbappe bersama Barcola nampaknya, yang akan juga disiapkan di babak kedua ini. Ya, nomor 20 pun akan digantikan, Barcola masuk, akan menggantikan Désir Doué. Sebuah perubahan yang dilakukan tadi oleh Didier Deschamps. Apakah memang akan menjadi kartu truf dari Prancis untuk menambah skor di babak kedua ini? Saat ini 2-0 untuk keunggulan dari Maroko. Drop ball sudah dilakukan oleh wasit asal Argentina, Facundo Tello kali ini. Dari belakang kali ini Mazraoui ke Maroko masih. Maroko berada di sebelah kanan kami, sedangkan Prancis berada di sebelah kiri kami kali ini. Dari tengah masih Sofyan Amrabat kali ini. Ke depan lagi yang tujuh Hakimi. Hakimi bermain 1-2 kali ini dari sebelah kanan. Dorong lagi ke belakang kali ini kepada Amrabat. Amrabat back pass jauh kali ini kepada Mazraoui kali ini. Issa Diop dorong lagi ke depan, mencoba kali ini dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, sebelah kanan Hakimi kali ini. Maksudnya tadi ke depan, tetapi kali ini dicuri oleh Olise kali ini dengan kecepatan tinggi melewati garis tengah, umpan ke sebelah kiri kali ini, masih para pemain Prancis, umpan tadi maksudnya kepada Jean-Philippe Mateta, umpannya dipotong dengan baik oleh Issa Diop. Kali ini jatuh lagi dari penguasaan tim dari Maroko. Sayang sekali tadi pergerakan ilegal dilakukan oleh pemain dari Prancis, menyebabkan pelanggaran kali ini untuk tim Maroko. Sudah dilakukan cepat, alirkan dari sebelah kiri kali ini kepada Cissemdin Talbi. Masih Talbi, umpan jauh ke belakang, dorong lagi kali ini ke sebelah kanan tadi Ayonowi, dorong kepada Issa Diop. Issa Diop kali ini ingin membantu serangan, namun tertahan terlebih dahulu kali ini kepada Ayonowi. Dorong lagi ke sebelah kanan yang tujuh Hakimi masih mencari kawan, bermain-main lagi kali ini dari sebelah kanan para pemain dari Maroko. Umpan lagi ke tengah kali ini Nel Ayonomi. Masih Ayonomi sedikit kebingungan dengan rapatnya pertahanan dari Prancis kali ini. Justru Hakimi kali ini dari sebelah kanan mencoba merangsak, menusuk kali ini melewati satu pemain dari Prancis. Hakimi umpan ke sebelah kanan, kali ini dorong lagi, berbahaya tadi. Dan kita nantikan memang kali ini masih ada peluang, satu holding handball, bukan sebelah handball tadi, tetapi kali ini justru kali ini pemain Prancis dari sebelah kiri coba lagi. Barcola kali ini menahan sejenak bola, coba lagi ke tengah, yang tujuh adalah Olise, dorong kepada Barcola masuk orang penalti, belakang kaki kiri, masuknya tadi back pass, tetapi terkena pemain dari Maroko dan menyebabkan ataupun menghasilkan tendangan sudut kembali bagi tim dari Prancis. Umpan yang tadi hampir menyasar para pemain dari Prancis. Kita nantikan peluang kembali di menit 79 ini akan dilakukan oleh Dembele. Sementara itu pada pukul 4:44 menit waktu Indonesia Barat juga sudah memasuki azan subuh bagi DKI Jakarta dan sekitarnya. Kali ini masih kali ini Prancis, umpan lagi ke belakang, dorong lagi kali ini, masih para pemain dari tim Prancis, mengurung kali ini pertahanan dari tim Maroko dari sebelah kiri kali ini. Umpan ke dalam kotak penalti, melakukan dorong hampir saja tadi menyasar kepala dari Jean Philippe Mateta. Sayang sekali bolanya kali ini mengenai tadi pemain ataupun back dari Maroko, sehingga aman lagi gawang dari Maroko. Kali ini coba lagi membangun serangan dari belakang. Maroko masih build up kali ini, coba lagi geser ke sebelah kiri, masih dari pemain dari Marzawi, dorong lagi ke sebelah kiri kepada Talbika, angkat lagi ke depan yang maksud adalah tadi nomor 8 Onahi. Onahi melewati satu pemain dari Prancis, dua pemain bahkan dilewati Onahi, tetapi masih belum mengancam kali ini. Onahi dorong lagi kepada Amar Bat, dorong ke sebelah kanan Hakimi kali ini, masih kapten kesebelasan, ke tengah lagi kepada Onahi, bermain 1-2 kali ini, merangsek kali ini dari sebelah kanan para pemain dari Maroko. Tadi hampir saja aksi dilakukan oleh satu pemain dari Maroko, back pass lagi ke belakang, tarik lagi umpan ke dalam kotak penalti, dihadang oleh Dayot Upamecano, tetapi sayang memang headingan yang dilakukan oleh Upamecano tidak bisa mengamankan, sehingga lemparan ke dalam saja kali ini untuk tim Maroko dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Talbi. Talbi kali ini dialihkan tadi kepada pemain nomor 13 kali ini, dorong ke depan para pemain dari Maroko, umpan ke depan yang maksudnya ada tadi satu pemain dari Maroko, dihadang dengan baik tadi oleh Kone. Terjadi pelanggaran justru tadi terhadap pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Maroko dari sebelah kiri tadi, hampir saja memang menusuk terus menyisir dari sebelah kiri yang dilakukan oleh Yasmi Yasin tadi. Kita nantikan akankah peluang ini dikonversi menjadi gol untuk mengecilkan ketertinggalan dari tim Maroko. Dari sebelah kanan pertahanan dari Prancis kali ini akan dilakukan oleh kapten kesebelasan Hakimi. Sudah dilakukan melengkung kali ini, disundul tadi, tetapi keluar bola kali ini jauh lagi dari jantung pertahanan dari tim Prancis. Balikan lagi ke belakang para pemain Maroko, arahkan ke sebelah kiri Hakimi kali ini. Hakimi coba dihadang oleh Konde. Hakimi masih ini kali ini. Hakimi dorong ke tengah dan dia pemain nomor 8 ini Onahi dalam kotak penalti, sayang sekali, dan membuat kali ini pertandingan ataupun pelanggaran bagi timnas Maroko. Dan hingga menit ke 82 ini skor masih 2-0 bagi Prancis.
4: Ya, saudara-saudara, kini terjadi tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Maroko dari sektor lingkaran tengah pertahanannya sendiri, daerah hanya tipis di luar kotak penalti, akan dilakukan oleh kapten kesebelasan Mansour Cavallo. Lepas, tetapi kali ini tendangannya, umpan tadi yang diberikan pendek saja bola tadi kepada pemain nomor punggung 8 yaitu Azedin Kouahi tadi, lurus ke arah gawang, namun sayang tendangannya masih berhasil diselamatkan oleh penjaga gawang Mike Nan. Dengan demikian saudara-saudara, belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0 Prancis unggul atas kesebelasan Maroko. Dan apakah angka 2 ini akan mengulang sukses Prancis pada 4 tahun yang lalu ketika bermain di babak semifinal. Kini terjadi tendangan penjuru untuk Maroko dari sektor sebelah kiri tiang gawang Mike Nan. Terhentikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bahkan hampir seluruh pemain Maroko berada di dalam kotak penalti. Begitu juga hampir seluruh pemain-pemain Prancis turun ke bawah mempertahankan gawangnya. Saudara-saudara, kita nantikan. Ambil ancang-ancang, peluit sudah berbunyi. Wasit Facundo Tello dari Argentina sudah memberikan aba-aba. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Langsung ke belakang gawang, terjadi kebetulan. Oh, ternyata sayang, sundulan kepala pemain Maroko tadi jatuh masih di sebelah kanan ataupun di bagian luar gawang Maroko, pasukan gawang Prancis, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko. Bersama dengan itu terjadi pergantian pemain dari Maroko, nomor punggung 7 keluar, ya, digantikan pemain nomor punggung 17. Pemain nomor punggung 17 yaitu Sebai. Nama lengkapnya adalah Amin Sebai. Kita nantikan kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Prancis, namun sayang seribu sayang jatuh di luar 8 pertandingan dan bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Maroko. Kuasai sepenuhnya kini ada di serang Kamil Zakaria. Zakaria kirimkan ke depan. Terjadi perebutan di sektor lingkaran sebelah kiri pertahanan Maroko. Kirimkan mundur jauh ke belakang dia. Kerja sama dengan pemain nomor 14 Issa Diop. Issa Diop mundur ke belakang dia. Kerja sama lagi dengan rekannya mencoba menggiring bola merangsek ke jantung pertahanan lawan. Terjadi perebutan, coba diburu dari belakang. Menggiring bola ada Kuahi di situ. Berikan bola pendek kepada Sabai yang baru masuk dalam pertandingan. Oh sayang, umpan tarik Sabai tadi, Amin Sabai langsung dijemput ataupun dipetik di atas udara oleh Mike Nandi. Kedemikian selamatlah gawang Prancis. Kini Prancis kembali membangun serangan cepat menggiring bola. Ada di bela langsung ke gawang. Berbahaya, lepas. Oh, sayang, sayang, sayang. Saudara, umpan matang tadi sudah diberikan kepada Olise. Tetapi sayang, Olise tendangannya masih melenceng ataupun masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Yasin Bondo. Dan belum berubah kedudukan, saudara-saudara. Masih tetap 2-0 Prancis memimpin atas Maroko dalam pertandingan babak perempat final kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston. Dan bersama dengan itu terjadi pergantian pemain. Melihat pemain nomor punggung 5 dari Prancis, Jules Kounde, digantikan pemain nomor punggung 2 yang baru saja memasuki lapangan pertandingan, yaitu Malo Gusto. Ya, nampaknya kedua pelatih sudah menurunkan pemain-pemain cadangannya karena memang pertandingan ini tidak lama lagi akan berakhir. Kita kembali ke serangan dibangun pemain-pemain Prancis. Ada Olise di situ. Di lingkar tengah dia berputar-putar Olise. Kembali akan dikirimkan umpan terobosan berbahaya serangan kepada Dembele. Tetapi kali ini patah di tengah jalan. Kuat sepenuhnya Maroko mencoba membangun serangan dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Prancis. Ada kapten kesebelasan Achraf Hakimi. Achraf Hakimi terjadi berbual salah umpannya kandas di kaki pemain-pemain Prancis kini. Ada Dembele ataupun tekan di sana mencoba menggiring bola. Dia lepas tembakan. Oh, hampir-hampir satu tembakan Barcola tadi dari jarak yang cukup dekat sesungguhnya. Tetapi sayang masih terlalu lemah dan berhasil diselamatkan Yasin Bondo keluar lapangan pertandingan. Didorong sejak bola tadi ataupun ditik keluar gawang. Dengan demikian hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Maroko. Dari sektor sebelah kanan tiang gawang Yasin Bondo kita nantikan. Ya, siapakah yang akan melakukan tendangan penjuru ini? Ada beberapa pemain yang akan mencoba melakukan tendangan penjuru. Ya, sementara ambil ancang-ancang kami lihat. Ya, dari sektor sebelah kanan tiang gawang Yasin Bondo sudah lakukan melambung tinggi. Heading! Oh, kali ini sundulan kepala pemain nomor punggung 22 Philippe Mateta masih melambung di atas meter gawang kesebelasan Maroko dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Maroko. Kini serangan dibangun oleh pemain Maroko mencoba kirimkan bola pendek ke depan. Dia cepat menggiring bola yang tuju adalah Amin Sabai. Sabai mundur ke belakang dia kepada kepada pemain belakang ada di sana kami lihat Amar Rabat ataupun juga rekannya mencoba menggiring bola kepada Al-Nawi. Al-Nawi kita ketik sebentar dia tarik ke belakang dia. Kini melakukan tekanan kerjasama legend Rahimi. Rahimi mendekati darah lawan tetapi tarik ke belakang lagi kepada pemain Mazraoui. Mazraoui kirimkan ke tengah. Sodorkan bola pendek lewat 3.5 sudah kepada Al-Ayomi. Cedric Cepet kepada kapten kesebelasan mencoba menggiring bola dia langsung merangsek ke tengah. Dibayang-bayangin dari belakang dua pemain Prancis di lingkar tengah masih menggiring bola berikan pendek saja. Serangan dari kesebelasan Maroko berbahaya. Tetapi kali ini langsung saja berikan tindakan penyelamatan Gusto kepada penjaga gawang. Penjaga gawang Mike Nan. Dengan demikian selamatlah gawang Prancis dan belum merubah kedudukan. Masih tetap saudara-saudara 2-0 Prancis unggul atas Maroko. Kini Maroko mencoba serangan cepat menggiring bola dia merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Prancis. Berputar-putar dia ada di sana Zakaria. Zakaria tarik ke belakang umpan ke gawang. Oh, umpannya terlalu tajam saudara. Umpan yang dilakukan tadi oleh Azedin Kuahi namun akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Mike Nan yang menggunakan kostum kuning kaos berwarna kuning, celana kuning dan kaos kaki juga berwarna kuning. Saudara-saudara, nampaknya pelatih Maroko Mohamed Ouahbi ini harus memutar otaknya untuk mencari strategi bagaimana caranya untuk bisa mengimbangi perlawanan Prancis, paling tidak memperkecil ketinggalan di babak yang kedua ini, meskipun waktu saat ini sudah berlangsung 89 menit 42 detik, artinya tinggal menunggu pertambahan waktu saja babak yang kedua. Agak sulit memang bagi Maroko untuk bisa memperkecil ketinggalan, apalagi memenangkan pertandingan. Kita nantikan saja. Kini hanya terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Prancis. Ya, kita nantikan. Melancang-ancang pertambahan waktu 6 menit, saudara-saudara. Kedudukan kini kembali serangan dibangun pemain Prancis. Ada Olise. Olise menggiring bola, tarik ke belakang kepada Limbele. Limbele kerjasama lagi dia dekannya, masih permainkan bola. Ada Warren Zaire di situ, tarik ke belakang jauh, berikan pendek kepada siapa, masih permainkan bola, mundur ke belakang lagi kepada pemain Gusto. Gusto kerjasama lagi dengan Dayot Upamecano, langsung berikan kepada penjaga gawang Mike Magnan. Magnan langsung umpan ke depan, yang dituju adalah pemain kiri luar Abdullah Barcola di sana ataupun juga Limbele, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kita nantikan terjadi lagi lemparan ke dalam, saudara-saudara. Tentu saja para supporter Maroko sedikit agak sedih karena memang waktunya semakin mendekat dan kekalahan pun nampaknya semakin di depan mata. Kita nantikan sebaliknya kubu pemain-pemain Prancis, supporter Prancis nampaknya bersorak-sorak, berjingkrak-jingkrak karena memang di atas angin kemenangan akan semakin dekat untuk Prancis. Kita nantikan akhirnya satu serangan dilepaskan oleh pemain Maroko di dalam kotak berarti, mundur ke belakang dia, lepas tembakan tidak jadi, masih menggoreng bola, angkat kira, oh tidak ada kawan di sana. Walaupun kami lihat ada satu pemain Maroko berada di situ, namun Digne lebih cepat mengambil bola, langsung sapu bersih keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk Maroko. Segera dilakukan nampaknya, saudara-saudara, sudah dilakukan langsung ke mulut gawang, kop ke mulut gawang, lepas, berhasil keluar kotak penalti Perancis. Namun datang serangan dari belakang, ada Mazraoui di situ, berikan bola pendek saja kepada kapten kesebelasan Lahrab, putar keris sebentar, dia melebar ke sektor kanan, melihat jarak kotak penalti, berhasil kotak penalti, persembahkan, kali ini patah lagi, saudara-saudara, di tengah jalan diserobot lagi dari belakang oleh pemain-pemain belakang Prancis. Kini Prancis kembali membangun serangan dari sana Barcola, atap burukannya Limbele, terus cepat dia mengirim bola dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Maroko, masih berputar-putar dia, mundur lagi jauh ke belakang, dibantu dari belakang, ada Kamilet Gusto, Gusto bek kanan yang maju ke depan ini, melebar ke sektor kanan, berikan kepada Olise, dibayang-bayangi dari belakang, saudara, oleh pemain-pemain belakang Maroko, tarik ke belakang lagi, ada Upamecano. Upamecano teruskan bola pendek cepat, melintasi garis tengah, sudah masuk ke daerah pertahanan kesebelasan Maroko, Gratius Nak cepat mengirim bola, mendekati di kotak penalti, kotak penalti selanjutnya, berikan pendek masuk kepada Barcola, oh kali ini patah di tengah jalan, saudara, setelah walaupun ada Mateta di situ, dan akhirnya bola kandas kaki Maroko, kembali terangan dibangun Maroko dengan kostum merah hijau merah ini, masih menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan, mencoba melakukan tekanan di bawah suhu 31 derajat masih permain cepat ini, dan kini handsball, saudara-saudara. Melihat pemain nomor punggung 17 Amin, handsball, tendangan bebas untuk Prancis sudah dilakukan langsung oleh Olise, menggiring bola, kali ini pelanggaran, saudara-saudara, dilakukan pemain-pemain Maroko terhadap pemain Prancis. Tendangan bebas pun terjadi untuk Prancis. Kesebelas sepenuhnya ada Barcola di sana ataupun Mateta mencoba permainkan bola, tarik ke belakang jauh lagi, kerjasama lagi dengan rekannya di sana, mencoba tarik ke belakang kepada penjaga gawang Mike Magnan. Magnan berikan pendek kepada Upamecano, berikan tepatnya, menggiring bola, kini berganti tekanan Prancis melalui pemain depan, ada Limbele, Limbele ke depan, bola tiga setengah sudah dia, masih menggiring bola, mendekati dari kotak penalti, 1, 2, 3, ada di situ Barcola, ataupun dia lepas tembakan ke gawang, berhasil dihadang oleh penjaga gawang Yassine Bono, namun datang lagi serangan dari belakang Prancis, kali ini patah di tengah jalan, bola kandas ke kiper Maroko, mencoba menggempur pertahanan Prancis, dari sektor sebelah kanan pertahanan Prancis, kutak adik sebenarnya tidak ada kawan yang membantu, walaupun berusaha Rahimi masuk ke dalam kotak penalti, melakukan penetrasi, tetapi sayang, seribu sayang, tidak ada kawan yang membantu, akhirnya kandas lagi di kaki pemain-pemain Prancis, saudara-saudara, dan terjadi lagi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Maroko dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan sendiri. Dan saudara-saudara pendengar, kembali serangan dibangun oleh pemain Maroko, ada di sana kami lihat pemain belakang Amrabat. Amrabat kirimkan ke depan kepada Arka, berikan umpan terobosan, tetapi kali ini tendangannya Wolf dari bidang sasaran dan tentu saja dibiarkan saja oleh penjaga gawang Prancis karena memang bola tadi tidak membahayakan gawangnya dan tentu saja belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 2-0 Prancis unggul atas kesebelasan Maroko melalui gol yang diciptakan Mbappe dan Dembele saudara-saudara. Ya, kita nantikan detik-detik ataupun menit-menit terakhir babak yang kedua semakin mendekat saudara-saudara, tinggal kurang lebih 2 menit lagi pertandingan ini akan berakhir dan kini kembali bola dikuasai sebelumnya penjaga gawang Yaksin Bono. Bono berikan bola pendek ke depan dia yang dituju adalah siapa, gerangan di sana terjadi perebutan, untung saja ada pemain Jasmin Yasin kotak ketik sebentar Jasmin kapten kesebelasan Arka berikan umpan ke sektor kiri yang dituju adalah Kuahi, terjadi perebutan berikan pendek saja mendekati daerah lawan kepada Amin, tetapi kali ini Amin Sabai ataupun rekannya tadi gagal dan hanya menghasilkan tendangan bebas karena dianggap melakukan pelanggaran saudara-saudara. Ya, kita nantikan tendangan bebas segera dilakukan pemain belakang ataupun penjaga gawang Prancis yaitu Mike Maignan. Ya, kita nantikan ambil ancang-ancang saudara-saudara, langsung di kaki kiri melambung melihat 3 sudah memasuki daerah lawan dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, tidak satu pun pemain belakang

0: telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko, dan ini merupakan ulangan hasil pertandingan 4 tahun lalu ketika Prancis mengalahkan Maroko pada pertandingan babak semifinal yang berlangsung di Qatar pada tahun 2022.
1: Baik, terima kasih Bung Yanto dan juga Bung Senpi atas laporan pandangan mata antara pertandingan antara Prancis melawan Maroko. Dan terulang kembali sejarahnya.
2: Empat
1: tahun yang lalu, 2-0. Wah, gimana nih? Dan tentu saja kita ucapkan selamat ya kepada tim Prancis karena melaju ke semifinal. Nah, gimana Bung Nova, Anda melihat pertandingan barusan nih? Seru sekali saya sih melihatnya.
2: Pertandingan berkualitas yang ditentukan oleh penyerang berkualitas ya.
1: Yeah.
2: Jadi memang eksekusi akhir, finishing yang benar-benar mantap, benar-benar kualitas, benar-benar top ini. Sosok Kylian Mbappe, tidak semua pemain saya rasa bisa melepaskan tembakan seakurat sejitu yang dilakukan Mbappe.
1: Yeah.
2: Ya tadi Mbappe tidak melakukan gol itu, jadi ya skor masih 0-0 dan gol kedua belum tentu akan terjadi oleh Dembele, karena setelah gol Mbappe, Maroko berusaha untuk melakukan serangan balasan untuk menyamakan kedudukan. Sehingga ketika pemain Maroko lengah, Ousmane Dembele masuk dan mencetak gol kedua.
1: Oke, baik, kepada pendengar silakan Anda yang ingin berkomentar mengenai pertandingan usai laga ya antara Prancis melawan Maroko, silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Silakan. Dan Bung Nova, ini kan Prancis sudah mengalahkan Maroko nih, dan kedepannya kemungkinan akan melawan Spanyol ataupun Belgia.
2: Ya.
1: Kira-kira kalau semisal ya, saya misalnya aja Spanyol nih, itu kan peringkatnya nggak beda jauh tuh ya dengan Prancis. Kira-kira bagaimana perjalanan dari timnas Prancis ini kedepannya, Bung?
2: Tentunya akan menjadi pertandingan yang sangat-sangat sengit ya. Prancis ketemu Spanyol, Spanyol dengan gaya permainan yang tiki-taka 2.0, tiki-taka 2.0 ya yang sekarang ya. Tiki-taka yang memadukan kecepatan, tiki-taka yang beda dari 2010 ketika mereka menjadi juara dunia. Tentunya akan menjadi pertandingan yang juga memanjakan mata, memanjakan penonton sepak bola. Tapi yang patut di berikan selamat ya Prancis, karena bisa masuk semifinal untuk 3 kali dunia, 2018, 2022 dan 2026,
1: secara konsisten.
2: Konsisten sekali, berarti memang mereka memiliki pemain-pemain berkualitas merata dari 12 tahun berarti, Bung ya.
1: Iya. Keren sekali sih. Kita coba pendengar ya. Terima pendengar, ada Pak Haryono di Surabaya. Selamat pagi Pak Haryono.
3: Salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Haryono.
3: Kan diulang lagi 2022 kan, 2-0
1: 2 bola kan. Gimana nih?
3: Prancis emang kuat dari belakang sampai depannya, tajam kan, walaupun di bulan Mbappe nggak masuk, tapi dia di babak kedua masukin lagi. Nah, jadi dia mentalnya emang kuat untuk
1: mental juara lah.
3: Mental juara dan nanti untuk nanti Spanyol Belgia, saya dukung Belgia.
1: Oke, keren banget. Baik, terima kasih.
3: Salam olahraga. Ya.
1: Kita coba sama pendengar lagi, ada Mbak Ayu dari Maluku Tengah. Selamat pagi Mbak Ayu.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Mbak Ayu, gimana Mbak Ayu?
4: Saya sudah pulang, tapi saya mendukung Prancis ya.
1: Oke.
4: Prancis tim yang kuat gitu ya.
1: Kemarin dukung apa tuh?
4: Portugal
1: udah pulang duluan. Oke, tapi nggak apa-apa. Sekarang beralih ke Prancis.
4: Yang bertanding aja. Jadi Prancis ini kan tim buat ya. Orang kalau kita lihat ya, singa Atlas ini emang kuat juga, tapi pertahanannya begitulah ya. Kebobolan dari Prancis. Jadi selamat untuk Prancis yang maju ke babak berikutnya, menambah gitu.
1: Oke, baik.
4: Ketemu sama Argentina gitu.
1: Kembali lagi dong kayak kemarin. Terima kasih, Bayu.
4: Sama-sama.

0: pagi.
1: Salam olahraga. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat pagi, Pak Leman.
2: Halo, selamat pagi, Bung Wisnu.
1: Iya.
2: Selamat pagi, Bung Nopal.
1: Selamat pagi.
2: Iya. Betul, bakal saya, Bung Wisnu. Yang telepon saya yang tadi jam 2 tadi putus ya. Jadi ini pagi, alhamdulillah. Sebakan saya itu, Pak Sudiwa Kosta, Bung Wisnu. Pak itu mungkin talenta, ya, bakat yang kuat di tentang sepak bola, Bung Wisnu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kita ikuti selanjutnya nanti pelatih yang akan datang gitu Bung.
1: Oke. Okay,
2: baik. Siapa nanti gitu Bung?
1: Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
3: Selamat pagi. Baik, saudara pendengar, Anda baru saja mengikuti laporan pandangan mata pertandingan sepak bola Piala Dunia perempat final antara Prancis melawan Maroko yang dimenangkan Prancis dengan skor 2-0. Dan saudara, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti warta berita daerah Radio Republik Indonesia Tual.

0: Kita ikuti Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tual.
1: Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Viali Rahantokna menegaskan ketahanan pangan tidak dapat dibangun oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Founder Bina Eksotika Pustaka, Yayu Kabalmaye mengatakan anak-anak usia 5 hingga 8 tahun masih berada dalam tahap belajar membaca, sehingga membutuhkan metode yang menyenangkan untuk menumbuhkan minat literasi. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Jumat 10 Juli 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkoratat, inilah Warta Berita selengkapnya. Baik, saudara, saya mulai berita pertama. Demi meningkatkan daya baca dan literasi di kalangan masyarakat Maluku Tenggara, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Maluku Tenggara menyiapkan berbagai jenis buku yang bisa berguna dan bermanfaat bagi pembaca. Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka, Nikolaus Renyan, mengatakan literasi tidak bisa dipisahkan dari perpustakaan. Maka itu perpustakaan berperan penting dalam hal meningkatkan minat baca masyarakat.
2: Berbicara literasi tidak terlepas pisah daripada perpustakaan. Karena tanpa perpustakaan, literasi tidak bisa berjalan. Kami Dinas Kearsipan Perpustakaan selalu mengedepankan tentang pelayanan-pelayanan terkait dengan peningkatan literasi sendiri. Ya. Kami di sana menyiapkan segala macam buku-buku, ya, baik fisik maupun buku digital juga kita siapkan di sana. Jadi berbicara literasi, dia sinkron dengan perpustakaan. Berbicara perpustakaan berarti dia sinkron dengan literasi. Kedua itu tidak bisa terlepas pisahkan.
1: Renyan menambahkan perpustakaan adalah jantung dari ekosistem literasi. Pihaknya sebagai pusat edukasi yang menyediakan akses ke ribuan literatur, mendorong kreativitas dan mengasah kemampuan individu dalam mencari serta mengevaluasi informasi di era digital. Perpustakaan juga terbuka bagi siswa sekolah dan umum setiap jam kerja, tukas Renyan. Optimalisasi pendapatan asli daerah bisa mendongkrak indikator kemandirian fiskal di Kabupaten Maluku Tenggara. Mei Matur Bongs dengan laporan selengkapnya.
3: Masih adanya kebocoran fiskal pada pendapatan asli daerah membuat target PAD masih belum tercapai. Hal ini disampaikan Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Charles Tetanel. Dikatakan dengan berbagai masalah yang dihadapi, salah satunya celah kebocoran fiskal, PAD atau pendapatan asli daerah di Kabupaten Maluku Tenggara tidak maksimal.
4: Terkait dengan kondisi PAD, mau dilihat dalam beberapa tahun terakhir memang belum mencapai target yang maksimal. Hal ini mungkin disebabkan karena ada berbagai permasalahan yang kita hadapi, diantaranya masih ada celah kebocoran fiskal, mana dari pungutan-pungutan yang dilakukan mungkin masih bersifat manual atau semi digital, sehingga ya kalau mau dilihat kontribusi PAD-nya belum terlalu signifikan ya terhadap pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara, karena kita masih tergantung dari dana transfer dari pemerintah pusat.
3: Tetanel bahkan menambahkan optimalisasi PAD atau pendapatan asli daerah sangat penting karena indikator keberhasilan otonomi daerah adalah kemandirian fiskal yang pilar utamanya adalah PAD. Dengan demikian, pihak Pemda Maluku Tenggara akan memanfaatkan potensi daerah untuk mendukung hal tersebut.
4: Karena seperti yang kita ketahui bersama itu, indikator keberhasilan otonomi daerah ini bisa dilihat dari kemandirian fiskal di daerah. Di pilar utama kemandirian fiskal ini adalah lewat pendapatan asli daerah. Jadi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara tetap akan mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan potensi lokal. Ada dua instrumen yang mungkin akan kami laksanakan. Yang pertama, melakukan digitalisasi penuh terhadap ekosistem penerimaan daerah.
3: Kemandirian fiskal daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri urusan pemerintahannya, pembangunan, dan pelayanan publik tanpa bergantung penuh pada dana transfer dari pemerintah pusat. Tolak ukur utamanya adalah rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah. Dari Langgur, Mei Matur Bongs melaporkan.
1: Ketahanan pangan tidak dapat dibangun oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Pesan itu disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Vialir Hantoknam, saat menghadiri gerakan keluarga menanam, beternak, dan memasarkan GKMBM yang digagas Sinode Gereja Protestan Maluku di Ohe Watngil, Kecamatan Hoat Sorbai, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan produksi komoditas pangan lokal untuk mendukung swasembada pangan dan pengendalian inflasi daerah. Gerakan yang dilaksanakan klasis GPM Pulau-Pulau K Kecil dan Kota Tual itu juga ditandai dengan penanaman bibit cabai secara simbolis serta dilakukan serentak di 14 kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara. Dalam sambutannya, Rahantokna menegaskan, pembangunan daerah hanya dapat berhasil apabila didukung kerjasama lintas sektor. Pemerintah, lembaga keagamaan, dunia usaha, dan masyarakat harus bergerak bersama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sektor ketahanan pangan membutuhkan sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan produksi, distribusi, dan pemanfaatan potensi pertanian, perikanan, serta sumber daya lokal yang dimiliki daerah. Sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Dinas Pertanian menyerahkan bantuan bibit cabai kepada Ketua Klasis Pulau-Pulau Kecil dan Kota Tual. Bantuan itu diharapkan dapat memperkuat gerakan penanaman yang dilakukan jemaat dan masyarakat di berbagai wilayah. Akses air minum layak di Kabupaten Maluku Tenggara terus menunjukkan perkembangan positif. Seiring komitmen pemerintah daerah memperluas layanan hingga ke wilayah terpencil dan pulau-pulau terluar. Hingga tahun 2025, cakupan pelayanan air minum di daerah ini telah mencapai 75,75% dan terus didorong menuju target pelayanan universal. Capaian tersebut disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun dalam musyawarah antar perusahaan air minum daerah, Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia, Perpamsi, pengurus daerah Provinsi Maluku yang berlangsung di aula kantor Bupati Rabu kemarin. Bupati memaparkan sejumlah capaian yang mencerminkan komitmen pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk penyediaan air minum bagi masyarakat. Selain peningkatan cakupan layanan, pemerintah daerah juga terus memperluas pembangunan sistem penyediaan air minum di berbagai wilayah. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan semakin banyak masyarakat memperoleh akses terhadap air minum yang aman dan layak.
5: Saya ambil contoh, kalau ada jaringan yang masih di satu desa atau satu hoi, biasanya tuh tantangannya banyak. Karena kita berbuat kebaikan, itu juga belum tentu diterima oleh orang. Kebaikan saja, kita mau pasang air, pasang listrik, pardong, ini belum tentu juga diterima. Misalkan kita taruh pipa di situ, lewat betapu kampung, lewat kampungnya saja simboli, padahal pipa itu kena. Nah yang kayak gini, kira-kira peran siapa yang harus datang? Kalau dari turus yang mampan, kira-kira siapa yang datang? Yang paling tinggi, misalkan dinas PU udah datang, tapi belum juga dikasih, yang pasti bupati dan wakil bupati yang peduli yang datang. Dan insya Allah itu pasti pendekatan approach-nya, maka dibuka sehingga pipa itu bisa lewat daerah tersebut.
1: Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara kembali melaksanakan penanganan spam di 6 desa. Program tersebut ditargetkan mampu menjangkau sebanyak 498 kepala keluarga yang selama ini masih membutuhkan peningkatan layanan air minum. Tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur konvensional, pemerintah daerah juga menghadirkan inovasi untuk menjawab tantangan geografis wilayah kepulauan. Salah satu terobosan yang dilakukan adalah pengembangan teknologi desalinasi air laut menjadi air siap minum di kawasan terpencil. Di samping pembangunan infrastruktur, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara juga terus memperkuat tata kelola kelembagaan sektor air minum. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan manajemen perusahaan umum daerah Perumda Air Minum Tirta Evaf Sejahtera agar mampu memberikan pelayanan yang lebih profesional dan berkelanjutan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual kembali menggelar kegiatan Read Aloud atau membaca nyaring di pojok baca digital Perpustakaan Umum Kota Tual. Kegiatan yang merupakan agenda rutin bulanan bersama relawan literasi masyarakat Relima sebagai upaya menumbuhkan budaya membaca sejak dini. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
6: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual kembali menggelar kegiatan Read Aloud atau membaca nyaring di pojok baca digital Perpustakaan Umum Kota Tual. Kegiatan tersebut merupakan agenda rutin bulanan yang dilaksanakan bersama relawan literasi masyarakat Relima sebagai upaya menumbuhkan budaya membaca sejak usia dini. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual Rudi Bugis mengatakan kegiatan membaca nyaring sebenarnya dilaksanakan oleh Relima yang berkolaborasi dengan Dispusip Kota Tual. Menurutnya, kerjasama tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama dalam menghadirkan ruang belajar yang menyenangkan bagi anak-anak.
7: Jadi dengan kegiatan ini kita harapkan bahwa anak-anak ini mempunyai selera dan minat baca itu bisa dimulai sejak dini. Mereka masih usia 5-8 tahun, sehingga karena sekarang ini waktu libur, kita memang fokusnya ke beberapa desa Tual dan kelurahan Lodareel. Kita laksanakan di sini, ataukah juga bisa di luar. Nah, kita fleksibel aja. Tapi intinya bahwa kegiatan ini yang dilakukan oleh Relima kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini dilakukan setiap bulan.
6: Rudi Bugis menjelaskan sasaran utama kegiatan ini adalah anak-anak usia 5 hingga 8 tahun agar memiliki selera dan minat baca sejak dini. Ia menambahkan karena masih dalam masa libur sekolah, peserta yang mengikuti kegiatan kali ini berasal dari beberapa desa di Kota Tual yang diundang secara khusus. Sementara itu, founder Binar Eksotika Pustaka Yayu Kabalmai hadir sebagai reader dalam kegiatan Read Aloud bertema cerdas dan kreatif melalui buku cerita. Ia menyampaikan kehadirannya merupakan bentuk dukungan terhadap gerakan relawan literasi masyarakat dalam meningkatkan budaya baca di Kota Tual.
8: Selama ini kan gerakan literasi di masyarakat itu kita jalannya ada yang berkelompok, ada yang sendiri-sendiri. Tapi kebijakan baru dari pusat itu ada semacam koordinator. Tugas kami sebagai pegiat literasi di Kota Tual dari Ikatan Pegiat Literasi Kepulauan K, ada juga komunitas-komunitas Taman Baca, ada juga gerakan 1000 buku untuk anak pulau. Nah, kami semua terkoordinasi sehingga bisa membantu Relima, relawan literasi masyarakat.
6: Nah, Kabalmai mengatakan selama ini para relawan literasi banyak bergerak secara mandiri di komunitas masing-masing. Melalui kolaborasi bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual, menurutnya seluruh pihak ini dapat bekerja sama untuk mendukung berbagai program yang dijalankan Relima. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan komunitas literasi juga para relawan dapat terus berlanjut sehingga kegiatan membaca nyaring dapat menjangkau lebih banyak anak di berbagai wilayah Kota Tual. Dengan menghadirkan buku cerita yang menarik, anak-anak diharapkan semakin gemar membaca, berani berekspresi, serta mampu mengembangkan kreativitas sejak usia dini. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Sementara itu, menurut founder Bina Eksotika Pustaka, Yayu Kabalmai, kegiatan Read Aloud di Pokaci Perpustakaan Umum Daerah Kota Tual difokuskan bagi anak-anak usia 5 hingga 8 tahun. Menurutnya, pada rentang usia tersebut, sebagian besar anak masih berada dalam tahap belajar membaca sehingga membutuhkan metode yang menyenangkan untuk menumbuhkan minat literasi. Kabalmai menjelaskan, saat ini banyak anak lebih sering menghabiskan waktu bermain gawai dibandingkan membaca buku. Karena itu, kegiatan membaca nyaring menjadi salah satu cara untuk mengalihkan perhatian anak pada aktivitas yang lebih edukatif dan bermanfaat.
8: Ukurannya kan bukan finansial, toh. Kita itu kan hal-hal yang sifatnya volunteer itu kan ukurannya bukan finansial, tapi memang karena kepuasan pribadi gitu, karena passion. Terus kita melihat anak-anak yang tadinya pegang HP aja, kemudian mulai bergeser ini kan perhatiannya ke buku. Tanya, oh, bunda, mungkin saya udah baca ada buku baru lagi nggak gitu. Jadi memang terbiasa memegang buku itu kan biar bacanya masih, kalau misalkan anak-anak masih balita ya 3 tahun begitu kan, nah, dibiasakan saja pegang buku gitu.
1: Melalui kegiatan Read Aloud, anak-anak diajak menyimak cerita yang dibacakan oleh reader dengan penuh ekspresi. Cara tersebut diharapkan mampu melatih fokus, daya dengar, serta membangun imajinasi anak terhadap cerita yang mereka dengarkan. Kabalmai berharap kegiatan membaca nyaring dapat menjadi kebiasaan positif yang terus dilakukan secara berkelanjutan. Ia menilai semakin sering anak berinteraksi dengan buku sejak dini, semakin besar pula peluang mereka untuk mengurangi ketergantungan pada gawai dan tumbuh menjadi generasi yang gemar membaca serta kreatif. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP perluas akses talenta hingga Kota Tual untuk mendorong generasi Maluku berkontribusi menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Direktur Investasi LPDP Muhammad Orisa dalam sambutannya menegaskan, investasi terbaik bangsa tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur, akan tetapi melalui investasi jangka panjang pada kualitas sumber daya manusia. Olehnya itu, sebagai suatu ekosistem industri berbasis talenta, keberadaan STEM dan SHARE pada program beasiswa LPDP menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan optimis generasi muda di daerah ini memiliki jiwa dan semangat kompetitif untuk bertanding melalui program universitas unggulan untuk mendapatkan pendidikan di kampus kelas dunia. Sebab melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan untuk pertama kalinya menyelenggarakan sosialisasi beasiswa LPDP secara langsung di Kota Tual melalui kegiatan yang berlangsung di Gedung Pusat Politeknik Perikanan Negeri Tual.
9: Kalau program kami saja, kita sudah ngirim 60 ribu putra-putri terbaik Indonesia sekolah, tapi kalau dengan program kerjasama sudah 112 ribu. Kami itu berharap 60 ribu yang dari LPDP atau total yang pernah kita kirim hasil kerjasama kolaborasi dengan kementerian, 100 ribu itu jadi orang yang bisa membawa kemajuan untuk Indonesia. Karena beasiswa LPDP ini berbeda dengan beasiswa instansi lainnya. Kami berharap menciptakan pemimpin masa depan di bidangnya masing-masing. Karena kan kita mencetak talenta itu justru juga harus ke wirausaha ya. Karena kan wirausaha itu menciptakan lapangan kerja gitu.
1: Orisa menjelaskan kehadiran LPDP menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi berkualitas dapat dijangkau oleh putra-putri terbaik Indonesia, termasuk generasi yang tumbuh di wilayah kepulauan dan daerah afirmasi. Selain itu, pilihan Politeknik Perikanan Negeri Tual sebagai lokasi sosialisasi juga mencerminkan komitmen LPDP untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat di daerah afirmasi, sekaligus mendukung pengembangan sumber daya manusia pada sektor-sektor strategis. Di tempat yang sama, Kepala Divisi Rekrutmen dan Seleksi Beasiswa LPDP, Andar Ramona Sinaga, mengemukakan berbagai kebijakan terbaru pada seleksi beasiswa LPDP tahap 2 tahun 2026 yang dirancang untuk menghadirkan proses seleksi yang semakin adaptif, inklusif, dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan tinggi. Karena LPDP terus menyempurnakan berbagai kebijakan seleksi guna mengurangi hambatan bagi calon pendaftar tanpa mengurangi kualitas proses seleksi. Melalui perluasan pilihan sertifikat kemampuan bahasa Inggris, penyederhanaan beberapa persyaratan administrasi, serta berbagai kemudahan bagi pendaftar yang telah memiliki letter of acceptance sesuai ketentuan LPDP. Olehnya itu, khusus bagi kelompok afirmasi, LPDP juga terus menghadirkan berbagai kebijakan yang semakin berpihak pada pemerataan akses pendidikan.
10: Kita punya dua kelompok besar beasiswa, STEM industri strategis, dan memang ilmu yang memang ilmu eksak. Kenapa kami mendukung ini? Karena untuk mencapai Indonesia Emas 2045, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kita perlu menggalakkan industrialisasi di Indonesia. Jadi melalui bidang-bidang studi ini, prodi-prodi ini, supaya ada akselerasi terhadap kemajuan industri dan ekonomi. Jiwa-jiwa entrepreneur atau jiwa-jiwa wirausaha banyak potensi, tapi dosen jangan hanya di kampus, tapi harusnya bagaimana menggerakkan real industri yang ada di lapangan, mengelola ikan-ikan yang begitu banyak di laut timur Indonesia ini.
1: Menurutnya, berbagai penyesuaian tersebut diharapkan mampu memberikan kesempatan yang lebih luas bagi putra-putri terbaik dari daerah afirmasi termasuk wilayah Maluku untuk bersaing melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi terbaik di dalam maupun luar negeri. Disertai penyesuaian persyaratan beasiswa bagi masyarakat daerah afirmasi merupakan bentuk pemerataan akses pendidikan. Karena garis start anak muda di Kepulauan Kei pastinya berbeda dengan garis start anak muda di Jakarta, Bandung, dan kota besar lainnya. Sehingga diharapkan peluang ini dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Menyikapi kunjungan ini, Direktur Politeknik Perikanan Negeri Tual, Dr. Usman Madlubun, menyampaikan apresiasi atas kehadiran LPDP untuk pertama kalinya menyelenggarakan sosialisasi secara langsung di kota Tual, yang juga menjadi momentum penting untuk memperluas wawasan masyarakat mengenai kesempatan melanjutkan pendidikan melalui beasiswa LPDP selaku komitmen dalam mengembangkan sumber daya manusia di Politeknik Perikanan Negeri Tual. Salah satunya mendorong agar dosen melanjutkan studi strata 3. Selanjutnya bagi mahasiswa didorong agar melanjutkan studi S2 maupun S3 sehingga keberadaan LPDP menjadi penting dalam memberi perhatian kepada masyarakat di daerah 3T.
11: Saya sampaikan selamat datang dulu kepada Pak Direktur bersama jajaran peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama itu dosen dan juga di tenaga vertikal di instansi masing-masing itu sangat penting karena untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya kekayaan kita yang ada ini kita perlu manusia dengan kompetensi yang tinggi. Oleh karena itu memang peningkatan kualitas pendidikan termasuk dalam hal ini banyaknya untuk peningkatan status pendidikan dia itu sangat penting.
1: Madlubun menggambarkan dari perhatian LPDP dalam memperluas akses pendidikan juga telah dirasakan masyarakat hingga saat ini, di mana 44 putra-putri asal Kepulauan Kei telah berhasil menjadi penerima manfaat program LPDP. Terdiri atas 32 penerima beasiswa daerah afirmasi, 6 penerima beasiswa PNS TNI Polri, dan 3 penerima beasiswa dokter spesialis, 2 penerima beasiswa dokter spesialis umum rumah sakit pendidikan penyelenggara utama, serta 1 penerima bantuan pendanaan tesis disertasi menunjukkan talenta generasi muda memiliki potensi daya saing yang sama dengan daerah lainnya apabila memperoleh akses informasi, kesempatan, dan dukungan yang memadai. PT Waskita Karya TBK selaku kontraktor pembangunan renovasi RSUD Cendrawasih Dobo Kepulauan Aru menjawab aksi protes Aliansi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Dobo. Selengkapnya dilaporkan Bosco Korisen.
12: PT Waskita Karya menanggapi protes Aliansi Tenaga Kerja Bongkar Muat TKBM Pelabuhan Umum Dobo terkait aktivitas bongkar muat material pembangunan RSUD Cendrawasih Dobo Kabupaten Kepulauan Aru. Protes muncul setelah kapal pengangkut material proyek melakukan pembongkaran di Pelabuhan Perikanan Pantai Belakang Wamar sehingga tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Umum Dobo tidak dilibatkan. Haryanto dari PT Waskita Karya TBK menjelaskan seluruh proses logistis proyek mulai dari pengadaan material, pengiriman hingga bongkar muat merupakan tanggung jawab pihak ketiga yang berkedudukan di Jakarta.
13: Kalau misalnya memang perlengkapan sana itu memang ada, tapi kalau untuk detailnya, karena itu kan kita menggunakan pihak ketiga, jadi kita cuma menerima di sini dari pertemuan dengan pihak ketiga, tapi untuk pihak ketiganya itu memang yang lebih paham jadi bagian pengadaan kami seperti itu, gitu sih. Gitu. Kalau misalnya itu ya nggak apa-apa, bagi masukan kami aja nanti saya sampaikan juga kepada pihak ketiga. Kalau misalnya ada apa istilahnya di sana itu memang ada dari mungkin dari pihak buruh di pelabuhan yang merasa keberatan mungkin seperti itu sih.
12: Menurutnya, Waskita Karya sebagai kontraktor pelaksana hanya menerima material yang telah tiba di lokasi proyek. Ia mengatakan perusahaan menghormati aspirasi aliansi TKBM dan akan menyampaikan persoalan tersebut kepada pihak ketiga sebagai bahan evaluasi. Waskita juga akan berkoordinasi dengan pihak sabandar untuk memperoleh penjelasan mengenai mekanisme penentuan lokasi sandar kapal dan proses bongkar muat material proyek.
13: Kalau di sini dia cuma mengirimkan materialnya aja, kita menyambutnya seperti itu. gitu. Jadi kita cuma menerima loh, door to door kita cuma terima nyampe di proyek gitu aja Pak. Jadi untuk pemilihan pelabuhan atau apa itu dari pihak ketiga nih. Saya nggak tahu ya kalau ada di sini atau gimana, karena itu yang ngurus langsung dari pihak Jakarta. Ya mungkin dia sudah berkoordinasi mungkin dengan pihak Sah Bandar, saya juga kurang begitu tahu. Nanti coba saya juga koordinasi dengan Sah Bandarnya kalau misalnya memang aturan seperti itu ada. Nanti saya kalau terus tahu untuk pengiriman logistik dan bandar itu saya tidak paham tentang hal itu. Terus terang karena kita menyerahkan semua ke pihak ketiga.
12: Berdasarkan pantauan RRI, pembangunan RSUD Cendrawasih Dom merupakan proyek konstruksi terintegrasi rancangan bangunan rumah sakit berkelanjutan yang didanai melalui TIPA, Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nilai kontrak proyek mencapai Rp217.960.000.000 dengan masa pemeliharannya 365 hari kalender. Proyek yang berlokasi di Jalan Cendrawasih, Kilo 6, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru tersebut dilaksanakan oleh PT Waskita Karya TBK dengan PT Ceria Jasa Cipta Mandiri sebagai konsultan manajemen konstruksi. Pembangunan RSUD Cendrawasih Dobo diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memperluas akses masyarakat Kepulauan Aru terhadap fasilitas kesehatan yang lebih modern dan berstandar nasional. Dari Dobo Kepulauan Aru, Bosco Korisen melaporkan.
1: Sebuah perahu kayu yang menggunakan mesin ketinting mengangkut 14 penumpang tenggelam di perairan menuju Pulau Selu, Kecamatan Wermaktian pada Selasa 7 Juli 2026. Musibah itu terjadi sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Timur, mengakibatkan satu orang meninggal dunia yang sebelumnya sempat dilaporkan korban tersebut hilang. Perwakilan BPD Desa Temin mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Basarnas dan Polairut untuk memastikan penanganan insiden dapat berjalan maksimal, serta dukungan diberikan kepada keluarga korban. Saat peristiwa terjadi, sebuah perahu nelayan yang melintas di sekitar lokasi kejadian langsung memberikan pertolongan. Sebanyak 13 penumpang termasuk anak-anak berhasil diselamatkan, sementara penumpang atas nama Thomas Kadung dilaporkan hilang yang diduga terseret arus ketika dilakukan evakuasi. Pencarian akhirnya membuahkan hasil pada Rabu 8 Juli 2026 dengan ditemukannya warga yang dicari, namun sudah dalam kondisi meninggal dunia. Peristiwa tersebut menandakan pentingnya kewaspadaan di saat sedang beraktivitas di laut, terutama ketika cuaca tidak bersahabat. Untuk itu, masyarakat di pesisir dihimbau untuk selalu memperhatikan perakiran cuaca dan muatan perahu baik manusia maupun barang. Hendaknya tidak melebihi kapasitas dan melengkapi perjalanan dengan peralatan keselamatan. Menyongsong pengembangan proyek strategis nasional Blok Masela, PT Bangkit Prestasi Insani memperkuat komitmennya dalam menyiapkan sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui program pelatihan kompetensi berstandar MIGAS yang dilaksanakan secara transparan, objektif, dan berbasis kompetensi. Program tersebut tidak hanya berorientasi pada penerbitan sertifikat, tetapi dirancang melalui tahapan pembinaan sertifikasi hingga pemagangan, agar peserta memiliki peluang nyata memasuki dunia industri migas. Koordinator PT Bangkit Prestasi Insani, Ariston Duarmas, saat ditemui media di kantor BPI di Somlaki baru-baru ini mengatakan, proses perekrutmen dilaksanakan secara terbuka sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam menghasilkan tenaga kerja profesional yang benar-benar siap bersaing di sektor migas. Terkait data peserta yang didapatkan dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berjumlah 3.717 peserta, namun tidak semena-mena pihaknya mengakomodasi data tersebut. Sebagai bentuk transparansi, BPI juga membuka pelayanan umum bagi masyarakat yang ingin mendaftar. Ariston menjelaskan keterbukaan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh peserta memperoleh kesempatan yang sama, berdasarkan kemampuan dan bukan karena faktor lain. Pelatihan yang disiapkan bukan sekedar memberikan sertifikat kompetensi, melainkan merupakan proses pembentukan tenaga kerja profesional melalui sekitar 10 tahapan, mulai dari seleksi administrasi, pembinaan karakter bersama Mako Brimob Somlaki, pemeriksaan kesehatan, medical check-up, pelatihan kompetensi sesuai minat dan bakat, pelatihan keselamatan kerja, safety, administrasi dan asuransi, hingga program pemagangan di perusahaan mitra sebelum memasuki dunia kerja.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Vialir Hantokna menegaskan, ketahanan pangan tidak dapat dibangun oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Founder Bina Eksotika Pustaka, Yayu Kabalmai mengatakan, anak-anak usia 5 hingga 8 tahun masih berada dalam tahap belajar membaca, sehingga membutuhkan metode yang menyenangkan untuk menumbuhkan minat literasi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkurata dan Muhammad Iqbal mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Ku saudara pendengar, Anda sementara mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, hari Jumat ada sebagian pekerja kantoran yang sudah berlibur, maksudnya diberlakukan work from home. Sementara ada sebagian juga pekerja kantoran yang masih terus beraktivitas di hari ini. Yang sementara disebutkan dengan aktivitasnya, kami ucapkan selamat beraktivitas untuk Anda. Semoga saja segala yang Anda kerjakan hari ini berjalan lancar. Dan saudara, kabar baik bagi pemilik kendaraan bermotor di Provinsi Maluku yang memiliki tunggakan pajak. Mulai dari 6 Juli hingga akhir Agustus 2026, pemerintah Provinsi Maluku masih memberikan keringanan berupa pembebasan denda pajak kendaraan bermotor serta pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Maluku, Jalaluddin Salampesi, mengatakan pemerintah Provinsi Maluku telah memberlakukan program pemberian insentif pajak kendaraan bermotor melalui Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2026. Program ini dihadirkan sebagai langkah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan pajak berlaku selama 2 bulan, dimulai dari 6 Juli hingga 31 Agustus 2026. Menurutnya, pemerintah Provinsi Maluku menilai berbagai kemudahan yang diberikan merupakan bentuk pendekatan persuasif agar masyarakat semakin tertib administrasi dan taat membayar pajak sebagai pemilik kendaraan bermotor. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor perpajakan. Selain itu, lanjut Salampesi, kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari dukungan pemerintah Provinsi Maluku dalam menyemarakan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia serta Hari Ulang Tahun Provinsi Maluku. Pemerintah mengajak seluruh masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut sekaligus meningkatkan kesadaran untuk tertib berlalu lintas dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan. Iya, saudara, dari jumlah tersebut, target pajak kendaraan bermotor BPKB sebesar 77.528.650 rupiah. Target biaya balik nama kendaraan bermotor 40 miliar sekian, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 191 miliar. Sisanya berasal dari sektor pajak dan lainnya. Iya, saudara, pemerintah daerah akan melakukan penyesuaian terhadap sejumlah target penerimaan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi termasuk dampak fluktuasi harga minyak yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, peredaran uang di daerah, serta aktivitas perdagangan.

0: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Laut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, Enbal tidak hanya dikenal sebagai makanan khas Kepulauan Kei, tetapi juga menjadi simbol kearifan lokal yang diwariskan lintas generasi. Keunikan tersebut menarik perhatian Miss Bintang Indonesia Remaja Maluku 2026, Laurencia Beatrix Maturbongs, yang berkunjung ke rumah produksi Embal Makmur Embal Shop di Ohoy Debut, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara. Kunjungan yang difasilitasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara itu bertujuan memperkenalkan sekaligus mengedukasi tentang proses pembuatan embal sebagai salah satu warisan budaya masyarakat Kei. Dalam kegiatan tersebut, Laurencia memperoleh kesempatan melihat langsung proses pengolahan embal, baik secara tradisional maupun modern.

0: But I sing the greatest ever been, the greatest ever been.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, saudara pendengar, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri groundbreaking proyek strategis nasional Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang direncanakan akan berlangsung pada 16 Juli 2026. Berbagai kesiapan hingga pengamanan dimatangkan pihak setempat termasuk kepolisian daerah. Pengamanan agenda kenegaraan tersebut dipastikan akan dilaksanakan dengan standar Very Very Important Person atau VVIP melalui operasi terpadu yang melibatkan Polri, TNI, serta pemangku kepentingan terkait. Sebagai bentuk kesiapan operasi, Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto memimpin upacara pembukaan latihan praoperasi pengamanan groundbreaking PSN Blok Masela tahun 2026 di lapangan Tahapari Tentui Ambon, Kamis kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda Maluku, Irwasda Polda Maluku, para pejabat utama Polda Maluku, dan Satbrimo Polda Maluku selaku kepala operasi, personil Dirpomafit, serta ratusan personil yang akan diterjunkan dalam operasi pengamanan. Latihan praoperasi menjadi tahapan krusial untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kemampuan teknis dan taktis personil, serta memastikan seluruh prosedur pengamanan VVIP berjalan sesuai standar sehingga agenda strategis nasional tersebut dapat berlangsung aman, tertib, dan sukses.

0: pusing sekali. Mau dapat minyak goreng yang murah, susah sekali. Semuanya naik, tidak ada yang turun-turun. Yang turun cuma hujan, Noh. Oh, walaupun ada minyak goreng subsidi pemerintah, tetap saja mahal sekali. Tapi, Ibu, di keluarga punya banyak tanah hektar dengan pohon kelapa yang begitu banyak, toh?
1: Oh iya memang, tanah keluarga suami memang hektar dan banyak sekali pohon kelapa. Apalagi di Maluku Tenggara ini, semua orang punya banyak pohon kelapa di mana-mana. Tapi, apa hubungannya kelapa dengan minyak goreng?
0: Aduh, Ibu, minyak goreng itu bahan dasarnya dari kelapa. Kalau minyak goreng mahal di pasaran, Ibu bisa saja memproduksi minyak goreng lokal. Kan bisa hemat.
1: Oh iya betul, betul sekali. Beta akan ajak keluarga sore ini juga harus buat minyak goreng. Hitung-hitung hemat toh.
2: Cintai lapangan lokal untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

0: Mama Gebi, ada bikin apa itu?
1: Wih, Mama Bumi, ini beta ada batanam di halaman rumah ini.
0: Barang par apa itu kah, Mama Gebi?
1: Ini par bantu pemerintah tekan inflasi di daerah ini, teh. Mama Bumi sing tahu.
0: Beta sing tahu, teh. Makanya tanya ini, Mama Gebi. Beta kira batanam par ketong bagi-bagi nanti.
1: Ya, itu juga. Tapi intinya bukan itu, Mama Bumi. Jadi di Indonesia ini kan hampir semua kota kabupaten kan mengalami inflasi, Mama Bumi.
0: Mama Gebi, sabar dulu. Maksudnya inflasi ini apa, kah?
1: Wih, inflasi ini kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, salah satu poin yang mempengaruhi inflasi adalah naiknya harga cili yang berubah naik turun. Padahal permintaan banyak sedangkan produksi kurang. Nah, akhirnya jadi inflasi kasing. Sama kayak di Kota Tua dan Langgur ini, teh Mama Bumi.
0: Oh, jadi kalau harga cili naik, namanya inflasi kan, Mama Gebi?
1: Salah satunya begitu, Mama Bumi. Jadi, ketong bantu pemerintah untuk tekan inflasi dengan bikin kebun cili sendiri. Jadi, ketong bisa penuhi kebutuhan cili dan lainnya juga agar tidak terjadi inflasi saat kekurangan stok pasaran.
0: Oh, begitu Berarti, selain hemat karena ketong makan hasil tanaman sendiri, ketong juga bisa bantu pemerintah untuk tekan laju inflasi, Mama Gebi?
1: Iya, teh, Mama Bumi. Jadi sosialisasi tentang memaksimalkan pekarangan itu sangat berguna per ketong dan pemerintah daerah.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Oke apa, Mama Bumi?
0: Beta mau pulang lah, mulai kas bersih halaman belakang dong.
1: Jang bilang mau batanam lah, sama kayak beta
0: Iyalah, masa Mama Gibi saja yang mau bantu pemerintah. Beta juga mau lah.
2: Saudara pendengar, kami cukupkan hiburan ke ruang dengar Anda. Saatnya kami perbaharui informasi Anda melalui warta berita dari Pro3 pukul 9 waktu Indonesia Timur.
3: 2026, ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal.
4: KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Menteri Luar Negeri bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di